0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Esensi buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Katanya uang bukan segalanya. Ada orang yang punya banyak uang dan harta, tapi hidupnya tak bahagia. Namun, tanpa uang, hidup pun bisa makin rumit dan membuat kita mudah mencemaskan banyak hal. Uang tetaplah kita butuhkan. Kesuksesan dalam mengelola uang tidak selalu tentang apa yang Anda ketahui. Ini tentang bagaimana Anda berperilaku. Dan perilaku sulit untuk dijelaskan. Bahkan kepada orang yang sangat pintar sekalipun. Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan. Sebaliknya, orang biasa tanpa pendidikan finansial pun bisa kaya jika mereka punya sejumlah keahlian terkait perilaku yang tak berhubungan dengan ukuran kecerdasan formal. Dalam Psychology of Money, penulis pemenang penghargaan Morgan Housel membagikan 19 cerita pendek yang mengeksplorasi cara-cara aneh orang berpikir tentang uang dan mengajari Anda cara memahami salah satu topik terpenting dalam hidup dengan lebih baik. Buku ini merupakan international bestseller, termasuk 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon dan telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa.

ekonomi dari waktu ke waktu hingga perspektif soal kebahagiaan. The Psychology of Money cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin lebih bijak dan terarah dalam mengatur keuangan hingga bagi yang ingin menemukan makna-makna baru untuk menjalani hidup yang lebih sejahtera. Demikian esensi buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang dan masih tentang tema kita hari ini, 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Kita terima telepon dan juga WhatsApp di 0897-788-4884. Kalau untuk telepon di 0711-351-656. Buat dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang yang pengen menyampaikan pesan dan kesannya pagi hari ini. Dari WhatsApp ada Wapet di Kenten. Assalamualaikum Cik Mita, semoga Cik Mita sehat selalu, amin. Di Kenten masih kabut Cik Mita, halaman banyak item-item bekas wong bakar-bakar rumput. Selamat ulang tahun RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara dan bertambah banyak penggemarnya. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk yang lainnya boleh nih, boleh banget kalau mau bergabung ya di Pro 4 RRI Palembang pagi hari ini, edisi khusus Hari Radio Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Sampaikan apresiasi, doa dan harapan dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang untuk RRI, karena memang suara dodolor ada bagian dari perjalanan RRI. Langsung saja di 351656. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum Cik Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Langkah dalam Cik Mita.
0: Oh, Mang Pendi.
1: Iya Cik Mita, siapa mana kabarnya di pagi hari ini?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Ya sama dong, baru sudah beres-beres ini.
0: Oh, baru sudah beres-beres ya?
1: Sudah beres-beres, ada kopi, ngadep kote, ngadep segala galau ini lah. Iya. Ya namanya sarapan pagi Cik Mita.
0: Iya.
1: Sudah sarapan pagi belum?
0: Sudah dong.
1: Iya. Apa temanya tadi Cik Mita?
0: Tema kita hari ini iyalah menyampaikan aspirasi, doa dan harapan untuk RRI
1: yang ke-81.
0: Iya betul, dengan tema
1: mudah-mudahan RRI tetap jaya, tetap di udara.
0: Amin.
1: Semoga yang jelasnya seluruh penyiarnya mananya cewek-cewek cantik-cantik galo, cowok-cowok ganteng tentunya ya.
0: Amin.
1: Ya, tentunya kita doakan semoga penyiar-penyiarnya sehat-sehat galo. Ya, kalau ada penyakit-penyakit hinar kebaik, jangan sampai dijadikan ke situ ya. Tapi ya, kita doakan bukan untuk penyiar baik, seluruh pendengar ya, kita doakan. Selamat ulang tahun yang ke-81 RRI, tetap jaya di udara, tetap sukses selalu tentunya.
0: Oke, terima kasih.
1: Kalau cuaca di pagi hari ini, kalau di wilayah Langkan, kayaknya asapnya tidak begitu tebal ya. Ya mungkin kalau di Langkan ini masih banyak kayu-kayu Cik Mita. Jadi kan kalau asap itu masih lekatnya di kayu, kadang ada turun ke rumah aja itu kan.
0: Betul.
1: Ya, tapi kalau lembunya di mana-mana tetap ada Cik Mita.
0: Jerebunya tetap ada ya.
1: Tapi itu saran juga dengan siapapun, dengan pendengar yang tidak pendengar, pokoknya itu saran itu untuk kemana-mana kan harus pakai masker itu Cik Mita ya.
0: Iya betul.
1: Jadi, untuk mengamankan untuk diri kita lah tenang ya. Kalau sudah diserang penyakit susah Cik Mita. Jadi kalau sudah penyakit ya itu antisipasi kayak itu.
0: Benar.
1: Iya.
0: Ada lagi ya, Mang Fendi?
1: Ya, kalau informasinya itu aja, Mita ada
0: kata lagi. Oke.
1: Iya. Jadi aku cuma ada suara Cik Mita, ada apa telepon baik. Jadi sekali nanya kabar, karena sudah lama juga kita ada ketemu dengan Cik Mita.
0: Betul.
1: Ya, paling WA baik, kalau sekarang ini telepon Cik Mita. Ya.
0: Iya.
1: Ya, aku sarankan juga dengan Cik Mita, tetap jaga kesehatan Cik Mita, salam untuk keluarga di rumah. Ya, pokoknya kalau sudah kemana-mana tetap pakai masker Cik Mita ya.
0: Iya, betul. Iya. Harus pakai masker.
1: Pokoknya saya keluar rumah Cik Mita, tapi kalau dalam rumah tidak perlu pakai masker. Ya, kalau sekarang ini ya rumah kalau dadu-dadu kan lebih baik ditutup baik, jangan sampai kan asap dan debu masuk rumah kan Cik itu kan ya.
0: Iya betul ya, sekali.
1: Kalau mungkin hujan kabin ya terserah, nak dibuka kabin ya tidak apa-apa kan ya.
0: Benar.
1: Cik Mita cuma singgah baik, tak ada lama-lama. Mungkin Cik Mita nak remote punya lain bulu kali ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu baik Cik Mita, salam untuk hari itu ulang tahun yang ke-81 Tetap jaya di udara, tetap sukses selalu tentunya.
0: Oke, terima kasih Mang Fendi.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 0711-351-656 yang ingin bergabung ya, boleh di line telepon kita. di 0711 351656.

0: Game over.
1: Hai, botek ya botek, kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Abah, udah, Abah. Rego sayur, Abah, naik lagi, Abah.
5: Nah, Abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
4: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, Nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
5: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo biar hemat, kita nanam

0: Ambil sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, ba. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
2: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, ba.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, masih dengan suasana Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Pagi hari ini kita masih membuka line telepon ya di 0711351656 untuk dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang yang pengen nyampe ke aspirasi, doa dan harapan untuk RRI, karena memang suara dulur-dulur iola bagian dari perjalanan RRI. Nah, dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, Cek Mita nak ngucapkan juga untuk Radio Republik Indonesia selamat ulang tahun ke-81, bukan usia remaja lagi ya, tapi sudah usia lanjut ya. Dan juga semoga makin berkarya tanpa meninggalkan kaedah-kaedah radio ya. Apalagi bisa menyapa dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang sampai ratusan tahun. Mudah-mudahan kita tetap bisa sama-sama ya. Dan dolar pendengar Pro 4 RRI Palembang juga boleh kalau mau sampaikan kesan dan pesannya nih. Cek Mita masih tunggu ya sampai mendekati pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompas, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Banjir bandang dan tanah longsor dapat datang tiba-tiba. Kenali tandanya. Hujan lebat berkepanjangan, air sungai keruh dan naik cepat, suara gemuruh, serta tanah yang mulai retak. Segera evakuasi ke tempat aman, bawa tas siaga, dan ikuti arahan petugas. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Pesan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar masih dengan tema kita pagi hari ini di Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur untuk perayaan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun ya. Untuk dulur-dulur pendengar Perempat RRI Palembang yang pengen nyampe ke aspirasi, doa dan harapan untuk RRI, boleh nian di line telepon Cik Mita 0711-351656 atau di WhatsApp di 0897-788-4884. Cik Mita masih bakal tunggu telepon masuknya, atau juga boleh melalui WhatsApp di 0897-788-4884 ya. Kali ini kita membacakan satu WhatsApp masuk dari teman kita nih. Ada Surya di Indralaya yang mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia, selamat berulang tahun ke-81. Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Surya. Ya, yang lainnya juga boleh nih melalui WhatsApp. Biasanya ramai kalau pagi-pagi di WhatsApp ya. Kali ini kita sudah masuk di ajak sana pendengar, tapi tema kita masih di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Jadi kita tunggu teleponnya di 0711-351656 atau di WhatsApp 0897-788-4884.

0: keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na na na na na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke RRI.

0: 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, masih pagi hari ini kita dengan tema kita ialah 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pagi hari ini Mita masih mengajak dodolor pendengar Perempat dari Palembang untuk bergabung bersama kami menyampaikan aspirasi, doa dan juga harapan untuk RRI seluruh Indonesia dan terutama RRI Palembang ya, sebagai pendengar RRI Palembang. Dan juga pagi menjelang siang hari ini nantinya kita akan mengikuti rangkaian acara Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Dan kita masih terima telepon di 0711-351656 atau di WhatsApp 0897-788-4884. Karena suara dodolor pendengar Perempat RRI Palembang ini ialah bagian dari perjalanan RRI ya. Jadi kita terima dulu teleponnya. Halo, selamat
1: Halo,
0: pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mang Ferry. Mang Ferry mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia RRI ulang Dirgahayu ulang tahun RRI yang ke-81.
0: Iya.
1: Semoga RRI ini tetap jaya terus di udara.
0: Amin.
1: Karyawannya sehat semua.
0: Amin.
1: Ayo.
0: Ada lagi Bang Ferry, harapannya untuk RRI.
1: Harapannya RRI itu jangan macet-macet. Itulah baik, semoga sebagai hiburan kami di kampung halaman kami ini.
0: Oke. Ada lagi.
1: Lagu.
0: Oh, lagunya agak cek Mita program ke ya.
1: Lagu ini baik, cukai tak becukai baik.
0: Cukai tak becukai, Palembang nih aneh. Iya, siap.
1: Semoga RRI tetap jaya terus di udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dak becuko. Memang ini sudah masuk di playlist Cek Mita ya, lagu ini ya. Nah kagaknya juga ada dari WhatsApp ini. Cek Mita Trimo, selamat pagi Cek, saya pendengar setia lama dari tahun 2000. Saya Arba Putra Jalur Sujian. Halo Arba, semoga sehat selalu ya. Salam untuk penyiar semua RRI, sehat selalu. Untuk RRI semoga selalu jaya di udara, merdeka. Oke, merdeka. Oke, terima kasih Arba Putra Jalur Sujian ya. Merdeka, kata Wak Dola. Bunyi dulu coba, bunyi. Gak galak dia bunyi ya. Jadi ada Arba Putra Jalur Sujian. Oke, kita lanjut lagi di hiburan informasi sebelum nanti kita akan mengikuti bersama ada siaran langsung pelaksanaan rangkaian acara WD Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Tetap bersama kami di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedulur payu kita peloi bersama rangkaian pilotan obor Tri Prastia Radio Republik Indonesia di hari radio ke-81 hari ini Jumat 11 September 2026, langsung dari Aula RRI Palembang.
1: Baik, sekali lagi dong, mana semangatnya Palembang?
2: Wow.
1: Baik, sebelum kita bergabung langsung dari Jakarta, ini dia penampilan spesial dari
2: Yusuf Dwi Sumarno.

0: Jakarta. Ini dia penampilan spesial dari
1: Yusuf Dwi Sumarno. Dwi Sumarno.

0: kasih.
1: Wow, Yusuf Dwi Sumarno, terima kasih. Baik Bapak Ibu, tentunya sesudah kita akan bergabung langsung ke Jakarta untuk mengikuti prosesi penyulitan obor Tri Prasetya RRI.
2: Iya, dan juga kami mohon dengan hormat untuk Bapak Ibu yang mempunyai handphone ataupun peralatan elektronik untuk mengaktifkan mode silent terlebih dahulu.
1: Baik, dan segera kita akan mengikuti langsung dari Jakarta untuk prosesi penyulitan obor Tri Prasetya RRI.

0: beda jam pas subuh ya. Ya YouTube ya mah.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri.

0: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihen Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu-Ibu Dharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama

tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga, RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang

0: Profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan Kasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan Kasawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi. Kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia. Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045 dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur. Mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Live dari Aula RRI Palembang, kita masih bersama dalam peringatan 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: ramai dengan nama Sangga nih hari ini, elok luar biasa.
1: Betul sekali. Ya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Baik, dan tentunya Bapak Ibu, tadi kita sudah saksikan bersama di mana penyulutan obor langsung dari Jakarta.
0: Betul ya? Sekali, dilaksanakan dengan penuh hikmat, Rian, dan juga diikuti oleh para tamu dengan kita yang terhormat pada hari ini.
1: Betul sekali. Baik Bapak Ibu, agak lebih barokahnya acara kita pada hari ini, Bella sejenak kita berdoa bersama dan semoga seluruh rangkaian acara kita berjalan dengan lancar. Dan doa akan dipimpin kami mengundang kepada saudara Haikal Abdillah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memimpin doa menurut agama Islam. Bagi bapak dan ibu yang beragama lain, kami persilahkan untuk menyesuaikan. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan penuh rasa syukur kami menghadap-Mu. Atas rahmat dan karunia-Mu, kami dapat berkumpul dalam rangka hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Pada kesempatan yang penuh makna ini, kami memohon keberkahan-Mu dalam penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Jadikanlah api obor ini sebagai simbol semangat pengabdian yang terus menyala untuk Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang maha pemberi petunjuk, teguhkanlah keluarga besar RRI dalam menjalankan amanahnya. Jadikan RRI sebagai media yang senantiasa menyuarakan kebenaran dan memberikan informasi yang mencerdaskan. Kuatkan komitmen kami untuk terus hadir bagi masyarakat. Bimbinglah kami agar mampu menjaga persatuan dan turut mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Ya Allah, Tuhan yang maha pelindung lagi maha penolong, lindungilah Indonesia dari segala musibah, bencana dan mara bahaya. Berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sedang menghadapi musibah. Mudahkan pertolongan dan pemulihan bagi mereka. Turunkanlah hujan yang membawa manfaat bagi kehidupan, dan jauhkanlah negeri kami dari segala bencana. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, kami menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jika berbagai musibah yang terjadi di negeri ini menjadi teguran atas kekhilafan kami, maka ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa para pemimpin kami, dan juga ampunilah dosa orang tua kami. Bimbinglah kami untuk memperbaiki diri, memperbanyak kebaikan, serta menjaga amanah-Mu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Tuhan yang maha mengabulkan doa, berkahilah perjalanan RRI yang telah mengabdi selama 81 tahun. Panjangkan usia pengabdian RRI dalam kebaikan. Jadikanlah RRI sebagai suara yang menyatukan Indonesia dan membawa manfaat bagi masyarakat. Berikan kesehatan serta keselamatan kepada seluruh insan RRI dan keluarganya. Wujudkanlah ya Allah Indonesia yang aman, damai, berdaulat, adil dan makmur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, kami ucapkan terima kasih kepada saudara Haikal Abdullah Rasid. Semoga apa yang kita doakan bersama bisa dijawab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Dan rangkaian kegiatan Hari Radio dan RRI Fest 2026 tentu menyimpan banyak sekali momen berkesan.
2: Betul sekali.
1: Di RRI Fest kemarin seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, ada banyak rangkaian kegiatan seperti cek kesehatan gratis dan juga berbagai perlombaan yang sudah dilaksanakan.
2: Baik, dan langsung saja kita akan saksikan bagaimana keseruan dari rangkaian video kelas balik, rangkaian kegiatan peringatan Hari Radio ke-81 dan juga RRI Fest 2026.

0: Iya, pemutaran video kilas balik rangkaian kegiatan peringatan Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026.
1: Betul sekali. Bagaimana seru? Kira-kira ada muka siapa aja tadi yang masuk? Itulah kekeluargaan dari RRI Palembang.
0: Benar
1: ya.
0: Sekali.
1: Tentunya memeriahkan. Kita lihat tadi peringatan Hari Radio ke-81 dari RRI Fest 2026.
0: Ya, dan tadi pada saat awal kita juga sudah menyaksikan penampilan dari juara 1 bintang radio 2025 untuk
1: Betul.
0: Kategori pria.
1: Aha, setelah dan ini selanjutnya.
0: Iya.
1: Gak lengkap rasanya kalau wanita juga tidak kita tampilkan.
0: Benar sekali. Setelah ini kita akan menyaksikan langsung penampilan dari Cantika.
1: Betul, juara 1 Bita Radio 2025 untuk kategori wanita.
0: Yang hari ini akan membawakan lagu Tutur Batin. Ini Cantika juara 1 Porseni Solo Putri berlaga di Medan membawakan lagu Tutur Batin dari Yura Yunita.
1: Baik, dan langsung saja please welcome Aprilia Dwi Cantika.

0: Andre.
1: Kita akan dengarkan bersama, ini akan ada pembacaan puisi dengan judul Ada Akuarium di Dalam Istana RRI.
0: Karya Susiani Wahyudin, anggota Sanggar Sastra RRI Palembang. Dan pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh deklamatri Sanggar Sastra RRI Palembang, Dina Tanjung.
1: Tepuk tangan boleh Bapak Ibu.

tengah istana terlihat akuarium yang ikut mempercantik ruangan yang menjadi aksesoris interior terindah di dalamnya.

0: energik. Tak pernah diam, selalu bergerak damai dalam air jernih akuarium. Akuarium itu adalah sanggar sastra. Ikan-ikannya adalah kita-kita, anggota sanggar sastra. Ikan dimasukkan ke akuarium sejak kecil, polos, tanpa dosa. Kemudian ikan-ikan itu tumbuh menjadi besar bersama kesuksesan. Sekarang dimasukkan lagi ikan-ikan kecil yang cantik dan juga lucu, yang berkualitas baik. Jadi jangan khawatir, ikan-ikan akan habis di dalam akuarium. Akuarium, tetaplah kau berada di sini. Jangan bosan tegak berdiri memperindah istana seperti yang sudah engkau jalani selama 60 tahun. Terima kasih istana, masih mau meletakkan akuarium sanggar sastra di dalam istanamu, sehingga kami, ikan-ikan sanggar sastra, tetap bersatu, tidak pergi satu persatu. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Karena selama masih ada kata, negeri ini tidak akan pernah punya cerita. Saya Dina Tanjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren banget ini Mbak Dina Tanjung.
2: Iya, suaranya ini, ya.
1: Iya, kalau punya radio tuh emang keren loh.
2: Beda emang ya.
1: Beda banget.
2: Terpaksa
1: ya.
2: Kita berdua ya.
1: Iya, oh. Iya, iya. Baik, tentunya kami mengundang selanjutnya.

0: Kita ada penyerahan buku karya bersama Sanggar Sastra. Ini terbitkan pada ulang tahunnya yang ke-60 tahun 2026 kepada RRI Palembang. Kami mohon izin mengundang yang kami hormati Ibu Norandes Rita Sumarni MSI, Redaktur Sanggar Sastra.
1: Dan kepada Ibu Rahma Juwita SOS MSI, Kepala RRI Palembang, dengan hormat kami persilahkan.

0: Baik, kami persilakan tentunya kepada Ibu Rita Sumarni, didampingi juga oleh Mbak Dina Tanjung. Tepuk tangan boleh Bapak Ibu.
1: Iya, dilanjutkan juga dengan foto bersama.

0: Bak, satu kali lagi, lagi boleh. Ya? Baik, salam komando.
1: Baik, silakan. Baik, Ibu, untuk Ibu Rama Juweta mohon izin untuk memberikan sekepur siri dari Kepala NR Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita hadir 11 September 2026, hari ulang tahun RRI ke-81.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua karena kita hadir di Aula RRI Palembang ini. Walaupun kita laksanakan dengan cara sederhana, ini adalah bentuk kepedulian kita, di mana kita juga sama-sama merasakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana saat ini di NTT dan lain-lain. Dan saya yakin kesederhanaan itu tidak akan menghilangkan kehusukan kita untuk merayakan 81 tahun RRI yang jatuh pada 11 September 2026. Alhamdulillah, hari ini semua hadir. Saya ingin menyapa senior-senior kami, pensiunan RRI yang luar biasa selalu mensupport kita, hadir bersama-sama kita di sini. Saya lihat ada Bu Solma sebagai ketua pensiunan, ada pembinanya juga, ada Mas Priyo, ada Kak Idar, ada Mbak Lina. Tahun kemarin tidak hadir karena masih di luar kota ya, tahun kemarin ya. Ada Mbak Rita, semuanya yang hadir pada saat ini, tidak dapat saya sebut satu persatu. Dan kemudian ada Dharma Wanita, manajemen yang duduk di sebelah kanan, emang diharuskan duduk ya, biasanya sibuk. Hari ini kita khusus duduk di sini merayakan hari ulang tahun ke-81. Semua sudah diserahkan kepada adik-adik kita, kader-kader kita, ya penerus kita nanti. Angkasawan-angkasawati yang saya banggakan dan saya cintai, dan juga ada adik-adik magang yang hadir, karena saat ini RRI selalu terbuka untuk teman-teman yang akan mengadakan PKL, baik dari mahasiswa ataupun siswa. Dan ini merupakan bentuk kemitraan kita kepada perguruan tinggi dan sekolah. Alhamdulillah, tentunya tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya jualah kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat di Aula RRI Palembang dalam acara prosesi penyulutan obor Tri Prasya ke-81 tahun hari ini, tepatnya RRI berulang tahun 11 September 2026. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, 81 tahun itu bukan angka biasa. 81 tahun adalah perjalanan panjang dari corong kemerdekaan 1945 menjadi media publik yang bertugas menyebarkan informasi kepada masyarakat berupa informasi, berita, hiburan yang sehat, pendidikan, dan pelestari budaya bangsa. Hadirin yang kami hormati, di usia yang matang 81 tahun dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, tentunya ada harapan yang tersirat dalam tema tersebut. Kita berharap RRI tetap menjadi penjaga kedaulatan informasi bangsa di tengah banjir hoax dan juga perang narasi. RRI harus jadi rumah pertama masyarakat mencari kebenaran, karena bangsa yang berdaulat harus punya kendali atas informasinya sendiri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita berharap RRI semakin menjadi jembatan informasi, menjembatani suara masyarakat melalui program dan konten-konten siarannya yang dihadirkan, dan tentunya berkomitmen tidak ada satu suara pun yang tertinggal, karena Indonesia yang adil adalah Indonesia yang mendengar semua. RRI ikut menggerakkan kemakmuran, bukan hanya menyiarkan pembangunan, tapi juga menjadi bagian darinya lewat edukasi Astacita Indonesia. Hadirin yang saya hormati, 81 tahun RRI mengajarkan kita tetap relevan, bukan dengan melupakan sejarah, tapi dengan menjawab tantangan zaman. RRI terus mengudara, terus dipercaya, dan terus melayani. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, mohon izin Ibu, kita boleh langsung menuju ke bagian bawah tentunya untuk melakukan prosesi pemotongan tumpeng. Ini sebagai wujud rasa syukur pada hari ini Bapak Ibu, kita masih diberi kesehatan tentunya untuk bisa bersama-sama merayakan.
1: Iya, dan ini adalah salah satu momen penting juga di perayaan Hari Radio ke-81. Di kesempatan kali ini untuk pemotongan tumpeng oleh Kepala RRI Palembang, kami juga undang perwakilan pegawai berprestasi, Dede Handoko, Bendahara Pengeluaran Terbaik Ketiga Semester 1 Tahun 2026 se-KPPN Palembang.
2: Dan kami juga mengundang Nova Ariana, juara 2 kategori audio visual atau audio Anugerah Jurnalistik Hulu Migas Sumatera Selatan tahun 2026.
1: Kami undang juga dengan hormat Rian Apridani, harapan 2 kategori Hard News Anugerah Jurnalistik Hulu Migas Sumatera Selatan. Dan yang kami hormati, kami undang juga ketua pengurus
2: Baik, boleh kita potong tumpeng.

0: Plastik Hulu Migas Sumatera Selatan tahun 2026. Kabar baiknya kata Nova hari Senin akan mentraktir seluruh karyawan RRI ya.
1: Bener, alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
0: Jadi kagak hari Senin gak usah beli makan Bapak Ibu ya.
1: Iya.
0: Baik,
1: dan selanjutnya Riana Pridani selaku harapan dua kategori Hard News Anugerah Jurnalistik Hulu Migas Sumatera Selatan.
0: Iya, kalau tadi Nova ngasih makan, Kak Rian ngasih minum.
1: Iya.
0: Jadi pas ya.
1: Kalau Kak Dede apa Rian?
0: Kak Dede mungkin nanti snack-snacknya ya.
1: Boleh, boleh.
0: Baik, inilah akan diberikan kepada Rian Apridani harapan dua kategori Hard News Anugerah Jurnalistik Hulu Migas Sumatera Selatan. Tepuk tangan boleh dong. Ini semoga juga menjadi semangat ya teman-teman yang lainnya untuk terus berkarya dan juga menghasilkan hasil-hasil terbaik untuk RRI Palembang. Baik, kita foto satu lagi.
1: Baik, dan kita juga undang dengan hormat Ketua Pengurus Pensiunan RRI Palembang Ibu Haja Solma Esos MSI. Kepada Ibu Solma kami persilahkan.

0: Baik, demikian tadi kita saksikan bersama itulah pemotongan topeng sebagai wujud rasa syukur kita. Di mana di hari ini 81 Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur.
1: Dan juga saatnya kita sesi foto bersama. Kami undang juga Kepala RRI Palembang beserta jajaran manajemen dan beberapa tamu undangan pensiunan RRI Palembang serta Dharma Wanita RRI Palembang. Kami mohon dengan hormat untuk bisa naik ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama.
0: Betul sekali. Baik, mohon izin untuk nama-nama yang kami sebutkan bisa langsung menuju ke atas panggung. Kita abadikan momen spesial pada hari ini.
1: Kami informasikan kembali untuk pensiunan RRI Palembang juga kami undang untuk bisa naik ke atas panggung. Kita melakukan sesi foto bersama bersama jajaran manajemen dan Kepala RRI Palembang.
0: Baik, mohon izin kami mengundang untuk Bapak Ardi. Pak Ardi, kami mengundang Bapak Ardi untuk bisa naik ke atas panggung. Sekali lagi Pak Ardi, boleh bisa dibantu dipanggil.

0: dari juga Vina, kita kedatangan artis ibu kota ya.
1: Siapa itu Rian?
0: Ada Bunga Citra Lestari, iya. Ibu Suni
1: tadi. Benar, dia pakai kacamata hitam sendiri iya. Ya.
0: Sombong dia loh, kayak gak lihat kita ya.
1: Iya, Suni
0: iya,
1: ya.
0: Suni,
1: cinta
0: Suni.
1: Pertama.
0: Apa? Baik, kami persilakan.

Ibu Rahma Juwita dan juga jajaran manajemen. Mungkin kita foto bersama terlebih dahulu, Ibu. Kepala Airari Palembang sama jajaran manajemen juga berenam.

0: Baik, tepuk tangan boleh Bapak Ibu. Baik, oke, oh satu kali lagi boleh. Dari atas menghadap ke belakang ya.
1: Kenapa tuh?
0: Baik, mohon izin Bapak Ibu kita boleh berdiri.
1: Iya,
0: teman-teman Akasawati boleh kita berdiri. Walaupun kita dapatnya cuma matonya baik, hidupnya baik, tapi
1: boleh selain di zoom-zoom lah muka kalian dewe-dewe.
0: Yes. Baik, silakan fotografer dari sebelah sana ya. Fotografernya mana nih? Dari atas panggung nih fotografernya. Fotografer.
1: Ada denger dia, boleh nyalain ke atas panggung.
0: Dari pusat panggung, siapa mana ngomongnya nih? Oh, nak foto dulu. Astaga. Oke. Baik. Baik, izin Ibu kita boleh menghadap ke atas panggung. Baik, sekali lagi yuk boleh kita menghadap ke atas panggung. Boleh maju lagi yuk.
1: Teman-teman RRI Angkasawa dan Angkasawati, boleh maju berdiri supaya mukanya kelihatan juga di kamera.
0: Baik, inilah Kepala RRI Palembang beserta seluruh jajaran pada zaman dan juga Angkasawati.
1: Melo dong.

0: Oh, agi.
1: Luar biasa loh fotografer kita pada hari ini, effort ya. Satu, dua, tiga. Ganti gaya. Oh gitu.
0: Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih.
1: Gaya bebas dulu.
0: Gaya bebas, ikut yuk.
1: Boleh kami melo, ya.

0: video dulu yuk, buat video dulu. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kami informasikan jangan dulu pulang karena masih ada rangkaian acara. Kita juga masih ada hiburan ya. Sekali di
1: belum.
0: Aduh ya Allah. Oke.

Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Warga Plek
1: demikian
0: Putra,
1: prosesi penyambutan Bowo dan juga Setia Hukum ke-81 Radio Republik Indonesia.
2: Terima kasih atas perhatiannya, saya Fajar Permana Putra.
3: Wow, inilah pengantin kita.
1: Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI, sekali di udara.

0: masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI
1: Jambi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.
2: Oke, silakan boleh ke kamera. Baik, tepuk tangan dong sekali lagi untuk pemenang juara Gaplek Putra ya.
3: Iya, dan dari cabang olahraga terakhir pada hari ini yang akan kita umumkan, dari tenis meja, ada 4 juara juga kita panggil untuk juara pertama tenis meja, Evran dan Ghazali.

0: Selamat untuk Ricky dan Saiful.
1: Untuk juara ketiga cabang olahraga tenis meja, untuk Lely dan Bunga, kami persilakan untuk bisa naik

0: kembali untuk ketua panitia untuk bisa langsung memberikan hadiah para pemenang lomba tenis meja. Baik, inilah hadiahnya kembali.
1: Yeah.

0: 21 tahun.
1: Baik, sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangan yang paling meriah dong, dan kami ucapkan terima kasih untuk seluruh yang hadir pada hari ini ya.
0: Dan untuk Hari Radio ke-81 tahun ini, kita doakan juga semoga RRI terus menginspirasi dan juga memberikan informasi untuk para pendengar.
1: Betul sekali, terus berkarya dan mengudara.

0: Ya, pendengar baru saja kita ikuti siaran langsung penyeluruhan obor Tri Prasetya RRI dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Ya, kembali di Perempat RRI Palembang ya, dan galau-galau bersama Kulo Cedola. Dan tadi sudah kita ikuti program live ya, langsung dari hall atau aula RRI Palembang ya, dalam rangkaian acara penyeluruhan obor Tri Prasetya RRI dan juga rangkaian acara Hari Radio ke-81 Dirgahayu RRI ya, di tahun ini sekali di udara tetap di udara. Dan dulu galau-galau kita lanjut kembali rangkaian program acara Sriwijaya Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara kita lanjut ke dulu-dulu galau-galau dengan memutarkan beberapa lagu-lagu daerah yang Sumatera Selatan dan juga Sumatera bagian selatan. Sampai nanti pukul 11.00 kita isi dengan rangkaian informasi seputar UMKM. Dulur, kita lanjut kembali dengan lagu yang sudah kami siapkan untuk kesempatan siang hari ini ya, Dulur Galau-galau.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Lemas dengarnya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu? Abah, wuih dah, bah. Gak sayur, bah. Naik lagi, bah.
0: Nah, abah double lemas dengarnya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
0: Lemas dengar kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
0: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
0: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya, kita lanjut kembali dengan informasi yang akan kami sampaikan dari ere.co.id untuk Dur Galo-Galo. Dan kali ini kita lanjut informasi mengenai Buka Digital yang menyiapkan pengembangan dan platform digital untuk akses museum. Di mana digitalisasi museum tidak berhenti setelah koleksi berhasil ditampilkan dalam bentuk digital. Buka Digital Indonesia menyiapkan pengembangan dan pemeliharaan platform digital agar koleksi museum ini tetap dapat diakses serta diperbarui secara keberlanjutan. Pendiri Buka Digital Indonesia, Said Muhammad Ghifari, mengatakan galau-galau materi digital yang dikembangkan dalam program tersebut disimpan dalam server yang telah disiapkan. Menurutnya, langkah ini dilakukan agar hasil digitalisasi bukan cuma bertahan dalam waktu singkat setelah program selesai. Pengembangan berikutnya juga memungkinkan penambahan koleksi baru ke dalam platform. Dan hal ini termasuk artefak yang hanya dipamerkan dalam waktu tertentu sebelum dikembalikan atau dipindahkan ke lokasi lain. Selain Museum Bala Putra Dewa, Buka Digital juga berencana memperluas program ke sejumlah museum lainnya di Palembang maupun wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan pengambilan gambar dari berbagai sisi diperlukan untuk menghasilkan bentuk tiga dimensi yang mendekati objek aslinya. Prosesnya rendering juga harus dilakukan berulang kali dan apabila hasil digital belum sesuai dengan bentuk dan detail artefak. Dan bahkan pemanfaatan kecerdasan buatan tidak selalu menghasilkan bentuk yang sama persis dengan objek asli, sehingga tetap membutuhkan pengerjaan dan pemeriksaan secara manual ke depan. Dan pengembangan museum digital ini diharapkan bukan cuma memperluas akses informasi, tapi juga menjadi dokumentasi jangka panjang terhadap kekayaan sejarah dan budaya. Jadi lagi dipersiapkan untuk secara maksimal nantinya, kalau kita bermain ke museum, bisa langsung menggunakan gadget ya, handphone kita, dan scan barcode akan tertera informasi apa yang ada di display di museum tersebut ya. Kalau kita melihat display apa, mungkin ada keterangan di barcode-nya dan akan terlihat ya namanya keterangan dari detail benda tersebut. Dan yang pastinya ya ini akan mempermudah bagi para pengunjung untuk melihat dan mengetahui apa yang ada di dalam koleksi museum tersebut. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan program lagu-lagu Sumbaksel. Kita menuju ke Lampung, ada Canget Agung ya dan beberapa lagu lainnya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lanjut kembali Lur dengan masih dengan lagu-lagu bernuansa di program acara lagu-lagu Sumbaksel ya, Sumatera bagian selatan. Dan tadi dari Bengkulu ya, dengan Pengantin Bepaca yang kalau zaman Bingin ya masih ya ada rangkaian-rangkaian acara ya, ketika pengantin mau resepsi mereka dipasangkan pacar ya, simbol ini melepas masa lajang. Pacar ini dari, bukan seperti sekarang sudah ada kan tinggal beli, tapi kalau dulu ditumbuk dengan tanaman pacar ya, jadi tumbuk dengan campur asem ya dan macam-macam ya, ada campurannya dan menguatkan warna yang ada di kuku. Ditaruh di kuku dan juga di telapak tangan, di kaki, dihias ya oleh para bibi nenek ya, atau dulur-dulur lainnya yang melok dalam program Pengantin Bepaca ini atau Bepaca ya. Ini dari Bengkulu Bepaca ya. Yang pastinya dulu galo-galo tradisi di budaya sampai sekarang masih ada sih yang masih memakai juga ya. Dan kalau Pengantin Bepaca mainnya lagi ya, sudah mulai modern, pakai hina gitu ya, warna-warni hina gitu. Ada juga ya, memang masih ada yang pengen menggunakan daun pacar, tapi daun pacar dewe yang sekarang ini sudah mulai berkurang ya, orang bertanam, yang bertanamnya ya. Kalau masih ada mungkin bisa tetap dilestarikan. Oke, dulur galo-galo, kita lanjut kembali dengan Ingat Perempat, informasi ingat dari Perempat.
1: Saatnya kita peloi Ingat Perempat. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Tinggal Perempat Informasi, sedengar dari Perempat. Kali dari Musi Banyuasin. Mubah, Musi Banyuasin memanfaatkan olahan iwak lokal sebagai seperti iwak salai dan bumbu daun kesur untuk meraih juara dalam lomba masak serba iwak di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Di mana pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mematangkan strategis ini pada hari Kamis kemarin. Dan Dinas Perikanan bersama TPPKK Mubah membagi 3 kecamatan berprestasi untuk mengisi kategori menu keluarga. Ada menu balita serta menu kudapan. Kecamatan Lawang Wetan, Jirak Jaya dan Sanga Desa akan mewakili di kabupaten pada pertengahan Oktober 2026 mendatang. Tim gabungan memperhitungkan kriteria higienitas ya, penggunaan peralatan food grids hingga estetika penataan meja saji untuk memperbesar peluang menang. Para peserta juga memodifikasi resep tradisional khas Mubah agar tampil modern tanpa menghilangkan cita rasa aslinya. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Abah, wuih dah, bah, gue sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Ya, Dor, kita lanjut kembali. Dan LPP RRI memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan nasional melalui penyebaran informasi program dan kebijakan ASA Astacita. Sepanjang 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas yang berkaitan dengan berbagai sektor pembangunan. Direktur Utama LPP RRI, Hendra Smo, mengatakan tema-tema tersebut menjadi bagian dari upaya RRI mendukung keberhasilan program prioritas nasional. RRI bukan cuma menjalankan fungsi penyiaran, tapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami berbagai kebijakan pemerintah. Sebanyak 18 tema siaran yang diprioritaskan RRI mencakup ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital,

ketahanan pangan dan pendidikan berkualitas. Tema lainnya meliputi kesehatan, lingkungan hidup, investasi, hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Hendra Asmo juga menilai keberagaman tema tersebut menunjukkan bahwa RRI mempunyai peran lebih luas dalam mendukung pembangunan. Informasi yang disampaikan diharapkan PACA mendorong masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari kebijakan pembangunan. Dulur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara. Lagu-lagu Sumba Aksel masih kami putarkan sebagai selingan nanti informasi seputar UMKM dan juga budaya dan sejarah.

Iya, di Setia Bucu-Bucu, tempat di Sumatera bagian selatan ya. Bukan hanya di Sumsel, tapi di beberapa tempat ya. Bukan hanya di Lampung, bukan hanya di Bengkulu, Jambi, atau Bangka Belitung. Tapi keseluruhan ya, di beberapa tempat di keseluruhan.

Jadi kalau dari luar Sumbaksel, mungkin dari sama-sama Sumatera atau juga dari Pulau Jawa atau dari pulau-pulau lainnya, itu datang ke wilayah Sumatera bagian selatan, itu ada yang pecah menjadi agenda yang kalau mau ke satu tempat ada bisa ke tempat lain ya, yang ada di wilayah Sumatera bagian selatan. Ini juga menjadi PR kita juga sebagai warga yang ada di sini untuk mengingatkan bagi dulur-dulur yang akan berwisata ke khususnya di Sumatera Selatan ya, dan akan ke daerah lain yang ada di sekitar di Sumatera Selatan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan siang hari ini, dan sebagai pengganti program Teras UMKM atau obrolan UMKM, kita isi dengan informasi dan hiburan.

keterangan eri.co.id Semarang ya. Sebanyak 140 stand disiapkan di Gajah Mada Plaza, Simpang 5, di wilayah Semarang. Yang mendekati lokasi venue dari MTQ ya, Musabaqoh Tilawatil Quran, tingkat nasional. Dan selama 12 hingga 19 September nantinya, di bulan ini ya, besok sudah mulai ya. Di mana pameran berlangsung setiap hari, pukul 9 pagi hingga pukul 10 malam. Produk UMKM dan IKM Jawa Tengah turut ambil bagian dalam pameran tersebut. Kehadiran pelaku usaha yang menjadi kesempatan memperkenalkan produk daerah kepada peserta dan pengunjung dari Galo-Galo Indonesia. Dan daya tarik pameran semakin lengkap dengan hadirnya area kuliner khas Jawa Tengah. Pengunjung bukan cuma pacak berbelanja, tapi juga menikmati kekayaan cita rasa daerah yang hadir dari program acara pameran dan juga kegiatan rangkaian acara kuliner atau UMKM yang ada di seputaran kegiatan MTQ Nasional ke-31 2026 di Jawa Tengah ya. Tepatnya di Semarang. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera, Satan Suara Budaya Nusantara.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Halo saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?

Ya Dor, satu lagu lagi kita akan ikuti program acara selanjutnya ada Ingat Perempat, dan nanti kita akan dendangkan beberapa lagu-lagu bernuansa religius menemani Dor dalam beraktivitas pada hari ini. Dor, kali ini ada lagu dari Sumatera Selatan, Palembang atau daerah Muara Enim tempatnya, dari karya cipta lawas Kori Ali, nyanyikan oleh kembali Vena Ferdiana dengan Kancalamu.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, Lur, kita lanjut kembali informasi. Ingat perempat nih, informasi dari perempat ya. Kali ini Wali Kota Palembang Datuk Dewa mendorong mahasiswa baru untuk memperkuat kemampuan komunikasi sebagai model kepemimpinan. Kemampuan ini menjadi modal penting bagi generasi muda untuk mengambil peran dalam pembangunan daerah. Hal ini disampaikan Ratu Dewa saat menjadi narasumber kuliah Iptita Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang. Dan kita ini berlangsung di gedung Academic Center UIN Raden Patah Palembang di hari Rabu tanggal 9 September kemarin. Dan pada kuliah Iptita ini mengangkat tema komunikasi kepemimpinan dan peran generasi muda dalam membangun Palembang yang inklusif, berdaya saing dan berkemajuan. Ratu Dewa juga mengatakan komunikasi yang efektif diperlukan supaya pesan pemimpin maupun komunikator pacak diterima masyarakat secara tepat. Selain itu harus mampu menyampaikan pesan secara tepat agar pacak diterima dengan baik oleh masyarakat. Informasi selanjutnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melepas keberangkatan kafilah Sumsel di Gereja Agung Palembang pada hari Kamis kemarin. Di MTQ yang ke-31 dijadwalkan berlangsung 11 hingga 20 September 2026. Kafilah Sumatera Selatan ditargetkan kembali masuk 5 besar pada Musabaqoh Tilawatil Quran di tahun ini, tepatnya di Kota Semarang, Jawa Tengah. Herman Deru mengatakan keikutsertaan Sumsel dalam MTQ tingkat nasional menjadi kesempatan untuk kembali meningkatkan prestasi. Ia juga mengingatkan peserta menjaga kompakan, stamina, dan mental selama meloi lomba. Iya, Lur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Ya, selanjutnya kita akan isi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa religi di kesempatan siang hari ini. Tentunya cuma benar berkah untuk keluarga-keluarga lo. Ya, khususnya kaum lanang, ya, lanang belaga, aba-abanya, ya. Dengan bujang-bujangnya, ya. Untuk langsung menuju ke masjid, ya, beribadah di Jumat pada hari ini, ya, selalu Jumat, ya, jangan lupa, ya, sambil ngisi rangkaian istirahat siang pada siang hari. Dolor, kali ini nih, ya, dengan diawali dengan warna, dengan kau selalu ada.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya, dulu kita beralih ke lagu-lagu daerah kembali ya, dan kita cukup program acara lagu-lagu bernuansa hari ini di kesempatan siang hari ini. Dan yang sudah melaksanakan sholat Jumat mungkin ada rasa segar kembali ya, karena sudah melaksanakan ibadah luar biasa sekali dan Jumat berkah. Semoga berkah untuk semua yang begitupun yang melaksanakan sholat Jumat yang luar biasa. Dan di kesempatan siang hari ini kami masih menemani ya dulur-dulur ya, dengan ragam hiburan informasi. Dan nanti ada program siaran berjaringan Nusantara ya. Dan juga ada juga program Besanjo ya di akhir program acara Sriwijaya siang. Kita dengarkan kali ini lagu dari

0: udah dikerjain belum?
1: Iya, Bu.
2: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
3: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
4: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

Abang Pak, ribuan keluarga di Jakarta Selatan menerima bantuan pangan beras untuk meringankan beban kebutuhan pokok. Lurah Bangka Firdaus Aulawi Rois mengatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada 1.400 keluarga penerima manfaat dari total sekitar 1.600 penerima. Bantuan tersebut disalurkan di Kelurahan Bangka, Mampang, dan Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet dengan alokasi 30 kg beras per keluarga untuk periode Juli hingga September 2026. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Lembaga Penyiaran Republik Indonesia atau LPPR RI memperingati Hari Radio ke-81 hari ini dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Peringatan yang berlangsung di Auditorium Lotan Sutan Tunaro Bukit Tinggi ditandai penyulutan obor Tri Prasetya RRI sebagai penegasan peran RRI sebagai rumah informasi masyarakat. Kepala Stasiun RRI Bukit Tinggi Abdul Ghafar Zakaria mengatakan RRI terus memperkuat siaran dan konten lokal berbasis kearifan Minangkabau serta transformasi digital melalui live streaming YouTube, podcast, dan media sosial. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Hari ini di Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ke-81. Ketemu lagi bareng Ayu Jodity ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network di hari ini ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Surabaya. Dan pasti kita bakal ngebahas tentunya satu tema ya yang udah siapin di hari ini Abang Po ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman kita di Perompat Surabaya, sudah ada Mas Wahyu Binantoro Chan ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Wahyu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat ulang tahun.
4: Selamat ulang tahun.
3: Sehat ya Mas Wahyu ya.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Siap. Gimana di sana kemeriahan rangkaian RRI Fest di Surabaya Mas Wahyu, masih berjalan?
4: Hari ini baru selesai aja dilaksanakan ya. Tadi jam 11 sih sampun selesai gitu ya. Sudah selesai
3: untuk rangkaian RRI Fest, dan juga tadi udah ada kita sama-sama penyulutan obor ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Siap. Jadi hari ini hari Radio Nasional.
4: Radio Nasional dan
3: ulang tahun kita, ulang tahun RRI. tapi kalau kita boleh cerita-cerita ya Mas Wahyu ya. Kalau Mas Wahyu sendiri itu di radio itu udah berapa radio yang dijajaki?
4: Tiga dengan RRI ya.
3: Oh tiga, oke. Siap. Yang di Surabaya saja kah atau ada di luar Surabaya?
4: Di Surabaya sama luar Surabaya.
3: Oh berarti sama ya. Betul. Kurang lebih ya.
4: Ya namanya gitu. Juga coba-coba
3: hidup. Betul. Ya kan. Betul. Siap dah. Mas Wahyu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
4: Hari ini kita mau bahas soal radio sarana penyebar luasan informasi budaya.
3: Oh, oke. Okay. Narasumbernya untuk hari ini apakah via online atau datang di studio?
4: Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio. Oh,
3: sudah hadir ya.
4: Betul, ada penulis dan juga aktivis budaya, ada Cak Henry Nur Cahyo.
3: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Cak.
5: Waalaikumsalam, terima kasih.
3: Iya, siap. Cak Henry Nur Cahyo nanti akan membersamai kita di siang hari ini ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet ya. Dan untuk nanti kita akan membuka line interaktif di menit 30 ya, Mas Wahyu ya. Siap. Setelah kita jeda lagu, dan juga mungkin boleh dikasih tahu dulu nih, di-spill dulu nomor untuk Perompat Surabaya itu berapa ya Mas Wahyu ya?
4: Di 5462961 dan juga di 0896021-nya 3x968.
3: Oke, nanti kita akan buka di menit 30 ya pemirsa RRNet juga pendengar Perompat. Dan monggo deh Mas Wahyu untuk dan juga Cak Henry untuk pembahasan kita radio sarana penyebar luasan informasi budaya dibahas sekarang. Monggo Mas Wahyu.
4: Oke. Siap, matur nuwun Cak Jo. Nah, sekarang Caneng, Mbak Wahyu Chan yang bakal bahas mengenai radio sarana penyebar luasan informasi budaya. Kalian Cak Henry Nur Cahyo, penulis dan juga aktivis budaya ngeten nggih de siang iki. Cak Henry sugeng siang. Cak Henry, aku langsung kepengin ngerti sih ya Cak Henry ya. Radio iki sebagai sarana penyebar luasan informasi budaya. Lah untuk kebudayaan arek di Jawa Timur atau arek di Surabaya iki pas nggak sih Cak Henry, lah radio itu sebenarnya anjen tanggone penyebar luasan informasi budaya.
5: Yang pertama selamat dari radio dulu.
4: Oke, siap, atas sembunun.
5: Yang kedua saya mau ada ilustrasi sih ya.
4: Anjir, monggo.
5: Jadi tahun 80-an menjelang 90, itu dulu saya bekerja di koran.
4: Nah,
5: ya itu ketika koran itu kemudian berlomba-lomba menjadi berwarna, karena singkat berwarna itu kurang diminati pembeli.
4: Nah, iya.
5: Di antara teman-teman itu ada wartawan RRI waktu itu. Saya. Okay. Oh, iya, nanti ini RRI kapan berwarna?

0: ya karena radio masa itu berwarna ya. Tapi ternyata guyonan itu saiki terbukti dengan kemajuan teknologi, dengan era digitalisasi, bahwa radio tidak hanya didengarkan tapi juga melalui streaming YouTube, dan itu berwarna kan itu.
1: Betul.
0: Nah, jadi saya kira tantangan RRI berwarna atau radio berwarna itu sudah terjawab dengan era teknologi ini gitu
1: sekarang,
0: loh.
1: Betul. Ya, itu,
0: Terus terkait dengan pertanyaan budaya arek.
1: Iya, penyebarluasan informasi budaya termasuk salah satunya adalah budaya arek ini.
0: Ya, sejak dulu kan sebetulnya radio itu sangat berperan dalam penyebaran informasi budaya ya. Karena radio itu, ini yang pertama tadi saya bilang, ada tantangan era digital. Kita, bersaing dengan media-media yang lain, media streaming, media YouTube, ya, media medsos dan segala macam. Tapi bagaimanapun radio punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh mereka gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita menelusup di tengah-tengah rimba informasi itu. Radio bisa didengarkan sambil orang naik mobil, bisa didengarkan sambil belajar, bahkan sambil tiduran, atau rengang-rengang. Itu sesuatu yang tidak terjangkau oleh media-media yang lain gitu loh. Nah, demikian pula contohnya wayangan itu ya. Wayangan itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, itu orang-orang desa mendengarkan lewat radio gitu loh. Karena dia bisa sambil kemulan di gerdu, di tongkrongan nurukono wayang. Nah, itu kan meskipun sudah ada TV, meskipun sudah ada YouTube, meskipun ada media-media medsos, orang masih tetap dengan radio. Nah, saya kira yang begitu-begitu itu perlu kita petakan untuk kita kuatkan supaya RRI bisa tetap eksis di hal-hal semacam itu gitu Mas.
1: Oke, berarti radio bisa jadi salah satu sarana ngeten nggih untuk penyebarluasan informasi budaya, termasuk salah satunya budaya arek. Cuma kan untuk saat ini Cah Hendri lak didelok kan arek-arek nom kok ya rada-rada angel ya lak diajak bahas mengenai budaya, terutama budaya arek. Bahkan salah satunya kan akeh arek-arek sing gak ngerti masalah kaya tulisan pegon atau budaya-budaya arek liyane. Nah, iki apa sing kurang sakjane?
0: Ya, nek menurut aku bukan soal mereka paham apa tidak, tapi padahal masalah perspektif.
1: Gitu. Oh, oke. Okay.
0: Masalah perspektif. Kita memandang budaya arek dalam perspektif anak muda gitu loh. Kalau kita tahu dengan perspektif anak muda, saya kira mereka akan bisa terima gitu loh. Karena anak muda sekarang kan ya secara psikologis mereka kan ada pada usia-usia yang gampang terpengaruh, gampang melihat gebyar, kurang-kurang melihat substansi. Saya kira kan begitu gitu loh. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengemas hal-hal yang kita anggap adiluhung ya. Hal-hal yang kita anggap sesuatu yang sangat itu sakral itu kita profankan, kita populerkan dengan cara-cara mereka. Saya pikir itu bisa kok. Kita lihat misalnya kayak contohnya aksara Jawa segala macam itu bisa, ternyata sekarang sudah banyak upaya-upaya menjadikan aksara Jawa sebagai media lukisan, sebagai game, sebagai animasi. Itu bisa, tergantung bagaimana cara kita mengemasnya dengan bahasa-bahasa anak sekarang gitu loh. Karena anak sekarang itu nggak disuguhi dengan hal-hal yang menurut cita rasa mereka, mereka kan gampang beralih gitu loh. Iya, sudah bukan zamannya lagi kita sebagai orang tua, aku biyen gak ngono, aku biyen ngene ya, gak iso ngono gitu loh. Kita malah terbalik.
1: Oke, berarti kudu pelan-pelan ngono ya saya. Kudu pelan-pelan terus diatur iki sing pas gitu ya, porsine sing tepat gawe arek-arek nom iki ben
0: iso perspektif ya. Jadi bagaimana kita berbicara dalam perspektif mereka gitu.
1: Perspektif merekanya. Oke. Okay. Nah, kalau Cah Hendri sendiri ditakoki mengenai radio wis suwi kan ya Cah Hendri ya. Apa meneh sampean yo tahun duwe konco RRI sisan terus mari ngono lalang buana ning ndi-ndi.
0: Iya.
1: Lah sampe merasa merasa terhibur itu pas ngrungokno radio itu pas kapan, Cak? Pas waktune sing pas tepak itu kapan?
0: Ya, tepak itu justru saya ketika kerja, karena saya kerja itu
1: pas kerja radio. Kerja ngrungokno radio.
0: Tapi musik ya, bukan siaran. Kalau siaran itu ya sambil mengerjakan hal-hal yang tidak perlu mikir gitu loh, perlu baca, karena gak mungkin kita sedang mikir sembuh ngono siaran kan terpecah gitu kan, gak mungkin gitu loh ya.
1: Oke. Berarti sering ngono ambil musik-musik ya, anak gede-gedingnya ya, ngatain dia. Oke, Cak Jo mungkin itu tadi ya ngobrol-ngobrolnya seru banget ambil Cak Hendri. Nah, kalau Cak Jo sendiri
2: siap.
1: di radio sudah berkecimpung sudah sejak tahun berapa ini?
2: Saya dari 2011, Cawahyu.
1: Oh, 2011. Lah kok ya padha to ya. Kok sama ya.
2: Saya iki radio keempat. Perempat radio keempat. Kagak tahu nih ada apa sama angka 4 sama hidup Ayi. Kagak ngerti dah. Iya. Sama Pro 4 itu radio di Jakarta dan Jabodetabek, pokoknya satu lagi di Danau Toba jauh.
1: Oh, tuh ya.
2: Iya.
1: Oh, berarti sama-sama pernah di Sumatera juga.
2: Oh, Sumatera ya. Neng di
1: Jambi.
2: Oh, Jambi. Kalau kita jadi ini, jadi Cina Batak gitu di sono.
1: Oh, Cina Batak. Oke. Okay. Nah, itu kalau ini kan dari perspektif Cak Hendri, Cak Hendri Nur Cahya ya, penulis dan juga aktivis budaya, itu ternyata radio itu juga jadi sarana penyebar luasan informasi budaya. Tapi kalau menurut Cak Jo sendiri yang dirasakan juga samakah?
2: Kalau Ayi sih iya ya, setelah sama di ya. Setelah di Pro 4 juga kayaknya ini kita kudu emang buat menyebarluaskan budaya nih Cak Wahyu, kan karena hadirnya Pro 4 kan kita untuk melestarikan budaya juga gitu. Terus juga ya ini yang beda sih gitu ya, yang concern sama budaya itu ya kita. Kita mau bangga, kita mau pede ya, ini Pro 4 gitu.
1: Betul. Karena iya, satu-satunya kayaknya siaran yang menampilkan kebudayaan daerah masing-masing gitu ya.
2: Iya, selain jadi teman curhat, teman cerita, nemenin pendengar-pendengar RRI gitu ya, yang lagi masak mungkin, yang lagi nyuci mobil, kan kadang gitu ya. Kita kalau jadi pendengar juga, kalau Ayi pas zaman masih dengerin radio, sembari ngerjain PR, sembari nyapu, kayak begitu. Gitu.
1: Oh, oke. Berarti hampir sama ya sama iya. Cak Hendri ya. Lagi kerja baru denger radio juga.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Soalnya kalau
1: mau yang berat-berat tapi yang iya, musik-musik aja.
2: Betul. Kalau nonton kan kita nggak bisa ditinggal ya. Kita harus stay terus. Kalau radio kan bisa sembari ngapa-ngapain. Sampai sekarang pun saya Ayu juga masih denger radio gitu ya. Gitu, denger radio tetangga, saudara-saudara kita yang lain ya. Dan juga denger radio luar negeri juga masih. Gitu. Siap ya. Tapi kalau Cak Hendri itu dulu selain buat sembari kerja gitu ya, itu dengerin radio kapan aja tuh Cak Hendri, kalau kita pengen nanya lagi nih?
0: Ya kalau dulu
2: di
0: ya,
2: rumah.
0: Jadi, ya. Kalau dulu itu kan saya masih ingat ada yang namanya Sandiwara Sahur Sepuh.
2: Oh iya.
0: Era-era saya itu. Jadi saya juga waktu itu denger radio lewat Sandiwara Sahur Sepuh itu. Oh, sangat menarik gitu loh.
2: Iya, nah, iya.
0: Ini terkait dengan pertanyaan yang awal tadi. Saya kira itu perlu dikembalikan.
2: Jadi
0: ketika era digital ini sudah sedemikian masif, ketika era visual sudah sangat merambah, kita perlu ada satu kampanye untuk kembali kepada budaya audio. Karena kebetulan seorang teman saya yang menulis novel itu, novel Panji, kemudian dia malah kepikir diproduksi itu dalam bentuk audio. Kenapa? Karena di audio itu orang bisa mempunyai imajinasi yang sangat berbeda.
2: Iya,
0: karena memang ketika dia melihat fisik gitu.
2: Tantangan
0: untuk merasakan imajinasi yang berbeda ini menurut saya merupakan komoditas yang layak dijual untuk anak-anak muda.
2: Betul.
0: Yang sangat membutuhkan sesuatu yang membuat mereka penasaran, sesuatu yang membuat mereka lain itu.
2: Iya, iya. Dan ini fun fact ya, Cak Wahyu dan juga Cak Hendri, fun fact kalau

0: masih bisa ikutin euforia bolanya ini ternyata gitu. Jadi juga ini emang bermanfaat nih buat semua sih, semua kalangan ya sebenarnya, dari apa namanya drama radionya, bahkan sampai itu tadi kalau kita lagi muterin apa namanya pertandingan bola kayak kemarin tuh ya, Piala Dunia. Piala Dunia. Itu ditunggu loh ternyata loh, kita nggak sia-sia loh Cah Wahyu, kita adain siaran audio untuk Piala Dunia gitu ya,
1: itu mendengarkan pertandingan sepak bola melalui radio.
0: Betul.
1: Itu sensasinya kan beda,
0: beda
1: kalau nonton TV itu.
0: Iya.
2: Melihat di televisi, betul.
1: Sensasinya sangat beda itu.
2: Karena imajinasi atau theater of mind-nya.
0: Oh iya, karena itu memang
1: ya, karena imajinasi itu yang harus kita jaga.
0: Iya.
1: Harus kita rawat betul. Kalau enggak kita akan jadi budaya visual.
0: Iya.
1: Budaya kita kan budaya apa istilahnya, budaya layar ya.
0: Betul.
1: Lewat HP, layar TV, layar komputer, selama budaya layar loh. Karena budaya audio kita lemah gitu loh.
0: Betul, betul.
1: Itu harus kita satu yang saya bilang tadi, satu strategi yang bisa kita kampanyekan sekarang, bahwa radio bukan masa lalu gitu loh.
0: Bukan.
2: Radio bukan masa lalu ya.
0: Betul.
2: Saya
0: betul,
2: suka betul dengan kata-kata itu ya.
0: Mantap. Kata-kata hari ini adalah radio bukan masa lalu.
2: Bukan masa lalu.
0: Siap, dan memang itu jiwanya radio itu ya. Sifatnya personal dan juga ada theater of mind-nya ya, Cah Wahyu ya. Itulah yang jadi nilainya.
2: Ngomongin soal kebudayaan ya, Cah Jo ya. Kalau di sini saya dapat informasi kalau Cah Henry itu sudah ada kurang lebih 62 buku yang sudah diterbitkan.
0: Wih.
2: Kurang lebihnya, lebih banyaknya ini tentang, memang tentang kebudayaan sebenarnya. Salah satunya ada seperti cerita Panji, lalu juga ada seni rupa pantang menyerah, ya salah satu buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai kebudayaan-kebudayaan. Nah ini kayaknya juga apa ya, makanya kalau ditanyain soal penyebar luasan informasi budaya, nah ini Cah Hendri jadi salah satu orang yang juga pengaruh ya, apalagi pengalaman-pengalamannya pun juga bisa dibilang banyak juga ya,
0: lebih banyak 8, daripada kita.
2: Ada 8 pengalaman di dunia jurnalistik itu banyak gitu ya. Waduh, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal kebudayaan juga, Cah Jo dan juga Cah Hendri, kita ngelihat kalau sekarang kan tadi Cah Hendri bilang kalau anak muda itu sebenarnya tidak melupakan mengenai kebudayaan, hanya penyajiannya saja yang harus sesuai, atau kalau kita mau ngasih tahu itu sesuai dengan porsinya, biar mereka tertarik dan segala macamnya. Yang kepingin kita tahu juga, Cah Hendri, dari semua buku yang jenengan bikin dan segala macam, dan juga di lapangan begitu ya, Cah Hendri melihatnya, kalau anak muda itu gampang, apakah memang gampang terpengaruh sebenarnya? Ada budaya ini melu rono, ono budaya ini melu rene.
1: Ya, saya kira itu kan apa ya, dalam tanda kutip itu kodrat psikologis ya, gampang terpengaruh. Tapi yang namanya gampang terpengaruh itu kan tidak selalu jelek gitu. Nah, tinggal kita justru mempengaruhi yang baik kan begitu. Jadi kalau mereka gampang pengaruh ya kita pengaruh yang baik, tergantung asupannya kan gitu loh. Justru jadi jangan melihat gampang terpengaruh itu sebagai sesuatu yang negatif. Justru karena anak muda gampang terpengaruh menjadi satu positif untuk kita mempengaruhi mereka dengan hal-hal yang nilainya positif kan begitu.
2: Oke oke oke. Wah, ini ya berarti ya, kalau gampang terpengaruh kita harus ubah cara pengaruhnya supaya bisa tertarik sama kita gitu ya. Kebudayaan-budayaan di Indonesia ini, wah, setuju enggak, Cah Jo?
0: Setuju dong. Ya paling ya nanti mungkin kalau di apa Surabaya, RRI Surabaya bisa kolaborasi nih sama Cah Hendri nih, bikin skrip ya. Skrip drama radio versi drama
2: radio.
0: Iya, versi Pro 4 bagaimana, versi Pro 2 gimana, versi Pro 1 gimana gitu. Tinggal pendekat kan, tinggal pendekatannya aja.
2: Tinggal pendekatannya aja. Untuk drama radio kita masih ada.
0: Masih se-Indonesia kita juga punya di Jakarta kayak gimana, di luar Jakarta, luar Surabaya juga gimana. Tinggal kita bawa aja sesuai ini aja, pendekatan kita masing-masing gitu.
2: Betul.
0: Biar makin dicintai, cilah. Siap dah.
1: Jadi terkait dengan itu ya, saya bilang gini, kayak contohnya karya seni ya. Karya seni itu bisa cerpen, bisa novel, bisa film, segala macam. Katakanlah karya-karya sastra. Karya-karya sastra itu, novel itu, orang harus baca, harus tekun, dia harus duduk di kamar atau di kursi, baca buku ratusan halaman. Bagaimana kita mengubah itu dalam bentuk audio? Ya, sehingga orang bisa mendengarkan dengan imajinasi tersendiri. Dan sekarang kan juga ada namanya audiobook kan. Gus Dur itu dulu kan nuun sewu ya, matanya kan tidak buta, tapi dia sangat rajin mendengarkan audiobook.

0: orang melihatnya tidur padahal dia sedang mendengarkan radio, membaca buku, audiobook.
1: Nah, mendengarkan jadi saya, buku.
0: Ya, jadi saya nggak tahu apakah di RRI ada program audiobook gitu. Sehingga ada mungkin 1-2 jam untuk kita bahas buku setiap minggu barangkali. Kita baca buku ini, kita dibacakan semacam itu. Seperti orang tua mendongeng kepada anaknya, itu audiobook. Sekarang populer lah audiobook itu.
1: Iya.
0: Saya nggak tahu kalau RRI punya audiobook sangat menarik gitu. Tidak harus dibaca tapi didengarkan.
1: Bisa jadi salah satu referensi di program baru nih tahun depan nih.
2: Iya. atau mungkin kita masukin di RRI digital kali ya, Cah Wahyu ya. Nanti ketuanya Cah Wahyu. Siap.
1: Oke, untuk ini di Suara Budaya Nusantara, Cah Jo ya, ini, dan juga Cah Hendri, kayaknya kita juga mau buka line telepon ya.
2: Boleh, nanti kita tapi jeda istirahat dulu. Nah, ini mungkin bisa disampaikan dulu, di-spill lagi nomor teleponnya berapa ini, Cah Wahyu, agak mungkin pelan-pelan dikit ya.
1: Oke, nanti untuk caneng semuanya yang ada di Surabaya ataupun juga di luar Surabaya, monggo bisa dihubungi di 031 kode area untuk kota Surabaya di 546-2961 ya. Okay. Sekali lagi di 546-2961 atau di 0896-02-1-3-968.
2: Oke, nanti di Promo Jakarta bisa telepon di 021-350-4510 ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Prompat ya. Cah Wahyu dan juga Cah Hendri, mungkin kita istirahat dulu sebentar, kita minum dulu ya. Mungkin dengan hidangan-hidangan yang ada di Promo Jakarta ataupun di Prompat Surabaya ya. Bentar doang tapi ya. Bangsa 3-4 menit aja ya. Kita puterin dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi tentunya pendengar Prompat dan juga pemirsa RRI Net di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Kembali lagi kita bersama di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan juga masih bersama dengan Cak Wahyu di Pro4 Surabaya. Cak Wahyu. Iya, sudah ada telepon kah di Pro4 Surabaya?
2: Ada dong.
1: Boleh, langsung kita angkat dulu aja dari Pro4 Surabaya ya.
2: Boleh, monggo. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
2: Inji.
3: Mas Bayu. Sugeng siang, Mas Jo.
1: Sugeng siang.
3: Hendri. Inji. Hendri apa?
1: Hendri ya. Hendri.
3: Sakit kesempatan. Kalau wau pengantaripun dawipun budaya arek.
1: Iya.
3: Saya mohon dijelaskan.
2: Oh iya.
3: Bagaimana budaya arek itu, dari mana dan prosesnya bagaimana?
1: Siap.
3: Apa merupakan apa ya kearifan lokal? Apa bagaimana? Apa berupa tarian? Apa berupa kidungan? Apa berupa apa ya kebudayaan yang berhubungan dengan adat istiadat? Matur nuwun, sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Ya,
2: matur sembah
1: nuwun. Siap.
2: Siap.
1: Oke, kita angkat satu telepon lagi dari Jakarta baru boleh direspon kali ya, Cak Wahyu ya, biar cepat ya. Kita angkat dari 0213504510. Halo Pro4, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Ica, silakan Ca.
4: Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Buat Pro4 Surabaya.
1: Iya,
2: betul.
4: Mas Wahyu ya, apa Ca Wahyu?
2: Di Surabaya kita panggilnya Ca.
4: Ca Wahyu sama Ca siapa?
2: Ca Hendri.
4: Ica mau nanya nih, kan emangnya apa namanya? Radio Sarana Penyebar Luasan Informasi Budaya. Gimana caranya penyakit itu bisa tertarik itu kayak anak mudanya atau anak Gen Z itu bisa mendengarkan RRI? Karena sekarang kan kalau ikat dengerin itu ya, kalau yang telepon-telepon gitu, kalau di RRI itu rata-rata itu yang telepon kayak yang gak ada lagi gitu, kayak anak-anak sekolah gitu Bang Jojo.
1: Gitu. Siap. Gimana caranya gitu ya?
4: Nah, ini Bang Jojo kan
1: ini
4: lagi ulang tahun nih.
1: Mau nyanyi?
4: Ucapin dong, boleh gak sih?
1: Kirain mau nyanyi.
2: Jangan nyanyi dong.
4: Ya Bang Jojo.
1: Iya Cak, silakan.
4: Aku mau ucapin tapi lewat lagu satu bait.
1: Lagu apa tuh?
4: Selamat.

0: Oke, siap. Siap, terima kasih, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, padahal tadi itu kepingin ya.
0: Apa?
1: Semoga penyiar RRI nambah gajinya. Gitu harusnya ya.
0: Iya. Bisa. Ya, dalam hati aja nambahinnya. Siap dah kalau gitu. Boleh silakan, Cak Hendri mungkin mau direspon.
1: Iya, direspon dulu, Cak Hendri. Budaya are, Cak Hendri.

0: wilayah Bromo. Ada sub etnis Using di Banyuwangi. Ada sub etnis Samin di Bojonegoro. Ada sub etnis Bawean. Ada sub etnis Madura Kepulauan. Ada sub etnis Panaragan, jadi gitu ya. Nah, masing-masing wilayah sub etnis ini memiliki ciri budaya dan kesenian yang tersendiri, meskipun tidak di garis batas tegas gitu ya. Nah, sub etnis Arek ini termasuk Surabaya itu dikenal dengan budaya yang egaliter, budaya sing ngomong opono gitu ya.
1: Ceplos-ceplos.
0: Makanya kemudian kesenian yang hidup di budaya Arek ini misalnya kayak ludrukan gitu kan. Misalnya ludrukan, hal-hal yang sifatnya kerakyatan gitu loh. Sementara ketopraan itu lebih banyak di wilayah Mataraman. Karena mencerminkan biasanya berkaitan dengan kehidupan keraton dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang disebut budaya Arek itu adalah budaya yang hidup di wilayah sub etnis Arek. Bahasanya bahasa cenderung kasar gitu ya. Tapi tolong jangan disalahpahami bahwa kasar itu tidak selalu jelek ya. Kasar ya memang kasar. Seperti kalau bilang roda mobil itu yang bagus kan yang kasar. Kalau mobil roda mobil halus ya jelek kan namanya. Kan?
1: Nah, iya.
0: Jadi jangan diasosiasikan kasar itu jelek. Karena dalam bahasa Jawa, Jawa Timuran, khususnya Arek, itu memang tidak kenal kromo inggil. Gitu. Kalau kita bilang orang kedua misalnya kon, gitu. Kon, riko, peno, ya. Ke kromo madionya sampean. Kromo inggilnya nggak ada. Jenengan itu sudah bukan ya. Arek, itu sudah Mataraman, seperti itu gitu loh. Jadi memang kita ada budaya egaliter itu ya. Di masing-masing Arek itu ada budaya sendiri, ada kesenian tersendiri, ada acara apa namanya, adat istiadat tersendiri yang meskipun tidak selalu dengan batas garis tegas. Ya, ludruk adalah contoh yang paling paling tegas tentang kesenian yang terdapat di budaya Arek. Meskipun juga ada di Mataraman, ada juga di daerah Pandalungan, tetapi ludruk jadi ciri khas budaya Arek. Tandaan, tayupan, itu khas budaya Arek saya kira gitu.
1: Okay, ya itu.
0: Dari Jakarta tadi tanya apa saya kurang
1: jelas. Itu gimana caranya anak muda itu bisa gabungan lah ya dengan RRI gitu ya Cak Ju ya.
2: Ya tertarik lah gitu ya, dengan.
1: Tertarik. Nah menurut Cak Indri apa yang harus dilakukan oleh RRI supaya anak muda ini bisa tertarik gitu?
0: Menawarkan sesuatu yang baru yang menurut mereka itu sebuah tantangan. Anak muda ini kan gampang kepo. Gampang kepo. Kalau temannya dengar tahu melakukan sesuatu dia enggak, dia merasa ketinggalan gitu.
1: Kayak FOMO.
0: Iya. FOMO itu penting, itu dimanfaatkan. Itu yang saya bilang tadi, yang Anda bilang mudah terpengaruh, ya enggak apa-apa kita pengaruh yang baik gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan begini. Kamu udah nonton film Bumi Manusia? Oh, udah pernah. Kamu pernah baca novelnya? Oh ya, dulu pernah. Kamu pernah dengar suaranya? Pernah dengar ceritanya melalui audio? Nah, mendengar novel melalui audio, kalau itu kita pasarkan ke anak muda, dia akan kepo, dia akan FOMO. Iya, ya caranya mendapatkan imajinasi melalui audio itu seperti itu gitu ya. Termasuk juga sekarang kalau misalnya di stand up apa namanya, di YouTube segala macam ada namanya stand up comedy gitu.
1: Betul.
0: Ya. Itu stand up comedy kalau kita sampaikan lewat radio kan sangat menarik gitu.
1: Iya.
0: Ini kebetulan ini sedang bawa ini ya. Ini buku saya terbaru yang terakhir. Judulnya Anekdot Seniman.
1: Anekdot Seniman.
0: Okay. Kumpulan dari anekdot seniman khususnya Amang Rahman Juber. Ini saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Jadi kalau dibacakan di radio sangat menarik itu loh. Ini pendek-pendek orang cerita bagaimana dia menyikapi tentang apa namanya kemiskinan, bagaimana menyikapi tentang hal-hal tentang rokok, menyikapi tentang nggak punya duit tapi bisa naik mobil segala macam. Itu kalau dibacakan lewat audio sangat menarik, orang akan ngomong iya guju-guju karena dewe itu.
1: Iya
0: buka rubrik ini, saya akan siap bacakan ini tiap hari kalau mau.
1: Bisa berarti mengambil kalau di apa namanya stand up comedy,
0: stand up comedy-nya
1: versi audionya aja, gitu ya. Oke. Wah ini ya, kalau FOMO ini gampang banget dimanfaatin, jadi ya.
2: Kayak itu loh, Cak Wahyu, kayak awal-awal podcast ada tuh kan, itu kan hanya audio aja tuh. Ya, tapi kesini-sini makin ada videonya, tapi ada ya udah meninggalkan esensi dari podcast sendiri ya sebenarnya kalau udah ada video ya. Karena kalau saya sendiri tuh lebih enak pas zaman COVID, masih ingat ya, pas zaman COVID itu kita juga lebih

0: lebih sering tuh dengerin podcast tuh, podcast cerita apa, ngobrolin apa, itu lebih enak bisa dengerin sembari ditinggal, sembari cuci baju, masih bisa tuh waktu itu. Tapi kalau sekarang makin ada tambah lagi ya, itu tadi ya, dengan adanya video-video, kita jadi fokusnya ke visual, bukan visual, lagi ke audio, gitu. Ya mudah-mudahan sih ntar kita bisa membangkitkan kembali ya semangat itu ya.
1: Iya. Bisa, pasti bisa.
0: Harus lah. Itu, pasti harus bisa.
1: Apalagi udah didukung sama Cah Hendri tadi kan.
0: Betul,
1: ya. Ada satu karyanya yang mungkin nanti bisa disumbangkan begitu ya.
0: Iya. Bisa nanti langsung dipakai di sana. Siap, sudahkah ada telepon lagi Cah Wahyu di sana?
1: Oh iya, nanti dulu sebelum ini saya mau menyapa dulu, ini ada sudah di WhatsApp
0: boleh.
1: Ada Pak Nanang, lalu juga ada Bu Setio tadi ya, terima kasih sudah gabungan lagi tadi. Cak Kolis juga terima kasih mengucapkan untuk di hari ulang tahun RI. Tapi yang pasti ini ada juga nih ya, Cak Kolis ini mau menanyakan mengenai menurut Cah Hendri pola siaran seperti apa sih, atau acara-acara seperti apa yang dibutuhkan supaya masyarakat ini kembali tertarik dengan mendengarkan radio, tidak hanya RRI tapi radio-radio lainnya juga, agar budaya audio itu bisa dikembalikan. Perjalanan seperti apa?
2: Ya sebetulnya radio, seperti yang saya bilang tadi, radio itu bukan masa lalu, ya. Radio itu masih eksis sampai sekarang kok. Ya, contohnya itu kalau kita, ya ini perlunya perang antar, ya ada kompetisi sendiri di kalangan radio juga kan gitu loh. Ketika orang naik mobil, apa radio apa didengarkan misalnya gitu loh. Itu kan juga membuktikan bahwa radio masih eksis, masih dibutuhkan gitu loh. Ya, bagaimana yang seperti saya bilang tadi, bagaimana kita bikin sih ceruk-ceruk itu sehingga radio kemudian menjadi dibutuhkan, menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan dan memberikan hal yang baru. Nonton televisi, nonton YouTube, media audiovisual dengan mendengarkan yang hanya audio aja itu imajinasinya sangat berbeda. Imajinasi sangat berbeda. Karena itu misalnya kalau saya boleh memberi saran, misalnya selama ini pertunjukan-pertunjukan kesenian itu sepanjang itu lebih banyak audionya, itu kalau perlu kita buat streaming. Kalau tari mungkin susah ya, tapi kalau hal-hal yang musik misalnya gitu loh. Itu kalau pertunjukan streaming, orang kan tidak harus datang ke tempat itu, dia bisa mendengarkan pertunjukan itu. Sama seperti ketika tadi contohnya sepak bola gitu ya. Nah kalau sepak bola bisa dibuat begitu, kenapa pertunjukan kesenian tidak bisa? Gitu loh. Ya, jadi banyak pertunjukan kesenian, musik, baca puisi, ya, baca cerpen, hal-hal yang sifatnya audio itu kita rebut gitu loh. Karena orang kan tidak mungkin menampilkan sesuatu tanpa audio gitu loh. Nah kita sebagai pihak yang bergerak di bidang audio, kita harus menguasai itu.
1: Baik, terima kasih Cah Hendri. Monggo untuk Cah Neng yang ada di rumah dan juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara begitu ya, yang ingin bergabung di 5462961 kode areanya 031 dan juga di 0896021-nya 3x968. Untuk di nomor Jakarta, Cak Jo?
0: Di 021-350-4510. Sudah ada telepon lagi kah di sana, Cak Wahyu?
1: Oke, coba kita terima terlebih dahulu.
0: Boleh.
1: Sugeng siang.
3: Halo.
1: Inje, sugeng siang.
3: Cak Hendri,
1: ada Cak Wahyu dan juga Cak Jo. Dengan siapa ini?
3: Cak Wahyu, dengan Cik Guria.
1: Oh, dengan Cik Guria.
3: Cik Guria di Jakarta.
0: Oke, lagi.
3: Halo Bang Jojo.
0: Iya, silakan Cik Gu, boleh langsung ke pertanyaannya.
3: Goyang kami, empat lawan RRI, sekali di udara, tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia. Apa lagunya?
0: Itulah.
3: Nah, tema ini sebenarnya menyambut ulang tahun RRI ya, semoga RRI makin jaya. Nah, amin. Tema ini ya bagus sekali memang kalau di hari radio ini dengan ulang tahunnya Hari Nasional Radio Republik Indonesia yang ke-81, luar biasa ya. Memang kalau tanpa radio kita sepi, sunyi sepi lah dengan musik sepi ini, tanpa ulalah pulang kantor, pulang mana, dari mana, pasti radio yang diputar dulu, ya kan? Nah, Memang kalau radio merupakan sarana dan sangat efektif dan strategis dalam penyebar luasan informasi budaya Indonesia sebagai media komunikasi masa dengar atau audio, radio mampu menciptakan apa namanya theater of mind atau panggung di dalam pikiran pendengar. Ya benar nggak, Cah?
1: Ya,
3: pendengar yang sangat kuat untuk memperkenalkan, melestarikan, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Nusantara. Saya mau tanya, nah, seperti bagaimana dengan media edukasi budaya yang inklusif? Nah, ini satu. Yang satunya, bagaimana dengan adaptasi di era digital atau radio, internet, dan streaming? Itu saja dua pertanyaannya, Cak. Semoga RRI ini apa namanya? Saya kasih pantun dan semangat mengudara. Pantunnya begini. Ya dong, harus berpantun, ya kan. Pergi ke pasar membeli pita, jangan lupa membeli sukun. 81 tahun usia RRI tercinta, setia mengudara, merawat rukun. Itulah RRI pantunnya saya. Makasih.
0: Oke, okay, terima kasih Cik Ria.
3: Bang Jojo yang ganteng, selamat tugas. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Sekali udara, tetap di udara.
0: Okay, ya, terima kasih Cik Ria.
1: Nah ada, iya. Moga di Jakarta sudah ada yang bergabung kah?
0: Kalau di Jakarta ini ada WhatsApp dari Mas Orik ya di Jember, hanya mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Republik, Radio Republik Indonesia dan juga selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio Republik Indonesia semakin berjaya dan terdepan dalam menyiarkan informasi terkini dan akurat serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terkhusus untuk Pro 4. Semoga semakin terdepan dalam menyebarluaskan serta melestarikan ragam kebudayaan yang ada di negara ini gitu. Siap, terima kasih buat Mas Orik di Jember ya. Gitu, terus ya sudah baru Mas Orik saja untuk pesan WhatsApp ya. Mungkin boleh direspon kali ya Cah Hendrik ya untuk cegurianya.
1: Untuk media yang inklusif.
2: Ya, saya tertarik dengan istilah Bu siapa namanya?
1: Buria
2: tadi, theater of mind gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa apa namanya membangkitkan, menghadirkan teater dalam pikiran kita gitu kan. Jadi ini era-era yang menurut saya sangat menantang untuk kita orang-orang yang bekerja di radio itu. Pertanyaan apa tadi Mas?
1: Untuk bagaimana sih untuk media inklusi? Media inklusi. Ya,
2: seperti apa ya?
1: Berarti untuk kita berarti kan juga termasuk salah satu media yang menyediakan untuk media inklusi ya.
2: Ya.
1: Untuk teman-teman netra khususnya.
2: Oh, ke arah sana ya, saya kira iya. Itu cuma persoalannya, tantangannya kalau perlu didata sih, ada berapa banyak di antara mereka orang-orang yang tunanetra itu yang menjadi pendengar setia, khususnya pendengar RRI misalnya. Itu jadi kita tidak bisa, saya nggak tahu ya apakah ada semacam kayak satu mesin pencatat gitu ya, ketika radio ini kita siarkan itu langsung terlihat digitalnya, terus sekian orang yang mendengarkan gitu loh.
1: Oh iya.
2: Itu nggak tahu apakah ada teknologi kayak gitu ya, itu karena selama ini saya bukan orang teknologi ya, saya nggak tahu apa kita ngomong sekarang ini misalnya ada berapa puluh, ada berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang mendengarkan omongan saya ini seperti itu. Jadi saya kalau ada teknologi semacam itu sangat sangat menarik gitu loh.
1: Okay.
2: Tapi terlepas dari itu, barangkali kita bisa pakai cara-cara yang manual ya, kita data, contohnya misalnya ada, kita bisa kerjasama dengan organisasi yang tunanetra misalnya gitu ya, ada berapa ribu di Jatim aja misalnya, ada berapa gitu loh. Terus berapa di antara mereka yang memanfaatkan radio, atau kita bisa kerjasama dengan mereka bagaimana menyampaikan informasi-informasi itu melalui radio dengan apa namanya, kan mereka sangat butuh ya, sangat audio oriented gitu loh.
1: Nah,
2: kita kerjasama dengan komunitas-komunitas itu sehingga tadi sesuai dengan tema kita, penyebaran informasi budaya segala macam, setidaknya itu kaum tunanetra itu melalui, karena dia gak mungkin baca kan buku-buku Braille juga sangat terbatas. Kalau lewat audio kan sangat sangat mudah gitu loh. Dan itu dunia mereka gitu loh. Itu yang menurut saya Mas.
1: Oke, baik. Terima kasih Cak Hendri ya. Kalau untuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi, kayaknya kita di RRI ini sudah melakukan semaksimal mungkin ya Cak Ju ya.
0: Betul. Apalagi kita sudah mulai live TikTok gitu.
1: Betul.
0: Ya. live TikTok di studio ataupun live TikTok untuk kegiatan masing-masing di off air gitu ya.
1: Gitu. Dan juga sudah ada YouTube-nya juga, Instagram dan segala macam media sosial kita juga sasar ke sana. Jadi untuk Cek Guria kita sudah menyesuaikan.
0: Sudah gitu menyesuaikan.
2: Ya, itu yang saya bilang tadi RRI berwarna itu.
1: RRI sudah berwarna sekarang ya. Enggak ada yang berwarna, udah enggak hitam putih lagi.
0: Berwarna ya, kalau Pro 4 warnanya hijau lime namanya, kodenya. Beda ya. Kalau Pro 1 orange gitu. Orange, beda-beda betul. Kita Pro 2 beda lagi gitu. Cek Guria dan juga pendengar Pro 4 pemirsa RNet boleh ya di-follow ya. Pro 4 Surabaya dan juga Pro 4 Jakarta di Instagram.
1: Benar. Gitu. Kalau mau follow kita pribadi ada kok
0: di ada di situ ya.
1: Itu juga ada. Jadi kita bisa follow juga.
0: Iya, mending follow aja Pro 4-nya aja dulu dah. Kita mentar-mentaran enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Iya, kita kagak kebelet viral kok, tenang aja. Kita ada viral duluan dulu ya. Kalau sekarang tinggal memetiknya aja. Cah Wahyu dan juga Cah Henry ini mungkin bisa jadi penutup kali ya dari Cah Henry. Mungkin udah masuk closing statement nih. Cah Wahyu mungkin boleh 1 menit untuk pesan dari tema kita di hari ini.
1: Oke, silakan Cah Henry untuk closing statementnya sesuai dengan tema kita di hari ini.
2: Ya, statement saya yang pertama, saya tegaskan seperti yang saya bilang tadi bahwa radio bukan masa lalu. Itu harus kita jadikan semangat bahwa radio bisa mengatasi gelombang kemajuan teknologi dan gelombang era digital ini. Mm-hmm. Yang kedua, tentang penyebaran seni dan budaya ini, saya kira juga radio bisa mengambil peran bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai satu hal yang terdepan yang tidak mungkin dijangkau oleh media-media yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa berkolaborasi dengan event-event kesenian sehingga orang, karena mereka kan sangat terbatas audiensnya, sangat terbatas penontonnya, bahkan juga tidak semua orang bisa menyaksikan, tidak semua orang bisa melihat melalui media digital. Dan saya kira radio bisa masuk ke situ untuk lebih memaksimalkan pertunjukan itu, lebih memaksimalkan peristiwa-peristiwa kesenian itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa mengambil fungsi penyebaran informasi segala macam dalam hal ini di seni budaya, itu di kalangan tunanetra juga, terutama yang di pelosok-pelosok itu kan juga sangat penting. Karena jujur aja selama ini kalau saya dengar ada satu peristiwa-peristiwa seperti kayak nyadran, petik laut, besi desa, segala macam itu seringkali kita terlewat. Terlewat karena tidak ada satu media pun yang bisa mengabarkan secara rutin dan itu secara secara masif gitu. Karena mereka juga jadwalnya tidak tentu, karena menurut kalender Jawa itu. Kalau setiap tanggal 2 Agustus, 2 Oktober hari batik sudah jelas gitu. Tapi kalau kalender acara-acara tradisi itu kan
1: jarang begitu Jawa, ya, harus mengikuti kalender
2: ini
1: Jawa.
2: Ini kita tahu cuma sesudahnya. Sebelumnya kita nggak pernah tahu gitu. Karena radio nggak bisa mengambil peran di situ.
1: Oke, baik. Terima kasih Cah Hendri untuk kesempatannya.
0: Cah itu kasih. Tadi ya. Iya, mudah-mudahan
1: bersama
0: sih.
1: Bersama Cah Hendri.
0: Apa yang disampaikan juga membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya di dunia audio ini ya. Cah Wahyu dan juga teman-teman di RRI seluruh Indonesia ya. Cah Hendri, terima kasih untuk pemaparan di hari ini. Dan juga Cah Wahyu juga terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di udara.
2: Salam.
1: Salam.

0: trước cả bạn.
1: Kabar Berita jam 14.
2: Abang Po RSUD Cipayung Jakarta Timur berkomitmen menerapkan pemilahan sampah dari sumber untuk menciptakan lingkungan rumah sakit yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Direktur RSUD Cipayung Agustini mengatakan komitmen tersebut diawali melalui sosialisasi oleh Komisi Informasi DKI Jakarta untuk meningkatkan pemahaman jajaran rumah sakit. Ia juga berharap edukasi dilakukan berkelanjutan hingga pemilihan sampah menjadi budaya bagi pegawai maupun masyarakat yang datang ke RSUD Cipayung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Ditreskrimsus Polda Jambi menyalurkan bantuan air bersih dan ratusan paket sembako kepada warga Kelurahan Kenali Asam Atas yang terdampak kemarau panjang. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Agung Basuki mengatakan pihaknya menyiapkan 10 ton air bersih dan akan menambah pasokan jika kebutuhan warga masih kurang. Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah kondisi kemarau dan asap. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Kota Padang. Singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjung.

0: Ya dong, kita lanjut kembali. Dan kali ini pesan Jo, kami buka layanan telepon di 0713516566. Yang pengen pesan Jo. Pesan Jo, assalamualaikum. Halo. Ya, lambat ya. Langsung masuk, langsung ngobrol ya. Silakan di 0713516566 di pesan Jo. Mungkin ada permasalahan di layanan teleponnya. Halo. Oke, terputus kembali. Kita coba lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Jadala. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Dari Langkah Dalam, Jadala.
0: Oke, apa kabar, Mang?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Jadala, cak mano?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Iya, syukurlah. Kalau makan masih bubur, sehat,
0: Jadala. Ah, iya, benernya.
1: Iya, anu banyak asap, Jadala. Banyak asap, banyak debu di langkahnya sekarang.
0: Samo, ya. Sini juga samo.
1: Iya, tapi kalau keluar, jangan lupa pakai masker, Jadala.
0: Nah, itu pesan dari Cik Effendi.
1: Iya.
0: Apa ya, Cik?
1: Masalahnya ingat kembali, Jadala. Musim panas, musim kemarau nih.
0: Benar. Kamu ke sini, ya, mang pengen ke sini, tidak pakai masker?
1: Iya, kalau kemana-mana pakai masker, cuma kalau di jero rumah tidak.
0: Tidak kan Sanjo di sini kan bawa masker.
1: Iya, itulah pakai di sana tu tertempel.
0: Nah, terputus lagunya belum apa, Mang Ben. WA lagi eh, kalau ada sempat masuk lagi ya. Kalau pacar masuk lagi sini. Silakan ada trouble di telepon kayaknya atau di sinyal ya. Silakan di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Bacanjo, berbicara.
0: Iya, dengan siapa Mang?
2: Sama ini Sukarami berdendang.
0: Oke, Mang C Adi.
2: Adi.
0: Ya, jatuh di C Adi lagu apa?
2: Lagu apa ya? Besar kelakar, weh.
0: Besar kelakar, siapa tuh yang beli gelombang kan?
2: Yang gelombang yang cewek, weh.
0: Besar kelakar.
2: Siapa namanya yang cewek?
0: Oh, yang punya Palembang?
2: Iya, yang Palembang.
0: Lia, kayak Lina. Cek Lin.
2: Iya.
0: Baik? Itu baik? Apa nak di cerita ke, Kati? Iya.
2: Masih panas, Cidola. Masih panas, banyak asap, banyak debu ini.
0: Iya, jangan keluar.
2: Tidak keluar, Nian. Keluar yeah. Kematan,
0: baik,
2: tadi.
0: Bukan, kalau keluar dekat Gawir, cuma baik.
2: Cuma baik.
0: Iya, iya.
2: Baca, Cidola lah. Kaki-kaki.
0: Oh iya. Iya
2: kaki-kaki. Tak mau mana lagi.
0: Dari batu cincin.
2: Iya. Batu cincin.
0: Ada yang ngajak lah ke mana.
2: Iya maju.
0: Ada yang ngajak. Iya lah
2: ya. Coba cek dulu aja.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jiburinya Cik Adi boleh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yo, apa kabar Rob?
3: Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam sehat.
0: Alhamdulillah sehat Rob.
3: Alhamdulillah. Selamat ulang tahun RRI. Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Robi.
3: Semoga RRI ini
0: jaya
3: terus di udara.
0: Iya.
3: Di udara
0: tetap di udara. Iya benar.
3: Semoga penyiarnya sehat-sehat. Naik gajinya waalaikumsalam.
0: Amin. Untuk sehat lagi tuh. Iyalah ya. Aman dong.
3: Halo? Lagu atau lah?
0: Lagu apa?
3: Lagu nyemelo atau lah?
0: Nyemelo. Boleh nyemelo?
3: Oh, boleh atau lah?
0: Boleh.
3: Ya, coba lah pokoknya untuk RRI-nya semoga terus jaya terus
0: lah. Oke, iya.
3: Pokoknya ya sehat.
0: Amin.
3: Kamu naik gaji tuh lah.
0: Ya lah kalau itu.
3: Iya, terima kasih
0: Pak
3: Tala ya. Iya,
0: sama-sama.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut deh, kita pilih ke lagu dari Jambi untuk Mang Epender ya. Yang sudah masuk tapi terputus, kita dengan ke 3 buah lagu.

0: Ya Dor, kita lanjut kembali di 0711-351-656. Halo, assalamualaikum. Nih, terputus. Silakan yang pengen bergabung kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa nih?
1: RL adalah
0: Celi ya.
1: Hah?
0: Celi so?
1: RL. Aku ngecek-ngecek suara waktu itu.
0: Celi ya?
1: Iya dong.
0: Fayu, lagunya apa Celi?
1: Lah putus tadi waktu lah masuk lagi.
0: Oh, bagus lah. Nasibnya.
1: Ya. Masih rezeki. Nah, lagunya ini be apa? Apa ya? Nusantara ada ini
0: Pak Dola? Iya, langsung Nusantara ya?
1: Percuma apa ini Pak Dola?
0: Percuma
1: dari Ambon.
0: Percuma.
1: Oh,
0: ayo, kalau meja
1: ada tema, apa tak katik?
0: Katik tema
1: katik?
0: Katik
1: oh, untuk
0: temanya, iya, nah ulang tahun.

0: Wow, setianya
1: bukan lagi setianya.
0: Kaki berapa menit berikutnya pindah ke channel lain?
1: Paling ke Pro 1, Pro 2.
0: Oh, itu. Serius.
1: Dari 2007-2008 aku nanti RR inilah.
0: Keren-keren iyalah. Oke lah, kalau itu kalau soal sujanjo nak santai duduk belakang depan boleh.
1: Nah, iya, pokoknya itu lah untuk RR ini. Harapan kami semoga tidak macet-macet ke depannya. SM-nya tetap ada terus.
0: Siap, iya.
1: Untuk adolanya, semoga sehat baik terus.
0: Yo, jaga kesehatan, Wak. Yo, makasih Celi. Yo, makasih Celi doa-doanya.
1: Bahagia terus, Wak Dolai.
0: Amin. Jalanin sama-sama Celi juga metu yo.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan cuma Celi ya. Seluruh pendengar kita kami doakan sehat selalu dan juga bahagia. Wow, penuh berkah ya. Oke, kalau begitu. Kita terima lagi telepon. Halo, suaranya. Halo, Assalamualaikum. Terputus lagi. Ada apa kegagangan? Banyak uang mungkin masuk ya. Bujur-bujur boleh saling jambak. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat Cik Nila.
0: Alhamdulillah, iya.
2: Cik Nila sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat. Oh, semangat deh.
0: Semangat.
2: Semangat.
0: Semangat. Totalitas. Totalitas semangat.
2: Yo, iyalah. Apalagi RRI lagi berulang tahun.
0: Oh iya, kita rayakan.
2: Semangat 45 lah.
0: Betul.
2: Selamat ulang tahun untuk RRI ya.
0: Terima kasih Cik Ita.
2: Semoga selalu jaya di udara.
0: Amin.
2: Dan selalu menjadi teman setia kami pendengar semua ya.
0: Waduh keren. Terima kasih yo. Sama-sama.
2: Suka dan dukanya.
0: Sama-sama kalau begitu.
2: Tuh Cik Dola.
0: Yuk.
2: Cik Dola nak apa? Ulang tahun juga.
0: Kan bulan Agustus kemarin.
2: Lewat ya.
0: Ulang bulan jadi.
2: Ya, yang pastinya kan sudah ini bukan ulang tahun.
0: Ulang bulan.
2: Tanggal lahir. Hari lahir.
0: Yo.
2: So. Sudah makan ya Dola?
0: Perhatian. Barusan makan. Dikasih nasi kotak sama bos.
2: Kade-kade nih yang nanya sudah makan.
0: Iya, acara kan tadi pagi ada nasi kotak. Alhamdulillah.
2: Langsung dimakan siang nih.
0: Langsung dimakan, ini kan untuk makan siang kan.
2: Oh.
0: Tadi jam 12.
2: Itu
0: Jam 1 deng.
2: Jam 1 baru makan.
0: Iya kan ada Rili tadi makan. Baru pacak keluar.
2: Oh.
0: Kalau udah kata Rili itu pacak keluar dalam bag gitu.
2: Oh kesian.
0: Paling Jumatan dalam melompat di masjid.
2: Melompat.
0: Melompat di masjid di situ kan dekat lompatnya. Dekat di sini kan. Masih melangkah ding.
2: Melangkah ke mana?
0: Depan kan masjidnya. Masjid RRI.
2: Oh iya. Jumatan
0: ya. Iya.
2: Salat Jumat tidak?
0: Hah?
2: Kaget ada salat.
0: Ini cak tahu nih yang.
2: Tadi kau meniter. Waktu Jumatan nih tadi siaran dari kuningat.
0: Lagu saja so.
2: Tidak sholat berarti.
0: Ya kan hari Jumat. Masa hari Sabtu sholat, ini sholat duhur.
2: Sholat Jumat kan.
0: Iya. Nah,
2: Cik Dola siaran gue dengar tadi. Ada sholat Cik Dola ini.
0: Saya manjang-manjang di kambu nih. Kegok. Lagu apa?
2: Ya tidak, lagunya apa? Kemana bela?
0: Pemandu?
2: Kemana?
0: Kemana?
2: Ya kemana?
0: Lah lagunya mah kemana?
2: Kemana?
0: Oh lagunya kemana?
2: Iya lagunya kemana? Judulnya tuh kemana?
0: Aku pikir mana ya lagunya itu yang nanya. Panjang nanya ngegas. Oke lah.
2: Ya sudah ya.
0: Itu aja.
2: Kita nak masuk loh.
0: Iyo, alhamdulillah pengertian.
2: Asli selalu pengertian, tidak ada lah
0: bayi, tidak
2: pengertian.
0: Iya.
2: Uang telepon
0: tidak
2: diangkat, dimati
0: ke. Iya. Kapan?
2: Telepon dimati, jangan ditutup uang telepon.
0: Kapan?
2: Setiap acara.
0: Oh iya.
2: Sudah baca-baca itu dimati ke teleponnya.
0: Iya biarlah, itu kan namanya kita buka lantai pun, kita buka baru. Coba kalau ngomong dibuka, sudah dibuka untuk apa? Iya kan, benar kan? Kita buka lan telepon. Nah, dibuka.
2: Ya, itu sangat pengertian sekali.
0: Iya.
2: Iya, sudah ya.
0: Iya, kirim salam untuk keluarga ya. Hati-hati, sendal lu kayak tuker lagi.
2: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ketuker lagi sendal saya kemarin. Sanjong. Oke lah, siko lagi ya. Boleh, lihat lagi ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Sanjo.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya. Bayo jatuh di cek, mau cito.
3: Iya, mau mana tuh mbak cek dulu?
0: Enak ucap-ucap ke ulang tahun RRI.
3: Oh iya, pasti.
0: Bayo jatuh.
3: Dari kemarin lah.
0: Oh, sudah ngucap ke.
3: Ya. Ini ucapan lagi, ini kan.
0: Sama aku belum. Kan? Sama aku belum, ya.
3: Kan cek dulu lah lewat.
0: Hah?
3: Iya, oh, maksudnya di acara cek doang.
0: Iya, nyambung ya.
3: Iya. Iya. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Semoga selalu jaya di udara.
0: Amin.
3: Dan semoga apa ya, tambah baik lagi apa, maju lagi ke depannya lah pokoknya. Baik dari program-programnya kan, acara-acaranya. Ya, seperti itu lah kamu.
0: Tak tahu di belakang sana.
3: Oh, di sini ya?
0: Iya.
3: Oh, berarti. Iya, semoga juga penyiar-penyiarnya juga di sehat-sehat ke galau-galunya pokoknya. Sekali di udara.
0: Tetap di udara. Oke, merdeka. Sudirman sebelahnya.
3: Iya, betul.
0: Maju dikit.
3: Kadik Timon masuk, kadiknya.
0: Oke lah iya. Kalau mau itu.
3: Jadi?
0: Ah itu.
3: Apa lagi nak ditanya tuh?
0: Itu aja lah ya.
3: Tidak nak nanya apa makan apa belum?
0: Tidak, karena kita sudah makan siang tadi jam 12 sampai jam 1.
3: Tidak perlu ditanya nih, yang mau lapar makan bang.
0: Jam 12, jam 1, jam 1 tadi aku.
3: Telat itu, mana aku jam 11 makan.
0: Ya selesai ke dulu, gawiannya banyak, iya, cucian banyak.
3: Oh iya betul.
0: Ngepel, mindah ke sumur.
3: Curhat dong.
0: Terus nggak pernah apa ya? Nyemur lapangan.
3: Lapangan dijemur. Nah ini.
0: Oke okay, lagu.
3: Agak lain ini kayaknya.
0: Oh lagunya agak lain. Lagunya apa?
3: Bukan, dia tuh cek doang agak lain begitu. Oh, lapangan dijemur.
0: Iya sumur pindah ke sumur.
3: Iya. Serah cek doang
0: iya. Iya lagunya apa?
3: Lagunya ini bel aku cukup tak bersuka bel
0: cukup
3: iya cukup tak bersuka
0: iya ada apa lagi tu
3: iya ada lah ampun minta yang ada lah
0: versi siapa masa nyanyi
3: iya versi yang ini bel lah yang Ilham jadi
0: okay.
3: Ilham
0: oke
3: okay. Soalnya yang punya cek dolo kan tak punya kan yang itu kan
0: ada kaget
3: ada
0: cukup
3: tak usah lah menuju aku
0: tengah dua judulnya sambungannya cukup dan cukup tengah dua aku buat judulnya.
3: Tidak usah kira orang kebel menuju aku tidak usah bikin.
0: Elah.
3: Iya. Jadi sudah itu baca dulu ya.
0: Yuk.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dendang lagi yo lagunya dan kalau seperti kita buka line telepon selanjutnya untuk dulu galau-galau. Jadi sesi yang terakhir ya kalau dah kati langsung baik kita. Apalagi tadi ada Mang Effendi ya lagunya kayak kita terakhir paling ya kalau sempat ya.

Iya dulur, caknya udah baca kita lanjut ke program acara Sanjo. Cukup sampai sini karena ada dua permintaan lagu. Tadi emang Effendi terbaca di WhatsApp ternyata minta Ayam Jago. Nah ada juga ada Cek Lam Sihar yang minta lagu dari Sumatera Utara katanya ya, via WhatsApp nih. Judulnya Mardua Holong ya. Nah, dulu galo-galo kita dendang kedokin yang Ayam Jago, setelah itu Mardua Holong ya. Dan langsung biar kami pamit undur diri, setelahnya rekan Yohan akan melanjutkan program acara selanjutnya. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: Jawa banyak ilalang, banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Sore.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompang, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Informasi pertama datang dari gulai tabo yang merupakan makanan tradisional khas Lampung yang menggunakan kuah santan gurih. Kata tabo dalam bahasa Lampung berarti santan. Gulai ini biasanya berisi ikan segar atau ikan asap seperti tuna, tongkol, nila, atau tohu. Sayurannya dapat berupa daun melinjo, kacang panjang, labu kuning, ubi, dan jagung muda. Gulai tabo terkenal di wilayah pesisir Lampung dan pesisir barat. Rasanya gurih, berempah, dan segar serta menjadi bagian dari kuliner khas masyarakat Lampung. Kita beralihkan informasi selanjutnya. Kue sengkulun merupakan jajanan tradisional Indonesia yang terbuat dari tepung ketan dan kelapa parut. Teksturnya kenyal, lembut, dan memiliki rasa manis serta gurih. Bahan utamanya meliputi tepung ketan, kelapa parut, gula, garam, dan vanili. Adonan dapat diberi warna merah atau hijau, lalu dicetak dengan dikukus hingga matang. Kue sengkulun memiliki beberapa nama lain di berbagai daerah. Kue ini dikenal sebagai sengkolon di Jepara, jando beraes di Palembang, dan sengkolon di Bangka. Sekian info dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Like kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Pro 4 RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: 8.4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur bersama Cek Yohan di Sriwijaya sore ini yang bakal ngerewangin dulur dari jam 3 sampai jam 8 malam KGE Pecak Biaso. Dimulai dengan Bepadu Bepilih Lagu Dangdut sampai dengan pukul 17 KGE, jam 5 KGE. Terus dilanjut lagi dengan informasi sedengar dan pesir wisata lokal. Terus dilanjut lagi dengan lagu-lagu religi sampai dengan menjelang pengajian Al-Quran dan beduk azan maghrib. Setelah itu kita akan masuki lagu-lagu religi dan ke plesir adat budaya kita. Di pukul 19 bakal ada ingin promosi singkat dan kita masuk ke Gondang Nia Rilih ke Perompak Jakarta. Nah itu tadi tinjauan program untuk hari ini di Jumat 11 September tahun 2026. Yang mana nih berbarengan dengan ulang tahun RRI ke-81. Jadi buat tema hari ini tidak ada tema yang cepat, cuma kita minta ucapan coba ya. Apa nih? Ucapan dari dulur untuk RRI yang ke-81 tahun ini. Kita mulai dulu ya ini. Angkat telepon dulu kali ya. Halo, Bepadu.
1: Bepadu.
0: Iya,
1: Bepinta. Meminta lagu dangdut.
0: Bepilih lagu dangdut.
1: Apa kabar, Cek, yang cantik?
0: Alhamdulillah, baik. Sehat.
1: Udah lama dengar suara Cek, ay.
0: Iya, Cek Andra sehat.
1: Alhamdulillah, Cek.
0: Alhamdulillah, ya.
1: Ya, semoga Cek juga sehat di situ, Cek, ya.
0: Iya, kita baru ulang tahun nih, RRI ke-81, Cek Andra. Kira-kira apa nih ucapannya untuk kami nih?
1: Ucapannya?
0: Iya.
1: Yang pastinya penyiar-penyiarnya tuh sehat gak lo?
0: Amin.
1: Jadi bisa bawa acara kan sama penyiarnya udah kasih yang sehat, saru gitu.
0: agak cak mano eh.
1: Iya, itu modalnya, Cek.
0: Iya, Terus apa lagi nih? Ada lagi?
1: Nah, yang keduanya, kalau bisa itu radio kita tuh apa ya, semakin ke depannya semakin selalu diperbaiki mah itu. Baik pun dari apa ya, pemancarnya, terus acara-acaranya, Cek, itu, Cek.
0: Oke deh, terima kasih masukannya ya, semoga ini.
1: Cak penyiar-penyiarnya kan, misalnya kan, gak ada galak ngangkat telepon di belakang layar, Cek. Nah itu, salah satu contoh misalnya kan. Salah satunya Cek ini, Cek ya. Misalnya kan, lagi muter lagu kan. Nah, kalau bisa ada penelpon dari apa pendengar tuh jangan diangkat. Karena kan kita rebutan teleponan, telepon perempatnya kan. Jadi itu kan biar apa ya, juang kami tuh biar adil loh itu. Ya, kalau kita nelpon lewat belakang diangkat, sampai kita acara terima telepon masih ngobrol, berarti kan apa sih kami tuh? Nggak ada profesional penyiar tuh.
0: Oke deh.
1: Itu harapan kami, Cek.
0: Oke, jadi kalau misalnya...
1: Nah, terus kalau bisa tuh, cerita nggak usah panjang-panjang, itu.
0: Oke, oke.
1: Kalau kirim salam boleh, tapi ceritanya nggak usah terlalu panjang, itu harapan kami. Karena makan waktu, Cek, kasihan yang belakang.
0: Oke deh.
1: Karena main ini, Cek, ya, aku komentar kan aku lumayan agak lama ini masuk, kan? Aku bisa ngomong main ini, karena ada yang sempat ngomong ku denger kemarin. Ada yang sempat berutuk kalau kita ngobrolnya terlalu lama kan. Nah di saat dia masuk, dia lebih panjang, lebih lama.
0: Oke.
1: Nah itu jadi tak adil kan. Jadi harapan kami itu kalau bisa sama ratakan baik pendengar.
0: Oke.
1: Itu baru profesional penyiar, itu harapan kami. Cuman itu baik, Cek, harapan dan masukan dari aku.
0: Oke, siap. Terima kasih kita tampung,
1: yo. Yang pastinya itu tadi,
0: kan
1: modal utama penyiarnya harus sehat gak lo? Cek Yohan sekarang kan? Itu, kalau sehat kan bisa bawa acara.
0: Iyalah. Men sakit kita op dulu ya, apalagi lang suara kayak dulu lah kita. Gawe.
1: Iya, soalnya kan, Cek, ini kan minta pendapat dari... pendapat juga dari ini kan, dari pendengar juga kan, iya, itu benar. Namanya kan masukan.
0: Jadi masukan
1: kritik, kita lagi, memang itu bagus ya, karena kita juga alhamdulillah kan dulu sebelum bergabung di Perempat ini pernah bergabung di radio-radio lain juga mah itu. Nah itu diterapkan itu memang. Nggak boleh pilih kasih dengan pendengar yang lain.
0: Iya.
1: Walaupun itu tua maupun muda, disamaratakan. Nah itu, Cek.
0: Oke deh. Nah, dah.
1: Ya, itu harapan kami, Cek.
0: Ya, ini sudah harapannya kita tampung ya, kritik sarannya ya, Cek Chandra ya.
1: Itu baru profesional, RRI. RRI semakin jaya pokoknya di depan.
0: Amin. Nah.
1: Iya.
0: Masuk ke mele lagu dulu, nah.
1: Selamat ini ulang tahun yang ke-81, Cek.
0: Oke deh, terima kasih yo.
1: Semoga panjang umur juga, Cek.
0: Amin. Sampai ke berapa nih? Enggak tahu aku di sini sampai kapan. Lagunya nih ada pilihan nih, Rita Sugiarto Semakin Sayang Semakin Kejam, terus Roma Irama.
1: Nah, itu baik, Cek, aku, Cek.
0: Apa nih, Rita Sugiarto ini?
1: Iya, yang itu baik, Cek, aku, Cek.
0: Iya. Ida nak ganti.
1: Karena lama, Cek, nak minta Rita Sugiarto kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Kirim-kirimnya.
1: Karena kan kemarin kita tak lemak kan dengan mamang kita yang ganteng itu ya. Karena dia galak minta lagu itu. Kita menghargai dia. Nah, sekarang kan kita dapat pilihan kan. Ah, jadi harus itu juga, Cek, itu profesional juga.
0: Oke,
1: yang deh. WA harus melok lagu-lagu yang ditentukan, enggak boleh dia milih dewek. Nah, jadi sebelum ditentukan lagunya oleh penyiar, enggak bisa milih dulu. Jangan masuk dulu WA-nya. Nah, itu. Jadi kalau lah disebutkan lagu-lagunya baru pilih oleh yang di WA. Itu harapannya, mana ada lagi itu yang di inginkan kami sebagai pendengar, Cek.
0: Oke deh.
1: Jadi adil kan? Ha-ha. Bukan yang nelpon wae, Cek, jadi yang dipilihkan oleh penyiar lagunya. Tapi buat Cek Iwan, Cek selalu, Cek ya.
0: Iya, oke deh.
1: Aku ngirim dikit, Cek.
0: Dikit boleh.
1: Iya, ngirim buat Mang Robi ya. Ada juga buat Umar Asma yang lagi sakit, moga lekas sembuh ya. Ada juga Mang Pen, Mang Helmi BCMI, Pak Pipit ya, lelah merak kesenggol ya. Iya, ada Sisi. Mang Ujuk 035 juga ya, lelah merak kesenggol. Juga Cik Eli ya. Spesialnya, Cik, ya. Buat, siapa itu ya? Anggita ya. Iya, ucapannya, salam sayang selalu aja ya, walaupun jauh ya. Okay. Selalu berdoa, semoga kita cepat bertemu.
0: Oke deh.
1: Iya, harapannya kita berdoa supaya bertemu aja ya.
0: Iya.
1: Karena lagi nunggu waktu, Cek, ini nih.
0: Oke deh.
1: Iya, kalau Tuhan berkehendak, tak kata yang tidak ada, Cek.
0: Benar-benar.
1: Wajah Yohan, lagunya ketunggu, Cek. Iya, makasih waktunya, Cek.
0: Iya.
1: Iya, Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih di penelpon kedua, ada siapa ini? Halo.
2: Oh, Bapadu, berpinta lagu dangdut.
0: Iya, berpilih lagu dangdut kita udah ucap minta lagi nih. Dengan siapa nih?
2: Dengan Mang Peri.
0: Mang Peri, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Apa Mang ucapannya untuk ulang tahun kami ini?
2: Mengucapkan dulu selamat dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga lebih mengikuti tren zaman.
0: Iya.
2: Ada? Nah, sudah tuh penyiar itu tetap adil. Aku senada dengan Bang Andra tadi.
0: Oke deh.
2: Semoga telepon tuh jangan di reject. Kita kan berjuang. Ya, itu baik. Ya, kami tidak ada banyak komentar. Semoga radio ini tetap maju.
0: Oke deh.
2: Mengikuti tren zaman. Penyiarnya tetap sehat-sehat. Ya, lagunya apa?
0: Lagunya nih ada Roma Irama, Roda Kehidupan. Terus Nela Karisma, Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Pia
2: ya.
0: Valen, Memandangmu
2: ya.
0: Mansyur S, Kertas dan Api. Leo Waldi, Permohonan. Paul Gayo, Merayu Tuhan. Cita Citata, Sakitnya Tuh Di Sini ya. Christina, Senyum dan Air Mata ya. Duo Anggrek, Emas Bulo ya. Rana Rani, Pergi Tanpa Pesan. Muksin Alatas, Seroja. Mega Mustika, Kau Asing Di Mataku. Diva Rina, Indra Adela nih, Banyu Langit. Maggie Z, Terlanjur Basah. Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta.
2: Lagu Leo Waldi tadi di Gintan, Mbak.
0: Permohonan?
2: Bukan. Ya, Permohonan tadi di Gintan.
0: Di apa?
2: Di Gintan.
0: Di Gintan apa tuh?
2: Ya, di Gintan diubah. Cuma dari Leo Waldi tuh lah.
0: Leo Waldi, ya. Nah, cak manu, ya.
2: Sebotol anggur merah.
0: Kita kan memilih soalnya kalau sekarang.
2: Dari ini bae, Roma Irama bae
0: kalau Roma Irama Roda Kehidupan ya.
2: Roda Kehidupan ya. Kirim-kirim buat Adinda Lupen, Mang Maras, Mang Usman B, buat Pak Dedek, Rudi dan Erlan, buat Mang Pen, buat Tania keluarga, Rara Pasa keluarga, buat Bi Harni, buat orang tua, buat Elian beranak, Siti, buat seluruh yang mendengarkan radio ini tanpa terkecuali. Buat Cik Yolan, semoga sehat selalu, murah rezeki, dilancarkan segala urusan. Tetap RRI, tetap maju dan sekali di udara, tetap di udara.
0: Iya, oke ya, deh.
2: Lagunya ditunggu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur ya. Nah, ini Cak Yohan Kak, pemberitahuan gos di pukul 15.12 tadi kita sudah berkumandang Baduk dan Azan Asyar. Semoga untuk yang menjalankan ibadah sholat segera menunaikan ibadah sholatnya tepat pada waktunya, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita jeda dulu sebentar dengan dua lagu pilihan ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prom 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: 8.4 per 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Iwan di Bepadu Bepilih Lagu Dangdut. Ya, kita lanjut lagi, terima telepon dan baca WA ini. Halo.
1: Halo, Bepadu Bepilih Lagu Dangdut.
0: Halo Cik Robi, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Cik Iwan sehat?
0: Alhamdulillah, jenguk lah suara ini masih bagus. Sombong.
1: Bagus. Bagusnya suaranya.
0: Iya.
1: Kayak suara ini Mbak Rita Sugiarto.
0: Wahai, nyanyi aku abis ini.
1: Cik Yohana Sapitri sehat?
0: Iya, sehat insya Allah.
1: Benar kan nama Cik Yohana, Yohana Sapitri?
0: Iya.
1: Tahu kan aku Cik Yohan?
0: Tahu dari mana?
1: Tahu dari mana ya? Waktu aku monitor, waktu pembagian dopres.
0: Dopres?
1: Kan disiarin langsung, itu nama Cik Yohana, Cik Yohana Sapitri.
0: Katanya sih aku udah dapet.
1: Iya.
0: Katanya aku udah dapet dopres.
1: Enggak dapat ya?
0: Tidak, iya.
1: Ah, kasihan.
0: Apa nih ucapannya nih untuk apa RRI ini, Cik Robi?
1: Ucapannya sangat lebih sama Cik Andra tadi lah, Cik Iwan.
0: Iya,
1: Itu yo penyiar-penyiarnya mengharap jadi penyiar profesional lah, Cik Iwan. Jangan pilih kasih sama pendengar. Pokoknya dari sama rata tuh Cik Iwan.
0: Oke deh.
1: Terus ini acara-acaranya Cik Iwan. Karaoke itu bisa dipanjang waktu itu Cik Iwan.
0: Bukannya lah 3 jam itu ya? Dari jam 9 sampai jam...
1: Jam 11 Cik Iwan.
0: 9 ke 11-an kan?
1: Katanya iya maju lagi dari jam 8 sampai jam 12.
0: Kalau kan jam 8 itu Sumsel berdendang ya.
1: Sumsel berdendang. Sampai jam 9. Kalau jam 9 tuh dikitnya nih tuh penerima.
0: 9.
1: Tipenya Cik Iwan.
0: 10. 2 jam berarti kan? Kurang lebih.
1: Iya 2 jam.
0: Nah, gak tahu itu. Agak lah ya, tapi kita ini jadi masukan kita juga
1: iya,
0: ya.
1: Iya, ini kan kasih ini dulu kan, masukan dulu kan. Tampung dulu kan.
0: Tampung dulu, masalah ACC, insya Allah, bismillah dulu.
1: Ya, pokoknya harapannya RR ini semakin maju, terus jaya di udara. Sekali udara, tetap di udara ya. Penyiarnya sehat-sehat.
0: Amin.
1: Terus gajinya naik.
0: Amin. Amin dulu ini. Iya, terus ada lagi?
1: Terus?
0: Heeh.
1: Itulah Cik Iwan.
0: Itulah ya. Ayo begitu pilih lagu dangdut dulu kita ya. Nah.
1: Ayo, lagu apa Cik Iwan?
0: Adonela Karisma Pulang Malu Tak Pulang Rindu Via Palen ini Memandangmu Mansyur S Kertas dan Api Siti Liza Cintaku Istimewa Leo Waldi Permohonan Paul Gayo Merayu Tuhan
1: Merayu Tuhan Cik Iwan.
0: Merayu Tuhan Pak Ayo kita naik ke oke. Ada salam-salam spesial hari ini bebas tidak dibatasi salam-salamnya.
1: Enggak salam buat tadi ada Andra ya maksudnya Gamang Peri. Untuk Mak Asma ya semoga cepat sehat ya. Mak Asma di Pangkal Balai Cik Iwan. Untuk Anggi ya. Ada galau-galau lah Cik Iwan ya. Kedengar perempat ini ucapannya selamat sore ya Cik Iwan ya.
0: Oke.
1: Ya ada Eli Cik Iwan ya.
0: Iya.
1: Terus ini. Udah galau-galau lah Cik Iwan ya.
0: Galau-galau oke deh.
1: Semoga sehat galau lah.
0: Amin.
1: Coba Cik Iwan ya.
0: Oke deh Cik Robi.
1: Makasih waktunya Cik Iwan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi penelpon kedua. Kali ini abis nih Cik Iwan nak berpindah ke mana? Ke WA. Oh nak mana? Pindah rumah apa aku? Halo Bepadu Bepilih Lagu Dangdut. Halo
2: Cik Iwan Bepadu.
0: Iya halo nih ada suara Cik Pipit ye.
2: Iya Cik.
0: Sehat Cik Pipit?
2: Alhamdulillah.
0: Cik mana asap sana? Masih bakar-bakar tetangga sebelah tuh. Aduh, dah kapan sembuhnya?
2: Belum nak beringkut, iya.
0: Iya, dah cek dosir ya asapnya ya.
2: Kaget baik, tunggu dia dapat hidayah.
0: Yang makrir dapat hidayah, ya Allah, doa kelah, ya Allah. Sian, oh gitu
2: amin.
0: Nih. Amin. Apa Cik Pipit ucapannya untuk RRI ke-81 tahun ini?
2: Oh iya, RRI yang ke-81 ya. Seumuran Cik Yon, enggak?
0: Udah Cik Manu, Cik Manu. Aku men 81 aku lah pensiun caknya itu. Tidak aku ngoceh-ngoceh di sini.
2: Alang ke sindonya Cik Iwan umur 81 masih ngejreng.
0: Iya, masih apa power. Iya.
2: Iya, semoga RRI tetap jaya ya.
0: Iya,
2: sekali di udara tetap udara. Sesuai dengan apa itu Cik Yon namanya?
0: Slogannya.
2: Iya, sesuai dengan slogannya.
0: Oke deh.
2: Segenap karyawan-karyawatinya juga sehat. Ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Pendengarnya juga tambah banyak. Benar-benar jadi radio yang informasi dan hiburan.
0: Amin.
2: Informasinya dapat, hiburannya dapat. Dapat segala pokoknya.
0: Oke.
2: Kebagian ini ya?
0: Apa?
2: Lagu.
0: Oh, Bang. Kebagian enggak lo?
2: Lagunya ya hari ini.
0: Kalau bebas tidak, cuma pilihannya agak banyak nih. Tadi ku masuk ke 20 soalnya.
2: Wow, reka ulang dong.
0: Reka ulang ya. Oke, ini ada
2: yang betina saja.
0: Yang cewek Pak ya. Nela Karisma, Pulang Malu Tak Pulang Rindu, Via Palen, Memandangmu, Siti Liza, Cintaku Istimewa, Cita-cita Sakitnya Tuh Di Sini, Kristina, Senyum dan Air Mata, Duo
2: Ang. Itu Mbak Kristina deh.
0: Kristina aja. Oke deh. Nah, kalau salam-salamnya bebas nih.
2: Nah, oh, salamnya tak terbatas.
0: Tak terbatas hari ini. Unlimited pokoknya.
2: Nah, alangkah ladasnya ya, berarti tidak tutup telepon lagi.
0: Tutup telepon?
2: Tidak nak tutup telepon lagi.
0: Aku tidak sih, aku tidak pernah tutup telepon.
2: Kan tidak terbatas.
0: Kalau
2: tadi ada
0: nak sama tiga lah, tidak apa-apa. Tunggu ini.
2: Siapa Robi tadi ya?
0: Iya, ada Cek Robi, Andra sama Mang Ferry.
2: Wapet, apa kabar Wapet? Mudah-mudahan sehat ya sama Cek Mimin. Mang Penlangka teh. Apa kabar juga, mudah-mudahan sehat sama ibunya. Kepala kan mang penlang testing ya. Cik Eli ya, sama pasukannya.
0: Iya.
2: Sama Sisi juga.
0: Iwan
2: ya, sama Yeni. Dan Kak Widodo juga sama ibu kita Kartininya.
0: Oke.
2: Oh ya, Mang Nafi sama ibu ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Segala-gala lah Cik Ion.
0: Gala-gala ya. Oke deh.
2: Mudah-mudahan gala-galanya sehat juga lancarnya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Cik Ion juga sehat selalu Cik.
0: Insya Allah, doa kebaik.
2: Pokoknya lancar dalam segala hal.
0: Mau kasih doanya ya Cik Pipin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon kita beralih ke WA dulu. Ini ada WA dari Wapet ya. Assalamualaikum Cek Yohan, semoga sehat be dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat bini Wapet semoga cepat sembuh. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Sekali di udara tetap di udara dan pertama banyak penggemarnya. Lagu ini buat pecinta Pro 4. Semoga pada sehat galo. Lagunya Permohonan Leo Waldi. Oke deh, kita naik ke dulu Leo Waldi tadi. Terus ini ada lagi, kita tunda. Nah ini dari mana nih? Ada dari Mang Pendi Langkan Dalam. Bepadu minta lagu dangdut Cek Yohan, apa kabarnyo? Alhamdulillah baik. Minta puter ke lagu pilihan baik. Kirim salam untuk Andra, Anggi, Robi, Rizwan, Bukit, Iwan, Yeni, Kertapati, Nadia Sukabangun, Pipit, Talang Petutu, Senamo, Gasing, galo-galo baik. Buat Cek Yohan sehat selalu ya. Wassalamualaikum. Oke deh, kita jingok dulu Mang Pendi ya. Lagunya ada apa aja nih? Oke. Okay. Sudah ada 3 lagu pilihan. Ini kita udah dendang dulu. Tetap sama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Anda bertanya, apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: 84 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodulur ya, masih bersama Cek Yawan di Pepadu Pepilih Lagu Dangdut. Kalau tadi ada lagu Lewali itu pintaan dari Wakper sama Cek Arifin. Nah ini ada atensi dari Cek Arifin juga, kita baca dulu ya. Dari Cek Arifin Tanggo Buntung, aku pribadi semoga RI jaya selalu di udara dan makin banyak penggemarnya. Request permohonan Lewaldi. Wah, Cek Yawan selamat bertugas dan terima kasih. Oke, sama-sama Cek Arifin, mau kasih doanya juga untuk RRI ya. Semoga kita bisa makin berbenah lagi dan makin disayang sama pendengar kita ya. Lanjut lagi, kita terima teleponnya, ada siapa di belakang ini? Halo Bapak Adu.
1: Halo Bapak Adu, Cewan
0: Bepilih lagi dangdut ya. Iya, Cik Asmi sehat? Cik Asmi,
1: alhamdulillah Cik, sehat Cik.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Iya,
0: Cik
1: sehat juga ya.
0: Alhamdulillah sehat juga dong.
1: Alhamdulillah.
0: Baru ketemu minggu kemarin kita nih. Oi dah. Iya.
1: Nah, ketemu Cik Ewan, tidak dengar suaranya baik.
0: Samo ya suaranya. Suara asli samo di sini samo ya.
1: Iya.
0: Iya. Apa Casmi nih, doanya atau harapan atau kritik saran untuk RRI ini yang ke-81 tahun?
1: Ya, selamat ulang tahun RRI Cek. 81, semoga jaya di udara.
0: Amin.
1: Yo, penyiarnya sehat-sehat.
0: Amin, amin.
1: Cek.
0: Ada lagi? Ya udah, itu aja dulu ya.
1: Itu aja dulu sih.
0: Oke deh. Mencak itu kita ada lagu dari Nela Karisma, Pulang Malu Tak Pulang Rindu.
1: Nah, yang itu aja.
0: Oh, yang inilah. Tidak geser lagi ya. Oke deh. Banyak juga enggak apa-apa. Spesial hari ini nak dikin nak banyak sama bae.
1: Oke, aku udah biasa banyak-banyak.
0: Lanjut, lanjut.
1: Aku kan dikit lah.
0: Iya.
1: Iya, walaupun Cewan dengan Cek Mita. Untuk ini Cek, Manadi putaran Miri yang Bibi. Untuk Nadia dengan Cek Ika.
0: Oke deh, Cik Asmi. Amin ya rabbal alamin. Sehat Iya, sehat selalu yo.
1: Iya, assalamualaikum Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi setelah Cik Asmi, di belakangnya ada siapa ini? Kita tunggu teleponnya. Halo, Bapak Adu, pemilih lagu dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Cak Sisi, sehat Cak Sisi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Cak mana pelaju asap banyak?
2: Oh bukan lagi.
0: Dari itu ya, dari sebelah. Ya kemarin kebakar. Aduh banyak nian, pusing deh.
2: Parah nih, kalau malam itu jam 9 tuh. Ih bau juga lemaknya nasep itu.
0: Iya agak pahit ya.
2: Iya.
0: Asapnya. Bismillah belah sehat-sehat galau lah kita galau-galau. Minta doanya.
2: Amin, amin.
0: Amin. Apa nih Cik Sisi, doa atau harapan atau kritik saran untuk RRI ke 81 tahun ini?
2: Doanya semoga jaya terus di udara. Penyiarnya sehat-sehat terus.
0: Amin.
2: Cuman tuh saran boleh gak?
0: Boleh, boleh. Kita tampung galau hari ini.
2: Untuk acara ini, acara karaoke itu kalau bisa dibalik ke lagi lah yang acara lagu daerahnya tuh. Kan sekarang nih kebanyakan dangdut daripada lagu daerahnya kan.
0: Oh kalau karaoke itu memang kalau dulu tuh Cak mana coba Cak Sisi? Karena
2: kalau
0: aku
2: zaman,
0: belum pernah nih.
2: Aku denger dulu. Pertama kali aku denger itu kan sekitar 2013 ya. Itu penyiarnya sudah almarhum sih sebenarnya. Itu aku denger itu kalau misalnya kita nyanyi itu lagu daerah dulu, gitu. Nah, terus lagu dangdut.
0: Oh, jadi dibagi sejam-sejam kayak itu ya?
2: Iya, tidak, langsung.
0: Oh, langsung.
2: Misalnya pertama tuh kita nyanyi daerah dulu kan. Nah, lagu kedua dangdut kayak itu.
0: Oh, dua lagu jadi sekali nelfon tuh ya?
2: Iya,
0: oh.
2: Tapi sekarang nih diilang kebanyakan lagu dangdut galau kayak itu.
0: Tapi jatahnya siko lagu sekarang nih ya?
2: Iya, sikok lagu, sikok penelpon, sikok lagu, kayak itu.
0: Oke, agak kita mau sampai ke ini usulan-usulan dulu-dulurnya.
2: Kalau zaman waktu pertama kali aku dengar perempat itu memang full ini nih, lagu daerah dewek, kayak itu.
0: Oke, siap.
2: Itu weh sarannya.
0: Oke deh Cak Sisi, nah, kita berpilih lagu dulu ya. Iya dah.
2: Sakitnya tuh di sini weh.
0: Sakitnya tuh di sini. Mana tadi?
2: Ada cita-cita tak tadi?
0: Aduh tadi mana ya? Ini dia nih. Oke.
2: Okay.
0: Salam-salamnya Cak Sisi ya doh.
2: Berapa kok uang?
0: Bebas hari ini.
2: Oh,
0: bebasnya. Bebas gitu.
2: Karena Cik Agni tadi baru mengaspen ya. Kirim juga buat Nyaya Sobari ya. Mau Putra Banten bareng Ibu, Ma Akbar, sama Tante Alisa, Fauzan, Irin, Rian, Sudirman nih, selamat sore. Ada Mangujuk Sakura Mputan, Mangujuk 035 juga. Tadi ada Andra Anggi ya, ada Robi juga, ada Mbak Pipit juga tadi ya. Eli juga di Gandus ya, selamat sore. Apalagi Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Gasing. Mang Rizwan di Bukit bareng Pak Darmawan, Ibu Mas Ito juga ya.
0: Iya.
2: Ada Mang Ferry juga tadi di Sungai Rotan bareng Mang Idham juga. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Bonyi Cik Nadia, Bonyi Cik Ita, Sahrul Rara.
0: Iya.
2: Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukaramnya juga. Nih, siapa lagi bingung kami, Dodong juga di Sungai Lais ya.
0: Ngomong-ngomong soal Bu Mas Ito, apa Bu Mas Ito nih, nah barusan WA nah Bu Mas Ito.
2: Oh, halo Ibu, selamat sore. Semoga sehat terus ya, Bu.
0: Amin.
2: Siapa lagi ya? Siap. Aduh, galau-galau belah kayaknya. Iya, Mang Hendra Widodo, Mang Iwan ya. Ya, galau-galau belah yang belum dikirim, mohon maaf.
0: Oke deh.
2: Bukan ngirim, Bu.
0: Agak malam ya, ngirim lagi.
2: Iya, insya Allah.
0: Oke deh, Cik Sisi.
2: Iya, buatnya Cik Yone, selamat bertugas. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada atensi baik ya, dari Bu Masito ya, Dirgahayu RRI ke-81 sekali di udara tetap di udara. Harapan kami buat RRI Pro 4 semoga banyak penggemarnya dan acara lebih baik lagi dari kemarin. Amin ya rabbal alamin. Semoga ya. Di doa ke baik dan jangan lupa tetap kasih kritik dan saran ya untuk pendengar kita, untuk dodolur kita ya. Tenang baik kita dengar ke kaki kita evaluasi lagi. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan, Cak Mano ya dak Pak. Menuju ke Palembang tuh pacak diomong ke galau gawe nih. Iya, lanjut lagi kita angkat telepon ada siapa nih di belakang. Halo, Bepadu.
3: Becinta.
0: Lagu dangdut.
3: Lagu. Gue pilih lagu dangdut.
0: Gue pilih, udah lagi meminta gitu Bu. Per bulan ini.
3: Eh bagus sih suara itu tawanya.
0: Dak cak itu, astagfirullahaladzim dah.
3: Ngucap. Hari panas ini.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ini.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Ini dari Berkelana ini.
0: Oh, banyaknya namu kamu nih. Iya, banyaknya pusing aku dah kau.
3: Iya kan kumbang, ini Berkelana apa ya diambil?
0: Oke deh. Apa nih Cik Pian, saran, kritik, doa, ucapan apa untuk kami yang baru ulang tahun ke 81 tahun ini? Apa?
3: Ini radio ya?
0: Yoi.
3: Buat radio, selamat ulang tahun yang ke-81 ya. Mudah-mudahan penggemarnya bertambah terus, sukses selalu terus di udara ya. Penyiarnya sehat, rezekinya mengalir berlimpah deh. Mudah-mudahan radio kita, pokoknya selalu hebat deh.
0: Amin.
3: Siarannya selalu terang deh di mana-mana ya.
0: Iya benar.
3: Juga penyiar-penyiarnya selalu ini suaranya tuh kan. Cuman lah ya. Suaranya selalu Yahud deh.
0: Ya wah. Mana Yahud dang apa nih? Dangdut. Yahud. Iya.
3: Cian.
0: Oi.
3: Iya, lah kenal dengan aku, eh.
0: Sudah. Kalau tadi jenguk kita kemarin. Iya.
3: Iya, sekali lewat lah anjing waktu nih. Iya, kalau lewat seterusan enggak usah.
0: Oi, dah. Sudah itu baik ucapannya.
3: Hah?
0: Itu baik ucapannya.
3: Ucapannya. Ya itu baik.
0: Tidak nak nambah lagi. Oh, sudah. Laju macam itu
3: lagu. Lagunya ada kasih lagu lanang enggak?
0: Aduh ini ada Yus Yunus gadis Malaysia nih. Muksin Alatas Roja. Megi Z terlanjur basah, Ona Sutra sisa-sisa cinta. Nah, yang
3: Mamang tuh berapa sih, Mas?
0: Siapa Mamang tuh?
3: Mansur.
0: Mansur tadi sudah.
3: Oh, sudah Mansur. Tadi Megi Z terlanjur basah, ikak musim kemarau ikak. Kering musim kemarau.
0: Musim kering.
3: Jadi lo gua ambil muksin alatas tadi sudah.
0: Seroja ya.
3: Oh seroja ya.
0: Iya seroja muksin alatas.
3: Oh cuman nih lagu itu.
0: Nah ada apal gitu Cak Mano. Kaget lah suruh wak dola apa nyanyinya.
3: Atau bu dengar kebaik kaget ya seroja ya.
0: Oke deh.
3: Ngirim pacar banyak lah.
0: Banyak hari ini spesial bebas pokoknya.
3: Oh bebas ya? Berarti namanya ini apa? Balasan yang udah ngirim-ngirim kemarin dulu ya.
0: Iya boleh. Saut-sautilah hari ini. Saut-sautilah hari ini. Gak apa-apa.
3: Coba kirim pokoknya yang aku ingat-ingat baik ini. Ngirim ya. Pertama Aduh, CS Lobo di Kertapati, Mang Iwan eh. Aduh, Mang Hendra Widodo. Aduh juga yang pergi baca Bali Berhijau tu eh.
0: Yang di Pakjo kemarin ya.
3: Iya, Mang Aspin dengan Cik Asmi ya. Ada juga Adi Kentung eh. Ada juga Cik Ita di Sungai Lais eh. Tadi ada Sisi ya?
0: Ada.
3: Sisi juga ada Nadia eh. Oh, barulah disebut nanti dia langsung isko ke?
0: Kaget omong kesabar.
3: Iya, sabar ya. Kamu mau ngangkat lagi apa jangan?
0: Abis ini ngangkat sikok lagi ya, abis ini.
3: Oh, sikok lagi. Sudah iya. Tutup ya, kaget?
0: Tidak, masih lagi lah sampai jam.
3: Masih. Kira tutup, bay. Nadianya masuk lagi.
0: Jangan aja itu. Tidak boleh pilih kasih.
3: Ada juga siapa ya? Bunda Leta ya? Ada juga siapa ikut bareng Kang Maman ya? Ada juga Wak Pet ya? Mang Pendi, Mang Pen ya? Pokoknya yang dobal-dobal itu berkirim sikok, bay ya?
0: Iya.
3: Adi tadi ya?
0: Ha-ha.
3: Siapa lagi ya kira-kira ada Cik Bauzan eh. Ada Mang Topik juga di rusun eh. Ada juga siapa Papa MG eh.
0: Okey.
3: Ada juga Mang Zai. Siapa lagi? Ba Akbar eh. Ba Akbar Putra Banten. Segala-gala lah ini cewek eh.
0: Okey deh.
3: Jadilah eh.
0: Okey.
3: Enggak banyak juga lah itu ya. Itu yang ingat-ingat deh, Pak. Yang kalau yang udah ingat itu maaf lah ya.
0: Kaget diingat ke?
3: Kaget ingat ke cewek dulu lah, kaget ingat aku minta tolong deh.
0: Aku juga pelupa jadi tak mano ini.
3: Soal ingat-ingat cewek dulu lah, ingat kan.
0: Okey deh.
3: Malum lah bawaan deh. buat cewek mudah-mudahan sehat selalu, dilancar ke urusannya ya. Mudah-mudahan senyum terlalu manis terus deh. Iya. Apa lagi ya kira-kira? Kira sudahlah cewek itu ya.
0: Oke deh.
3: Habis juga ucapan dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih pelopon keempat. Ada siapa nih? Halo. Bepadu.
4: Bepadu.
0: Pilih lagi dangdut. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan masa lupa dengan Koyong.
0: Dengan Koyong Adi. Suka rame.
4: Suka rame bergoyang.
0: Suka rame bergoyang apa dia goyang? Ketiup angin apa? Ketiup angin apa dia?
4: Lantak asam ini saya.
0: Lantak asam kamu goyang Koyong. Pening pala. Ngirup asap.
4: Pala pening. Batuk pilek.
0: Iya. Kenogalo iya. Apa nih Koyong Adi ucapan untuk kita yang 81 tahun ini Koyong?
4: Yo ucapannya yo selamat ulang untuk RRI ke 81 Semoga tetap jaya di udara kan. Untuk ininya apa dia namanya tuh sarannya
0: Yo boleh.
4: Sarannya kalau bisa yo. Banyak kan penggemar RRI ini.
0: Yo.
4: Apalagi propan, apalagi pro dangdut ini kan. Dari Akapaz itu boy senang kalau nak pacak masuk kan. Hubung dah pacak masuk itu. Nah kalau pacak yang sudah masuk yo hari ini di Bapadu besok tak usah masuk lagi.
0: Oh gantian nah, maksudnya
4: lain,
0: tuh
4: gantian, gantian masih yang lain itu di Bapadu tapi mulai yang lain dah lah kan. Ya itu untuk sarannya Cik Iwan.
0: Okay deh.
4: Untuk doanya semoga penyiar, awalnya karyawan RRI, baik satu propan dan lain-lainnya, semoga sehat selalu, Leo. Lalu yo dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin amin.
4: Yo, itu Cik Iwan.
0: Okay deh. Makasih doanya aku yang adio.
4: Nah untuk lagunya ada tadi ada Ona Sutra tidak salah.
0: Ona Sutra ada nih.
4: Cinta.
0: Iya.
4: Untuk Cik Iwan, terima kasih. Waktunya lo kirim untuk galau-galau Cik Iwan nih.
0: Oke deh.
4: Dari atas website fotokopi kopian tadi. Galau-galonya tambah pokoknya segala yang ini. Nah, dari Agapa Z, seluruh pendengar perompan, disenggol, dikirim gak lo? Cewan, terima kasih waktunya Cewan.
0: Oke deh.
4: Sehat selalu, walaupun ini ya po,
0: cuaca
4: ini dengan debu apa?
0: Asap.
4: Asap dan debu. berselimut asap dan debu.
0: Iya benar. Berselimut. bagus pula kalimat tuh ya, berselimut asap dan debu. Woi, keren juga ini.
4: Semoga sehat selalu walaupun berselimut asap dan debu.
0: Oke, Dekoyo.
4: Terima kasih Jayan, waktunya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4 penelpon kita tahan dulu. Kaget abis ini Cek Yon buka lagi. Tenang bae bokoknya. Selama masih ada waktu dibuka terus di telepon ini. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Lama-lama ke 4.4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kita buka telepon lagi nih. Halo, Bepadu. Suara motor.
3: Halo, Bepadu. Rita Lagu Dangdu.
2: Iya, dengan siapa di mana nih? Ya, halo? Halo? Halo, dengan siapa di mana?
3: Halo.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Gasing,
2: Mang Pendi Gasing ya.
3: Iya.
2: Sehat Mang Pendi?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah. Apa nih Mang Pendi ucapannya atau doa atau kritik saran untuk RRI yang ke-81 tahun ini?
3: Oh, ulang tahun RRI.
2: Iya.
3: Hidup. Yang ke-81 ya.
2: Mm-mm.
3: Ucapannya semoga RRI semakin jaya di udara. Semoga penyiarnya tambah cantik-cantik. Semoga suaranya menggema di mana-mana. Iya, semoga penggemarnya semakin banyak. Pokoknya bagus lah, itu kan.
2: Oke deh.
3: Itu kan.
2: Siap. Kita lanjut ke milih lagu dangdut dulu nih, Mang Pendi ya. Ada Pia Palen, Memandangmu, Siti Liza, Cintaku Istimewa, Duo Anggrek, Mas Bulo, Rana Rani Pergi Tanpa Pesan, Yus Yunus, Gadis Malaysia, Mega Mustika, Kau Asing di Mataku, Diva Rina Indra, ini Banyu Langit, Maggie Z, Terlanjur Basah. Yang mana nih?
3: Yang Mega saja.
2: Mega Mustika ya?
3: Kau Asing di Mataku.
2: Oke deh, salam-salam untuk siapa nih?
3: Yo, salam-salamnya buat Mang Pian di Pangkalan Balai ya.
2: Uh-uh.
3: Buat Mang Yus di Jaluh, buat Senamolangkang, buat Pausan, Akbar, sama si Aspin juga.
2: Uh-uh.
3: Buat Mang Iwan.
2: Uh-uh.
3: Buat Mang Yasin, buat siapa itu, Sarul ya di situ.
2: Mm-hmm.
3: Buat Sisi, Nadia, Mbak Wati, Eli, buat siapa lagi ini ya, Mengujuk Sako, Mengujuk 035, Mang Hendo duonya, buat banyak apa yang ngirim.
2: Lo bebas.
3: Bebas.
2: Kalau hari ini kita bebas ke.
3: Sudah setengah jam. Kebagian lagi yang lain.
2: Sudah. Jadi lama itu. Yeah.
3: Buat Mengadi Sukarame.
2: Uh-uh.
3: Ya, buat Bunda Aleta ya. Mm-hmm. Cek Pipit ya.
2: Mm-hmm.
3: Cek Pipit sama Kang Mamannya.
2: Mm-hmm.
3: Buat Putra Banten ya. Irin, Rudy, buat Robi Ramatasi, Andra, Anggita, pokoknya galau-galau lah. Tempat terjadi ucapnya sama Turi lah.
2: Oke deh.
3: Buat Cik Wan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pendi digasing ya lagunya tadi Mega Mustika. Oke, kita lanjut lagi nih abis belakangnya ada siapa? Halo Bapak Adu, Bapak pilih lagu dangdut.
4: Halo Bapak Adu, Bapak pilih lagu dangdut Cek Iwan yang cantik.
2: Iya, Cek Eli sehat?
4: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah.
4: Baru sudah makan Cek Iwan.
2: Baru sudah makan, makan apurnya no jam sore Cek ini.
4: Makan ayam kecap.
2: Oh, ayam kecap. Aduh. Aduh apa nih, menelan ayam kecapnya kok gak curiga ada acara dekat rumah.
4: Kakek dari Jumat Barokah.
2: Oh oke okay deh. Jelly apa nih ucapan saran kritik untuk RRI ke 81 tahun ini?
4: Iya pokoknya ucapannya selamat ulang tahun. Mm-hmm. Semoga jaya terbang udara.
2: Mm-hmm.
4: Semoga bisa menemani kita seumur hidup Cik Iwan.
2: Iya.
4: Nah, kalau sarannya.
2: Mm-hmm.
4: Ini baik Cik Iwan. Aku
2: apa?
4: Berharap penyiar itu kompak baik Cik Iwan.
2: Oke deh.
4: Iya kalau ada yang masuk tuh kalau bisa ini baik Cik Iwan. Apa? Mm-hmm. Dicatat ini Cik Iwan. Dibatas juga pendengar tuh yang bisa masuk hanya batas waktu 5 menit apa Cik Iwan.
2: Oke. Okay.
4: Jadi tidak ada yang lama, tidak ada yang denger. Nelpon tuh sama itu
2: kan.
4: Kadang ada yang lebih dari 10 menit Cik Iwan.
2: Oh.
4: Ngobrol baik kan.
2: Oke deh.
4: Kalau bisa dibatasi waktunya tidak boleh lebih dari sekian.
2: Ya. Oke siap siap. Jadi kalau misalnya kayak setengah jam tuh tiga penelpon tuh jadilah ya.
4: Nah, itu lah sih.
2: Oke. Terima kasih sarannya ya untuk yang lain juga. Terima kasih.
4: Kalau acara karaoke itu kalau lagu daerah baik, lagu dangdut yang baik. Kalau bisa mah itu sih.
2: Oh kalau bisa tuh saya tema hari ini apa cak itu ya?
4: Ah itu.
2: Oke siap. Gak kita sampai ke.
4: Si kok penelpon kedua lagu kan lama nunggu.
2: Oke siap. Gak kita sampai ke nih saran-saran dan kritiknya yo.
4: Iya semoga penyiar RRI semakin kompak baik.
2: Amin.
4: Adil galau nerima pendengar jangan ada yang dari belakang lah ada yang ini kan. Iya, kami dengar kemarin tak ada yang dari belakang, Cik Iwan.
2: Nah, tak tahu
4: yang
2: aku.
4: Yang belakang dulu, di on air tuh, ditunggu. Jadi kami tak bisa masuk lah, kan.
2: Oh, oke,
4: iya,
2: oke.
4: Jadi itu masuk.
2: Ini aku baru terdengar ini. Tak tahu juga.
4: Iya, Cik Iwan. Banyak saksinya,
2: Cik Iwan. Iya, ini aku baru dengar ini. Jadi aku tak tahu nih.
4: Kami dengar nih, diajak ngobrol di belakang, kan. Pas on air tuh. Oh,
2: lanjutkan
4: dari belakang.
2: Majikan
4: mau wajah,
2: tapi
4: kami
2: tidak
4: bisa masuk kan?
2: Oke, siap. Terima kasih.
4: Kalau bisa kompak-kompak dong.
2: Oke. Adil
4: sama
2: pendengar. Oke, lagunya apa nih, Celi? Adopia Palen.
4: Yang Adela tadi apa, Cik Iwan?
2: Yang Adela tadi ini Banyu Langit.
4: Nah, coba itu Cik Iwan. Karena nak turunin Banyu Langit.
2: Nah, amin ke dulu itu. Kuamin kenian besar-besar itu.
4: Iya, semoga.
2: Kapan nung? Hujan gitu nih, ya Allah, pengen hujan ya Allah.
4: Lagu itu kan.
2: Okay. Salamnya untuk siapa nih, Celi?
4: Nah, salamnya untuk galau-galau Bella Suri. Mm-hmm. Bukan spesialnya untuk emak di Pengkan Balai ya, emak
2: mm-hmm.
4: Asmai.
2: Mm-hmm.
4: Lagi kurang sehat, semoga cepat sehat. Be. Pokoknya semangat, mak.
2: Amin.
4: Salam sayang dari kami, pokoknya.
2: Iya, siap.
4: Untuk Cik Iwannya, semoga gajinya naik tahun ini kan.
2: Ku amin ke nih. Besar-besar dan amin gitu nah.
4: Iya,
2: kalau ngetik tuh makin
4: baju baru, Iwan kan iya. Beli motor baru aja.
2: Ya Allah. Aduh, Ida nak beli motor sebenarnya aku Celi, tapi ku amin ke pas bagian apa yang naik gaji itu ku amin ke nah.
4: Nak jajan tuh lah.
2: Ida jajan sih nak nabung Celi. Iya.
4: Amin. Untuk masa depan
2: ini lah. Iya.
4: Iya semoga berhasil gabungannya.
2: Amin ya Allah.
4: Terima kasih Iwan yo.
2: Oke deh.
4: Sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kita sebelum lanjut ke penelpon terakhir ini, Cik Iwan baca dulu nih. Atensi ada dari Cek Wahyu Sinaga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cek Iwan? Saya mengucapkan selamat ulang tahun RRI. Semoga di usia 81 tahun ini RRI makin jaya di udara dan makin sukses Cek Iwan. Saya salam sedikit boleh ya untuk Cek Iwan ya. Oke, untuk Ibu Masito, Bang Akbar, Mbak Nadia, Bang Aspin dan buat Ade Ita Sungai Lais. Sabar ya deh, Abang Sinaga lagi cari piti buat Cek Iwan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalam. Hormat saya, Bang Sinaga dari Maroke, Papua. Oke, Oh, ini salam untuk Cik Ita spesialnya ya. Cie cie. Oke deh, terus ya dari Boy Lambidaro. Assalamualaikum, apa kabar Cik Iwan? Alhamdulillah baik. Cik Boy ya, jumpa lagi kita sama Boy Lambidaro di Bukit Kecik Palembang. Mat ulta buat RRI itu Bae Cik Iwan. Selamat begawe. Makasih ya. Sama-sama. Ini dan nak request lagu apa? Cek Wahyu Sinaga sama Boy Lambidaro nih. Ya sudah lah macam itu. Tapi atensi sudah dibaca. Oke, kita angkat telepon lagi sih kok ya. Ini Cek telepon terakhir hari ini. Aduh siapa nih? Halo, Bepadu, Bepilih Lagu Dangdut.
5: Aduh, Bepilih Lagu Dangdut.
2: Iya, dengan siapa nih?
5: Widodo, Cek Iwan.
2: Siapa? Widodo. Nak Dodo apa Dodo?
5: Dodo kayak lemak
2: ada. Eh, sudah Dodo. Nak Dodo apa Dodo? Aduh, sehat Cek.
5: Alhamdulillah sehat Cek.
2: Terjenguk di aku, aduh itu video kamu di perompet kami.
5: Iya.
2: Iya di Cek itu ya. Wak Dola yang editnya ya.
5: Iya.
2: Iya, makasih ucapannya yo.
5: Iya. Ada ini Cek Yawan miss call Wong F jual debu.
2: Oh. Jual debu. Belum masuk dia ya hari ini ya?
5: Bukan ini nah. Tahu kan yang jual debu itu?
2: Siapa yang mana?
5: Mamang itu.
2: Yang mana?
5: Kawan Cek Yawan tuh lah.
2: Yang mana?
5: Gak
2: ada. Inilah kalau aku mau aku bingung. Aku di pelupo.
5: Ya ada pokoknya.
2: Ada lah pokoknya.
5: Dia nak di gak boleh publikasi ke dia.
2: Oh ya sudah lah manca itu.
5: Privation
2: ya. Iya. Aku memanglah ada ucapan dari Cek Widodo ya. Cuma di on air nih apa ucapannya untuk kami nih. Iya.
5: Oh yang pasti ucapannya ya selamat ulang tahun
2: ya.
5: Semoga selalu jaya di udara ya. Selalu kompak ya. Jadi tidak kompak. Tahu nyari kompak galau ya.
2: Insya Allah
5: kompak galau. Baik galau. Yang pasti doa ke semoga selalu sukses ya penyiarnya ya. Yang masih ono diangkat jadi GK ya.
2: Amin.
5: Yang PDGK jadi ASN ya dia.
2: Amin
5: iya.
2: Oke.
5: Baik katanya.
2: Lagunya apa nih?
5: Lagunya Rana Semarani deh.
2: Rana Rani pergi tanpa pesan ya. Oke iya. Deh. Salam untuk siapa Boy nih? Lambidago, siapa?
5: Boy Lambidago.
2: Ini tadi juga miss call sini nah. Sudah dibaca kak atensinya.
5: Pernah datang itu kan.
2: Iya tahu. Ya, ini kan nama ya. Udara. Nama keren. Nama
5: juga nama miss call Iwan. Kampung ya.
2: No,
5: Mang Fendi juga.
2: Nah, salam ke Lagalo menuju aku itu. Senggol Lagalo itu kalau Galo.
5: Yo, Mang Fendi yang ini sekolah dia pokoknya selamat sore ya. Selamat sehat ya. Nadia juga ya. Okay, yang baby itu ya. Ada Eli tadi. Ada Andra, ada Anggi, ada Lobi, ada Kisi juga masih tadi. Ada Kumbang Jalanan juga masih tadi.
2: Ada.
5: Fauzan, Mang Adi sekarang nih ya. Mang Penggasing Mas Dede Uji Sol ya. Putra Banten ya. Selaput segala putra lah ya.
2: Iya.
5: Kita ya Mang Nafi Rizwan ya. Bapak NJ juga ada Mang Angkus ya. Ada Kelipa yang pendengar baik ya.
2: Oke deh.
5: Siapa lagi? Gala-gala lah Cik Iwan ya.
2: Oke siap.
5: Pokoknya Dirgahayu RRI ya. Ke-81
2: Okay.
5: Mudah-mudahan tahun depan bertemu lagi.
2: Insyaallah.
5: Iya nyanyi lagi pacar. Boleh hadiah lagi.
2: Iya. Ayan bonusan ya dak.
5: Iya banyak. Yang malu-malu dari hijau lah kan.
2: Seralah ya dak.
5: Kenangan kan.
2: Iya. Oke deh.
5: Iya nih buat Cek Iwan selamat tugas saya selalu Cek.
2: Siap.
5: Terima kasih Cek.
2: Sama-sama Cek Hendra Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Caknya Cek Hendra Widodo penutup Cek Iwan di Bepadu Bepilih Lagu Dangdut ini ya. Kita putar dulu nih 3 lagu pilihan. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, Layanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedenget ingat Pro 4. Bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya.

0: Nasi subur berasal dari Tanah Tidung, Kalimantan Timur dengan warna unik dan menarik. Makanan ini terbuat dari campuran nasi putih, jagung, dan ubi jalar ungu. Proses pembuatannya sederhana dengan menanak nasi dan mengukusnya. Semua bahan kemudian dicampur untuk menghasilkan rasa yang pas antara campuran nasi, jagung, dan ubi. Nasi subur biasanya sajikan dengan sate ikan pari khas Sungai Sesayap. Ikan dibumbui rempah, madu, dan kecap menghasilkan rasa gurih dan manis. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Rokok jontol merupakan rokok khas masyarakat Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang dibuat dari daun lontar kering. Daun lontar yang dijemur sehari penuh kemudian digulung bersama tembakau untuk menghasilkan rokok tradisional ini. Sebelum dipakai, daun lontar dibersihkan dari bulu halus menggunakan pisau atau parang, lalu dipotong sepanjang 10 sampai dengan 20 cm dengan lebar sekitar 3 jari agar siap dijadikan pembungkus tembakau. Rokok jontol memiliki rasa yang lebih keras dibandingkan rokok biasa. Aroma khas daun lontar akan sangat terasa, bahkan bisa menimbulkan rasa gatal di tenggorokan bagi yang tidak terbiasa. Sekian info dengan Ingat Perompak Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, Ingat Perompak. Informasi sedengat dari Perompak RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kue mie. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

8.4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dudul re ya. Balik lagi bersama Cek Yon. Kali ini kita berada di plesir wisata lokal. Kali ini infonya tentang museum. Jadi kalau ngomongin soal museum ini, mungkin yang terbayang tuh ialah ruang yang penuh dengan benda bersejarah, etalase, dan koleksi yang cuma bisa dijingok dari balik kaca. Tapi sekarang ya, pengalaman mengunjungi museum tuh mulai berubah karena teknologi digital tuh hadir untuk membuat sejarah tuh jadi lebih interaktif dan menarik, khususnya bagi generasi muda. Salah satunya nih lewat digitalisasi Museum Bala Putra Dewa Palembang yang menghadirkan teknologi augmented reality atau AR serta gamifikasi. Dengan teknologi AR ini, sejumlah koleksi museum dapat ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi lewat perangkat digital. Jadi pengunjung bisa jingle objek digital tuh seolah-olah berada di lingkungan mereka. Nah, yang menarik itu bukan cuma jingok koleksi dalam bentuk 3 dimensi, pengunjung juga diajak bermain sambil menjelajahi museum. Konsepnya pengunjung mendapat tugas untuk mencari artefak tertentu yang tersebar di area museum. Setelah nemu ke objek yang dicari, pengunjung dapat memindai barcode yang telah disiapkan. Kalau jawabannya benar, tahapan permainan berikutnya akan terbuka dan pengunjung mendapat ke poin. Nah, dulu re, konsep ini tentu jadi cara menarik ya untuk memperkenalkan sejarah kepada generasi muda yang sehari-hari sudah sangat dekat dengan teknologi dan media sosial. Digitalisasi juga diharapkan membuat pengunjung tuh lebih mudah nentu kalau koleksi yang pengen mereka explore itu. Jadi teknologi ini bukan ganti kekunjungan ke museum, tapi justru ini jadi jembatan agar generasi muda semakin tertarik datang langsung dan kenal sejarah. Program digitalisasi ini dapat diakses lewat platform Klik Museum yang dikembangkan Buka Digital Indonesia. Jadi dulu-dulu ya, museum bukan cuma tempat nyimpan masa lalu. Dengan sentuhan teknologi, sejarah bisa jadi pengalaman yang seru, interaktif, dan dekat dengan kehidupan generasi hari ini. Mari kita kenal sejarah lewat teknologi, lalu datang langsung ke museum untuk ngerasuk ke pengalaman budayanya. Tetap bersama kami di Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

84.4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, kalau tadi kita sudah ngomongin tentang Cak Mano, teknologi digital dimanfaat ke untuk buat generasi muda semakin dekat dengan sejarah dan museum. Sekarang kita beralih ke bentuk pelestarian budaya yang juga punya nilai ekonomi nih. Karena jago budaya bukan cuma soal kenal kewarisan masa lalu, tapi juga Cak Mano, tradisi tersebut tetap hidup, berkembang, dan ngasih manfaat bagi masyarakat ya. Salah satu warisan budaya yang terus dijaga di Sumsel ini ialah songket, kain tenun yang kaya motif dan makna ini. Tidak cuma jadi identitas budaya, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Kabar baik datang dari Desa Meramato, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, lewat program TJSL Kilau Songket Banyuasin Mengenal Kebudaya Menggerakkan Ekonomi Desa Meramato. PLN bersama Indonesia Social Sustainability Forum atau ISSF itu mendorong penguatan kapasitas para perajin songket. Dukungan yang diberikan cukup beragam, mulai dari sarana produksi, pelatihan menenun, jahit produk turunan, pengemasan, pemasaran digital, legalitas usaha, pengembangan website hingga kesempatan mengikuti pameran. Nah, salah satu potensi yang dikembangkan ialah songket kambang pedade. Motif khas Banyuasin ini ya. Produk ini terus dikembangkan agar mampu mengikuti kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan nilai dan karakter budaya daerah. Jadi dulur, upaya Cak ini penting di, karena keterampilan menenun itu jangan sampai cuma jadi warisan yang disimpan dalam cerita bae. Keterampilan tersebut tuh harus diwariskan sekaligus dikembangkan jadi peluang usaha yang dapat meningkat ke pendapatan keluarga perajin. Nah, dengan pemasaran digital dan pengembangan produk, songket Banyuasin diharapkan tidak cuma dikenal di Banyuasin dan Sumatera Selatan, tapi juga mampu nembus pasar nasional bahkan internasional. Inilah semangat ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal ya. Budayanya tetap terjaga, perajinnya semakin berdaya, dan ekonominya ikut tumbuh. Jadi dulur, mari kita bangga guna ke mengenal dan mendukung produk budaya lokal. Karena ketika kita beli dan ngunduh ke produk dari daerah, kita bukan cuma beli karyanya baik, tapi juga ikut jago cerita dan kehidupan para perajinnya. Tetap bersama kami di Propat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: bang.
1: Tuh udah azan maghrib, sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
2: Nggak ah Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
1: Heh jangan gitu ah, Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Dulu lo pernah perempuan di Manapun Radio, sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Untuk itu kami akan merilis siaran dari Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian Al-Quran pembacaan surat Toha ayat 1 sampai dengan 14 oleh Korya Rufaida SPDI. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama beduk dan azan maghrib di pukul 18.03 sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 1 RRI Palembang.

92,4 FM, Mariri Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita cukupkan dulu untuk mendengarkan lagu-lagu religi pendengar, karena saya akan ajak Anda untuk menyimak pengajian Al-Quran di kesempatan sore hari ini. Kita akan menyimak pengajian Al-Quran surah Toha ayat 1-14 dibacakan oleh Qori'ah kita Rufaida SPD, dan dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya nanti pada pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia.

0: Pendengar, dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perumpan, Suara Budaya Sumatera Selatan.

4 perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudur, kalau tadi di wisata lokal kita sudah ngomongin tentang Songkit Banyu Asin yang terus dikembangkan sebagai warisan budaya sekaligus peluang ekonomi masyarakat. Sekarang kita masih dalam semangat yang sama, yaitu Cak Manuk yang tradisional bisa melahirkan produk kreatif yang dekat dengan kebutuhan zaman. Kali ini inovasinya datang dari kota Palembang lewat sebuah produk fashion muslim yang memadu kesongket dengan peci. Jadi dulur, kain songket ini gak cuma cocok jadi ke kain sarung, selendang, atau pakaian adat. Karena di tangan pelaku UMKM kreatif, songket bisa diolah jadi berbagai bentuk menarik ya. Salah satunya ialah peci songket khas Palembang yang dikembangkan oleh Alza Peci Palembang. Pemilik Alza Peci, Syawaluddin, mulai dapat ke ide membuat peci songket ini pada tahun 2020. Yo jingok peci hitam tuh sudah banyak di pasaran. Jadi mencoba menghadirkan sesuatu yang berbeda dengan memanfaatkan motif khas kain songket. Menariknya lagi, proses menemukan desain yang tepat tidak langsung berhasil. Sekitar 50 peci sempat mengalami kegagalan sebelum akhirnya menemukan pola dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Setelah melewati berbagai proses, peci dibuat berdasarkan ukuran lingkar kepala agar nyaman digunakan. Tidak cuma utama ketampilan, bagian dalam juga menggunakan bahan yang tidak mudah patah dan tahan air. Peci ini juga dilengkapi lubang udara untuk membantu sirkulasi sehingga tetap nyaman digunakan dan berbagai aktivitas. Untuk harganya, peci berbahan songket mesin ini dipasar ke sekitar Rp50.000, sedangkan peci dengan songket asli buatan manual sekitar Rp150.000. Pemasarannya pun sudah menjangkau berbagai daerah di luar Palembang. Bahkan produk Alza Peci ini disebut lah sampai ke Malaysia dan Singapura. Nah dulur ya, inilah salah satu contoh Cak Manu budaya itu bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Songket tetap bawa identitas Palembang, tapi dikemas lewat produk yang modern dan fungsional. Budaya dilestari ke, kreativitas dikembang ke, dan UMKM itu semakin berdaya. Jadi mari kita dukung produk kreatif lokal, karena di balik setiap karya itu ada perjuangan untuk jago budaya sekaligus ngerak ke ekonomi masyarakat. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

84 perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodulur, setelah tadi kita bahas kreativitas UMKM Elza Peci Palembang yang ngolah kain songket jadi peci bernilai ekonomi ya. Sekarang kita balik lagi jingok songket dari sisi sejarah dan pelestariannya. Karena sebelum songket ini jadi bagian berbagai produk kreatif sebecak sekarang ya, tentu ada sejarah panjang dan nilai budaya yang harus kita kenal. Salah satunya bisa kita temui di Museum Songket Palembang. Nah dodulur, kalau ngomong ke songket Palembang, ternyata bukan cuma soal kain dengan motif yang indah dan benang emas yang berkilauan. Di balik setiap helai songket ada sejarah, keterampilan, serta warisan budaya yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Untuk mengenal lebih jauh sejarah tersebut, kita bisa berkunjung ke Museum Songket Palembang yang berada di Jalan Ki Gede Ingsuro, Palembang. Museum ini sudah berdiri sekitar 13 sampai 14 tahun. Pendirian museum ini merupakan inisiatif almarhum Ki Agus Zainal Arifin yang merupakan ayah dari pengelola museum Ki Agus Imron. Menariknya, museum ini berawal dari koleksi songket warisan keluarga yang sebelumnya cuma disimpan di dalam peti. Koleksi tersebut pun kemudian dibuka dan dipamerkan kepada masyarakat supaya lebih banyak wong tuh dapat mengenal sejarah serta perkembangan songket Palembang. Di dalam museum, pengunjung bisa jingok berbagai koleksi songket yang usianya mencapai ratusan tahun. Bahkan beberapa koleksi diperkirakan berusia sekitar 300 tahun dan menggunakan benang emas asli. Tentu ini jadi pengalaman menarik ya, terutama bagi generasi muda. Pelajar dan mahasiswa juga kerap datang untuk mempelajari sejarah serta nilai budaya yang terkandung dalam setiap koleksi. Museum Songket Palembang ini bukan cuma tempat nyimpan benda bersejarah, tapi juga jadi ruang edukasi sekaligus destinasi wisata budaya. Pengunjung dapat dari berbagai daerah, bahkan wisatawan mancanegara mengenal museum ini lewat internet maupun rekomendasi dari pengunjung lainnya. Nah, dodor, dari sini kita belajar bahwa melestari kebudayaan itu tidak cukup hanya dengan bangga menggunakan produk tradisional. Kita juga perlu mengenal sejarahnya, paham nilainya, kemudian ikut jago agar warisan tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Karena songket bukan sekedar kain, songket ini ialah bagian dari identitas budaya Palembang dan warisan leluhur yang punya nilai sangat berharga. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

84 Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu selanjutnya kita bakal relay ke Pro 4 RRI Jakarta dalam program Gondang Dia ya. Berikut kami relay siarannya dari Pro 4 RRI Jakarta.

Lontung Jawa, Kepulauan Seribu Selatan untuk memudahkan warga mengakses pelayanan publik. Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kepulauan Seribu, Wahid Wahyudi mengatakan, layanan jemput bola ini memungkinkan warga mengurus berbagai kebutuhan tanpa harus menyeberang ke daratan Jakarta. Sebanyak 61 warga memanfaatkan layanan yang mencakup pengurusan paspor, pengukuran kapal, administrasi kependudukan, pertanahan, dan perpajakan serta perizinan. Peduli Pulau Plus diharapkan dapat memberikan akses pelayanan publik yang semakin mudah dan setara bagi masyarakat Kepulauan Seribu. Beralih ke berita yang lain, Polres Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau membagikan 1.000 masker kepada masyarakat di sejumlah jalanan yang ramai dilalui warga untuk mencegah gangguan pernapasan akibat kabut asap. Kapolres Kepulauan Anambas AKBP I Gusti Ngurah Agung Budiana Loka mengatakan, pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat sekaligus antisipasi dampak kabut asap. Selain menggunakan masker, masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah, berhati-hati saat berkendara, serta tidak melakukan pembakaran sembarangan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu melindungi kesehatan warga sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap kabut asap. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 6 pagi.

0: gerakan itu berangkat dari akal.
1: Probat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, buat Abang Po yang pengen liburan tapi budgetnya aduh pas-pasan.
2: In this economy ya.
1: Tenang. Ayo punya beberapa tips buat Abang Po untuk menikmati liburan minim budget yang bisa dilakuin di Jakarta aja. Gak perlu jauh-jauh keluar kota, gak perlu jauh-jauh keluar pulau atau bahkan keluar negeri, karena ini bisa dibilang cukup murah meriah begitu ya. Yang pertama, kalau misalnya kita itu nginep di hotel namanya staycation gitu kan. Nah kalau ini namanya bookcation Abang Po. Apalagi buat kita yang mungkin suka baca atau ingin sedang membiasakan untuk membaca buku dan emang tipikal orang yang pendiam atau introvert, kayaknya Abang Po bisa coba yang namanya bookcation deh. Nah jadi di Jakarta sendiri itu udah banyak banget perpustakaan-perpustakaan milik pemerintah yang arsitekturnya tuh udah keren-keren banget, atau beberapa coffee shop atau toko-toko buku yang memang memiliki tempat buat baca buku. Nah kenapa enggak Abang Po coba sekitar 2-3 jam menghabiskan waktu untuk membaca buku, menenangkan diri tanpa menggunakan handphone, ambil buku yang mungkin belum pernah kita baca, atau sekedar nostalgia untuk membaca buku yang mungkin pernah kita baca, ataupun juga komik kali ya, kalau zaman-zaman ayah mah komik, novel gitu. Nah karena ayo percaya ketika kita duduk membaca buku, walaupun kita kurang suka gitu kalau baca buku, ketika kita megang buku, aroma bukunya, suasana yang tenang begitu ya, apalagi ketika membaca kita gak diganggu dengan handphone gitu, itu ternyata terbukti secara ilmiah bisa nurunin detak jantung dan meredakan kecemasan dalam hitungan menit. Ampo, ayah gak sukanya baca, ayah sukanya tempat yang adem. Ya udah kalau begitu. Di Jakarta itu juga punya banyak banget taman kota yang udah terintegrasi, yang udah bagus banget dan tetap rindang Abang Po. Pergi dah kita ke taman kota, duduk di sana. Atau mungkin di pinggiran, ayah bisa rekomendasinya kemana ya kalau pinggiran sungai ya. Oh ini kawasan BKT kan ada taman kotanya kan, di depannya kan ada sungainya juga. Udah duduk di sana, terus abis itu nikmati angin sejuknya, dengerin suara-suaranya, suara air, suara angin, suara daun, atau mungkin ada suara burung-burung begitu ya. Dan ini dinamakan dengan suara alam asli atau white noise yang bisa mengatur ulang otak kita, ngereset otak kita yang tadinya kelelahan karena stimulasi digital yang berlebihan dari handphone, komputer, iPad, televisi begitu ya. Dan kalau misalnya Abang Po mau direkam tuh suara alam itu, didengerin ketika di rumah, mau tidur, mau istirahat, lagi denger gituan lebih nyenyak tidurnya Abang Po.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
2: Hah? Investasi apaan sih?
1: Heh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
2: Wah.
1: Katanya aman, kagak ada risikonya.
2: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
1: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
2: Waduh, hati-hati deh lo sama yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ama untung gede, lo langsung masuk aja.
3: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
2: Nah entu tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entu, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
3: Untung gue nanya lu dulu.
2: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lu, Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya. Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.

0: Edin, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
2: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal.
1: Yeah. Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji. Tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
2: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
3: Bangga bukan sekedar kata, cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
4: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

Sobat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po masih nih, Ayo punya informasi liburan minim budget buat Abang Po. Tadi kan tadi udah tuh baca buku atau nggak nongkrong di taman kota. Taman kota ini enak loh. Ayo tuh udah beberapa kali menghabiskan waktu sendirian di taman kota buat duduk aja gitu ngatin orang aktivitas itu udah cukup menenangkan sih. Healing-healing tipis gitu ya. Berikutnya ini adalah ini belum pernah Ayah coba, tapi kayaknya karena Ayah coba wisata pasar subuh, Abang Po. Tahu dong yang di Senen, pasar subuh, kue subuh. Kadang tuh kita kan suka penat gitu ya ngelihat rutinitas orang-orang tuh kayak kerjaan kita mah sama, bangun pagi, berangkat kena macet, pulang kena macet, nyampe rumah istirahat tidur, besok ulang lagi gitu kan. Coba dah sekali-sekali ya Abang Po, pas lagi subuh-subuh datang ke pasar subuh deket di daerahnya Abang Po. Kalau aja deketnya ke pasar Senen, kue subuh Senen. Di situ tuh kita bakal ngerasain aktivitas yang berbeda pastinya dengan hal-hal yang biasanya kita lihat setiap hari, ya kan? Misalnya orang rame belanja banyak, ngelihat gimana mereka nawar barang, gimana mereka ngomel ke penjual atau penjualnya ngomel ke pembelinya. Terus mungkin ada yang lagi nyeduh kopi, kecium udah tuangi kopi tubruk gitu. Atau enggak sambil beli jajanan pasar tradisional yang mungkin Abang Po udah lama tuh enggak makan cemilannya, enggak makan kuenya, enggak makan gorengannya gitu kan. Nah, karena kalau bisa dibilang pasar subuh itu tuh jadi kayak titik awal energi kehidupan. Ayo belum pernah coba tapi ayo pengen coba. Apakah kira-kira setelah melihat orang berbelanja di pasar subuh, pikiran ayo lebih fresh atau perut ayo yang akan lebih gendut gara-gara pagi-pagi udah makan kue subuh buat sarapan. Terus berikutnya buat kita yang mungkin punya hewan peliharaan ya, bisa deh kayaknya kita untuk menyiapkan atau meluangkan waktu ekstra lebih dengan hewan peliharaan kita. Jadi yang punya kucing, yang punya anjing, yang punya kelinci, yang punya hamster, yang punya segala macam hewan, coba dah duduk gitu ya, main bareng sama hewan kita. Mungkin karena kita itu kadang suka sibuk gitu ya, jadi gak sempet tuh ngerawat hewan peliharaan kita. Daripada kita pergi ke dog cafe, cat cafe, atau pet cafe, atau enggak main ke mana, mendingan coba di rumah aja kita bermain sama hewan peliharaan kita. Kalau nggak punya gimana, Mpo? Ya udah, mungkin kita bisa datang ke animal shelter atau penampungan hewan terlantar yang ada di sekitar rumah kita, Bang Mpo, atau ada tetangga yang suka ngasih makan kucing jalanan. Coba sekali-sekali ikut sama mereka ngasih makan kucing, atau sekedar keliling-keliling rumah ngelihat seberapa banyak kucing yang liar di sekitaran kita. Karena ternyata berinteraksi dengan menyentuh hewan ini terbukti secara medis memicu ledakan akan hormon oksitosin dan juga dopamin alias hormon kebahagiaan gitu. Bonusnya kalau misalnya kita udah ngasih makan hewan liar atau hewan-hewan yang ada di pet shelter, pulang ke rumah percaya deh sama kita, hatinya akan semakin lebih bangga karena kita sudah memberi makan hewan yang gak kita kenal dan dia mau dikasih makan sama kita gitu. Ya wes deh Abang Po, itulah beberapa informasi tentang liburan minim budget tapi bisa healing instan buat kita, buat Abang Po yang gak bisa lama-lama ngambil cuti atau emang lagi pas-pasan banget keuangannya karena in this economy banget gitu ya. Bisa dicoba tuh duduk di perpustakaan berjam-jam buat baca buku, atau duduk di taman kota menikmati suara alam, atau bisa bermain hewan dengan hewan peliharaan kita, dan juga bisa wisata pasar subuh atau snack vacation yang bisa menjadi pilihan Abang Po untuk liburan ini budget tapi bisa healing dengan instan. Informasi tadi menjadi sekaligus menutup kita nih Abang Po di sore hari yang sudah berangsur malam. Abisnya bakal ada ngoblak, ngobrol budaya lokal asing ngapak, orang ngapak, orang kepenak ser bersama Balaguplak. Ayo pamit dulu, kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po. Bye-bye.

0: hebat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Pok baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Pok. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Pok juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

0: 88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur 52 menit lepas dari pukul 19 ya, berarti ini sebentar lagi Cek Ewan bakal pamit undur diri dari ruang dengar Dulur. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini bakal dilanjut sama Cek Abas di Sriwijaya Malam. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cek Ewan petugas mengucap ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
1: Sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
1: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
1: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
1: terus
2: ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang, ya, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
1: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Iya, yang jelas nih, Bang, ya, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh, ya, akhirnya makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ya kabar Jakarta setiap Senin sampai Minggu jam 5 sampai jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
3: Pro 4 FM.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Cantik lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
0: Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah bergoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam bersama perempat RRI Palembang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mang Cek Becek Dolor-Dolor. Tentunya setelah tadi ada Cek Joan, ya enggak wani Mang Cek Becek Dolor-Dolor di Sriwijaya sore. Kita lanjut di Sriwijaya Malam ya. Di kesempatan hari ini di Jumat 11 September 2026 bertepatan dengan Hari Radio ataupun Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia. Tentunya ada Cik Abbas di sini yang mengawani Mang Cik Bisa Dodolur sampai kaget jelang jam 12 malamnya. Beragam program sudah kita siap ke. Yang mana kaget kita buka dengan mini drama legenda ya. Terus juga kage ada Sumsel Berdendang sampai jam 9 yo. Dan jam 9 ge ada Manjau Dibingi dan Kesetiraman sampai jelang jam 11 malam ya. Jam 11 malam kita siapkan lagu-lagu pengantar istirahat malam Mang Cik Becek Dolor-Dolor. Dan tentunya Mang Cik Becek Dolor-Dolor ya, seperti yang sudah Cik Abbas ngomong ke tadi, kita buka dulu perjumpaan kita dengan mini drama legenda dengan judulnya Cupak Gerantang. Tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Peringatan, mendengar cerita tentang Cupak Gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
5: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
6: Ayahanda.
7: Informasi dulu ya, Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri nggak boleh kemana-mana alias dipingit.
6: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
5: Kau mau terbang, nak?
6: Iya, Ayahanda.
8: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
6: Wow. Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
5: Katanya tadi mau terbang.
6: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
5: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
6: Loh, kenapa?
5: Karena kunci rumah kita hilang.
7: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
9: Wow.
6: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Pati, cepetan.
7: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
6: Wah, cantik-cantik semua ya.
9: Kamu juga cantik, Putri.
10: Ah. Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
9: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja sombong.
11: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
7: Ganadawa artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat Putri bermain karena melihat kecantikan Putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
10: Jangan coba-coba deketin Putri ya. Tahu dirilah.
11: Atau perlu kita beliin kaca nih biar sadar diri.
9: Dasar ya, patih-patih sombong. Belum tahu mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini. Tahu?
10: Terus kita harus bilang wow gitu?
9: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
11: Siapa takut? Are you ready?
10: Fight! Iya! Pusaran angin! Bola api!
9: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
12: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
10: Iya, Patih Mangkunegara.
9: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
12: Ampun, ampun.
9: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
6: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Patih.
7: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
6: Wow.
7: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong. Oh, yeah. Sementara nih, si Om-Om Patih sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya biar nggak bosen.
13: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
7: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya, soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
13: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan badannya besar. Jadi aku ini kakakmu.
14: Cari makan di mana?
13: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
14: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
7: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
13: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
14: Oke, hati-hati, Kak. Semangat.
7: Beberapa jam kemudian.
14: Gimana? Dapat makanannya?
13: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
14: Oh,
13: kamu aja deh yang cari. Capek nih.
14: Ya udah, Kak. Aku coba dulu ya.
13: Oke, Bro.
7: Dan beberapa jam kemudian.
14: Kak Cupak, lihat nih.
13: Wah, makanan. Ngutang nih?
14: Enggak, Kak. Dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
13: Wah, kok bisa ya?
7: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
14: Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
13: Beneran?
14: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
13: Siap.
7: Dan kemudian.
14: Wah, makanannya mana?
13: Kenapa sih? Ribut banget.
14: Makanan tadi mana?
13: Makanan?
14: Iya, kok nggak ada?
13: Iya ya. Makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
14: Apa?
13: Dicuri.
14: Dicuri?
7: Sebenarnya sih nggak dicuri ya. tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya, hampir samalah dengan cerita ini.
13: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini. Kok bisa, Kak? Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
7: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Ah, mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
13: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
12: Oh iya?
13: Iyalah.
12: Eh, Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah, nanti bisa jadi masalah.
13: Dah, tenang aja. Mau makan enak nggak?
12: Mau.
13: Ya udah, diem.
7: Cupak. Emang bener ya sifatnya? Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
13: Oh, jadi ini tempatnya?
12: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
13: Loh, Patih, mau kemana? Woi, dasar penakut.
14: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
13: Cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Kerantang.
14: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
13: Udah, ayo pulang.
14: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha. Kalau kita mau nyelamatin si Putri, ayo.
13: Gerantang, tunggu.
7: Emang dasar ya si Cupak. Udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget. Kayak opa-opa gitu.
6: Wow.
7: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
13: Jurus meke-meke.
9: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cian!
13: Aduh. Ampun, sakit.
14: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
13: Udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
14: Hei, Ganadawa, sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
13: Tangan setan.
9: Alah, jurus apaan tuh?
13: Yes!
9: Boleh juga. Rasa ini sinar penghancur.
14: Aku tangkis. Rasakan ini jurus Naruto Rikudo Mode.
13: Wah, si Ganadawa pingsan nih. Geleranku nih. Kris, mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
14: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
13: Iyalah. Sekarang bawa Putri itu keluar dari rumah tua itu.
14: Loh, kok aku lagi?
13: Lihat dong, rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet.
12: Oh, iya.
7: Aduh, Cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Gerantang. Secara ya, si Gerantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Gerantang gak ikut pulang ke Kerajaan Daha.
13: Yes, aku ada ide. Gerantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
14: Ya, Kak. Tunggu.
7: Setelah si putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meki-Meki. Dan memaksa putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya. Tapi Tuhan memang adil loh, si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
13: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
7: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
14: Gimana kak, kalau kita aja yang duel?
13: Grantang? Jadi kamu masih hidup?
14: Kenapa? Gak berani?
13: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus Meke-Meke. Iya.
14: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
13: Ah, pedas. Mataku perih.
14: Satu lagi jurus ayam taliwang.
6: Ampun Grantang, ampun.
12: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
7: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
12: Mati, habisi dia.
14: Jangan Datu, jangan, saya mohon, jangan.
7: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
6: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya?
14: Iya, Nyonya Grantang.
7: Akhirnya Grantang dan Putri Dewi Sekar Nitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Da.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Yuk Payu, mengcipi sedulur-dulur kita di Sumsel Berdendang ya, lagu-lagu Sumatera Selatan. Silakan yang nak berpartisipasi sini, kita tunggu kebersamaannya. Kita langsung angkat. Halo Sumsel Berdendang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Cik Eli, cak mana kabar?
1: Alhamdulillah, baru sudah makan.
0: Oh, mantap. Lemak nih ya, nih tuh.
1: Lemak itulah yang dicari tuh.
0: Iya nih ya.
1: Kalau
0: nah.
1: Lemak,
0: pengabas tak galak juga. Nah, kan. Iya nih. Ada lagu apa Cik Eli?
1: Lagu apa ya? Dari Palembang, Bang Abbas.
0: Iyalah, Sumsel. Sumsel.
1: Ini be kulak payu,
0: kulak payu. Kulak payu, kulak payu, payu lah kalau cek itu. Kulak payu. Nah, Celi, ucapan untuk Hari Radio.
1: Oh iya, untuk yang kesekian kali, Bang Abbas. Selamat ulang tahun untuk RRI. Semoga tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Dari Sabang sampai Merauke selalu ada RRI yang menemani.
0: Amin. Harapannya semoga, apa nih?
1: Harapannya semoga RRI ini siarnya kompak galau.
0: Siap.
1: Pendengarnya juga kompak galau, galak jajak.
0: Amin.
1: Kompromi pokoknya.
0: Oh, pecah. Pecah nak bikin ini partai.
1: Apa ya? Pokoknya pendengar-pendengarnya mikir yang lain juga mak, saling memikirkan lah.
0: Okay lah, kalau begitu.
1: Itu deh Bang Abbas.
0: Okay, ditunggu lagunya ya.
1: Untuk Bang Abbas sampai ketemu di Manjau di Bing.
0: Okay, siap, ditunggu.
1: Terima kasih Bang Abbas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Eli yang ada di Gandus. Di belakang Cik Eli ada siapa? Halo Sumsel Berdendang.
2: Halo Sumsel Berdendang. Assalamualaikum Cik Abah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama nih.
2: Apa
0: kabar? Oh, Cik Asmi.
2: Iya. Selamat ulang tahun RRI ke-81.
0: Siap.
2: Supaya jaya di udara.
0: Harapannya apa nih untuk RRI?
2: Harapannya semoga lancar-lancar, sehat penyiarnya, lancar galau.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Yo.
0: Ada lagu apa Cik Asmi?
2: Ada lagu ini baik Cik, lagu Pantun Palembang baik.
0: Ayo, kita siap ke.
2: Iya, siapa?
0: Okay, ditunggu lagunya Cik Asmi.
2: Okay, untuk Cik Abang, selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Amin, ya rabbal alamin.
2: Ya, assalamualaikum Cik Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asmi. Yang ada warna hitam ya, sama Cik Aspin lah di situ. Kita angkat lagi di belakangnya Cik Asmi. Halo Sumsel Berdendang.
3: Sumsel Berdendang, selamat malam.
0: Selamat malam, Wong Pelaju.
3: Iya, hadir.
0: Ada lagu apa, Cik Sisi?
3: Lagunya Keliling Palembang.
0: Keliling Palembang apa ya, Keliling Palembang?
3: Enggak, foto ngukur jalan.
0: Iya, versi siapa? Versinya Pili. Oke. Nah, ucapan untuk Hari Radio, silakan.
3: Iya, selamat ulang tahun buat RRI, semoga jaya terus di udara.
0: Amin.
3: Semoga penyiarnya sehat-sehat terus.
0: Amin ya rabbal alamin. Harapannya?
3: Ya harapannya ya sama lah kayak yang lainnya. Mudah-mudahan lebih baik lah.
0: Oke, okay. amin. Doanya. Oke, okay. Kita tunggu lagunya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jessie yang ada di Pelaju. Kita intip. Ada siapa di dari. Oke. Selamat malam untuk Wak Pet. Apa nih? Oh, semoga mengabas sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, doa yang sama untuk Wapet Buat bini bapak semoga cepat sembuh, amin juga ya. Buat pencinta Pro 4 semoga pada sehat kalau baik. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara dan bertambah banyak penggemarnya. Oke. Lagunya kita coba siap ke. Selamat malam juga untuk Mang Pen di Langkan Dalam. Mang Pen. Iya, ucapan dulu dong Mang Pen ya. Ucapan hari ulang tahun yo untuk RRI dan harapan RRI ke depan gak ucapan lo ya. Oke, kalau sudah ada ucapannya kagak lagunya kita putar ke. Baiklah kalau cah itu kita hadir ke dulu lagu-lagunya kagak kita buka lagi ya. Mudah-mudahan sempat di kesempatan malam ini.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sak kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang

0: Mars Angkasa One telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasa One RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasa One RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasa One RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.
1: Nah, ini Dio, sekolah lagi.

0: Ya Pak ya, Mang Cibicu dulur, kita cukup dulu untuk Sumsel Berdendang di kesempatan malam ini ya, Jumat 11 September 2026. Kita intip di WhatsApp ya, ada Mang Pendi di Langkan Dalam. Oke, kata Mang Pendi, selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Semoga ke depan tambah sukses selalu dan seluruh penyiarnya sehat-sehat, Pak. Amin. Dan tentunya Mang Cibicu dulur, kaki kita ke jam 9 malam ya, ada Manjau di Bigi dan ke Siti Rahman. Untuk itu Mang Cibicu dulur tetap ditunggu ya, yang nak berpartisipasi untuk lagu-lagu Manjau di Bigi dan ke Siti Rahman, lagu-lagu Komering tentunya ya. Kita tutup untuk Sumsel Berdendang dengan Ida Setuluan dari Idi Mali, dan tentunya masih dengan Cik Abbas di sini, tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia

0: Masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masuk di Manjau, di Bingi dan Kesetiraman ya. Tentunya kita akan hadirkan lagu-lagu Kombring. Silakan yang berpeluang di sini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Manjau di Bingi.
0: Iya, Nai Ita.
1: Niai.
0: Niai.
1: Ya, bukan Nai.
0: Niai. Oh, Niai.
1: Niai Ita.
0: Niai Ita.
1: Niai Abbas.
0: Iya, bukan Nai.
1: Bukan. Niai.
0: Niai.
1: Bukan Nai. Kalau Nai itu untuk julukan itu.
0: Oh, bukan Nai. Bukan panggilan ya, julukan ya, Nai itu.
1: Panggilan untuk ini, untuk apa umpama Cak Bas ya? Nika kayak ya. Nah, dapat
0: yeah, julukan gelar yeah.
1: Kan. Nah, panggilan untuk
0: betinonyo ya. Itu,
1: ke bininya kayak Nai.
0: Oh gitu.
1: Nah, kalau ini Kiai Abas suka kayak dijulukin Nai apa? Kalau Nai Mangku apa mak itu kayak Mangku dipanggil mak itu.
0: Iya benar.
1: Ini namanya Niai.
0: Niai. Oke lah kalau cak itu Niai. Niai Ita.
1: Yo.
0: Ada lagu apa dulu?
1: Nah,
0: Menjadi Bingi.
1: Diunggah ijen
0: nih? Diunggah ijen, payola. Diunggah ijen.
1: Apa?
0: Di pojok tanggo.
1: Betul.
0: Diunggah ijen. Hanya timonung. Bak niku kiai maulam.
1: Mulang. Nyak temonung tu aku termenung.
0: Aku termenung.
1: Oleh kianya tak balik-balik.
0: Tak balik-balik, tunggu-tunggu.
1: Kiai kupona.
0: Kiai kupona sampai tertidur-tidur
1: Mulang-mulang. Kiai kupona.
0: Mak mulang. Iyalah ucapan untuk hari radio hari ini.
1: Untuk RRI yang pastinya 81 tahun itu bukannya hal yang sia-sia ya.
0: Benar.
1: Pasti hampir mencapai ini lah. Kalau kita sudah dapat bonus itu.
0: Iya, bonus sekian puluh tahun dapat bonusnya.
1: Jadi yang pastinya selamanya mengudara di udara.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kembali udara tetap udara.
0: Itu harapannya ya.
1: Yo harapannya.
0: Oke lah kalau cah itu. 5 orang silakan dikirim.
1: 5 orang gak kelebih ke? Berarti gak sportif itu ya?
0: Iya.
1: Itu disebut tidak pros apa?
0: Tidak pros. Tidak prokestif.
1: Profesional. Harus sportif. Sportif harus ini harus ibarat tadi menurut itu.
0: Iya benar.
1: Dalam aturan. 5 orang.
0: Lima orang.
1: Satu.

0: Tiga saja. Tiga saja.
1: Salah. Empat.
0: Empat ya.
1: Kenapa mana yang tak sportif ini? Cik Nadia, Ibu Masito. Bandara tadi.
0: Oh iya, bandara tadi. Ya.
1: Naga eh. Nah, untuk Mang Hendra eh. Kiai Hendra.
0: Kiai Hendra.
1: Sama niainya eh. Niai Kartini.
0: Oke. Okay.
1: Sudah jadilah boh. Lima ikut.
0: Jadilah.
1: Jadilah eh.
0: Pasti nak nambah jadilah. Spesial eh. Pastinya nambah spesial untuk Abang Kujawi dah.
1: Ya itu lah yang abang tadi lah.
0: Oh, abang tadi. Iya, iya, iya, iya.
1: Spesialnya lu disebut ke tadi kan?
0: Oh, iya nih, iya nih.
1: Ya, okay yang lah. Pastinya sehat walafiat.
0: Amin.
1: Galau-galau ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Pastinya alhamdulillah. RRI selalu jaya di udara.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Selalu mengudara tetap jaya di udara.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Makasih.
0: Iyo.
1: Selamat ulang tahun RRI.
0: Iyo.
1: Yang 81 tahun. Apa tuh? Suara budaya.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah kalau adil dan makmur itu kan masuk kalau itu.
0: Masuk kalau itu.
1: Untuk penyiarnya juga harus adil dan makmur ya.
0: Amin.
1: Aku monitor tadi di kantornya minta naik ke gaji.
0: Siapa?
1: Di penjaringan siang tadi kan.
0: Oh penjaringan. Doang.
1: Penyiar itu tadi ngomong katanya yang doa ke kami ini cepat naik gaji. Canda.
0: Oke. Okay.
1: Kalau ada niat apa salahnya aja? Itu kayak bos.
0: Amin kalau misalnya ada niat kan.
1: Berdoa kayak.
0: Amin.
1: Naik kalau gaji cakap itu kayak bos niat. Kalau anggota kru-kru yang di RRI itu nak. Tapi jangan dikit, banyak-banyak naiknya.
0: Oke, Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nia Ita yang ada di Sungai Lais. Di belakang Nia Ita ada siapakah? Silakan yang nak ikutan. Halo, Manjau
2: halo,
0: di Bingi.
2: Halo, Cik Kiai Abas, ketemu lagi.
0: Iya. Sama Nia Eli.
2: Siapa lagi kalau bukan
0: Nia Eli. Nia Eli ada lagu apa?
2: Lagunya ini Mauli Cindo sudah belum?
0: Mauli Cindo ya. Belum.
2: Ah, itu baik
0: ya. Payo, payo, Mauli Cindo.
2: Mauli Cindo itu gadis Cindo, okay?
0: Mauli Cindo, eh.
2: Iya.
0: Okay.
2: Lagunya, saya kasih tema apa, okay?
0: Iyo, ucapan itulah hari radio.
2: Oh kan? Ya, selamat ulang tahun, pokoknya sekali lagi. Selamat ulang tahun, semoga tetap jaya di udara selama-lamanya hingga. Akhir pokoknya.
0: Amin.
2: Akhir apa
0: pokoknya
2: ya,
0: Pak.
2: Iya pokoknya kami mengharap itulah. RRI itulah yang paling hiburan bagi kami.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, informasinya ado, ini apa hiburannya ado, kan ado galo pokoknya.
0: Lengkap ya.
2: Oh, lengkap.
0: Nak berketawa ado.
2: Bulan Ramadan itu sangat-sangat diharapkan itu selalu ado.
0: Kita selalu
2: sahur itu kayak apa sih?
0: Kita selalu support itu kalau Ramadan, Pak. Insya Allah.
2: Tapi sahur kalau dekat RRI.
0: Iya, insya Allah.
2: Amin. Lagunya spesial untuk Maaf Mama di Pungkan Balai. Pokoknya semoga cepat sehat.
0: Amin.
2: Cepat pulih. Cepat ketawa-ketawa lagi cak dulu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kurang sehat. Itu baik kayak apa sih?
0: Oke. Okay.
2: Semoga kayak apa sehat terus, jaga kesehatan, jangan lupa makan kalau lapar.
0: Siap.
2: Ya, terima kasih Kiai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nei Eli yang ada di Gandus ya. Di belakangnya Nia Eli. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Kiai Robi.
3: Iyo, Kiai ya,
0: Pak. Alhamdulillah baik Kiai Robi di Rama. Alhamdulillah sudah tadi.
3: Sudah minum.

0: Sudah dong, habis makan pasti minum.
1: Udah bernapas belum?
0: Setiap detik bernapas, ya. Yeah. Mendak bernapas sudah. Sudah yasinan kalau sudah bernapas. Ada lagu apa nih, Kiai Robi?
1: Lagunya apa jawabnya? Mm-hmm. Apa tak tahu lagu-lagu ini jawab?
0: Kumbring.
1: Lagu ini bela yang apa? Tahu lah gantunganku be.
0: Gantunganku payu kita siap ke. Nah ucapan. Ucapan untuk.
1: Hari ulang tahun.
0: Iyo. Kan spesial hari ini.
1: Spesialnya
0: cuma
1: besok temanya ini.
0: Apa? Ucapan lagi besok.
1: Bukan, jangan, guys.
0: Apa?
1: Penyiar favorit di Pro 4.
0: Jangan, bahaya itu. Bebalahan kami nyelaju.
1: Enggak lah, kan. Yang
0: mendengar dia
1: mas.
0: Nah, gimana yang dipilih misalnya yang tidak terpilih, nah mana?
1: Pilih nah, kalau cuma diuruti nomor ada 7 penyiar kan
0: nomor. Ada berapa?
1: 7
0: eh?
1: Kali.
0: Siapa? Iya, mengkali lah ada 7 eh. Belum di belakangnya ada siapa saya itu kan?
1: Iya, nomor 1 sampai nomor 7 kan. Besok itu dia mas. Ya ini ucapannya selamat ulang tahun untuk RRI ya, bukan untuk Kiabas ya.
0: Iya.
1: Untuk RRI ke 81 ya.
0: Ke 81 bener. Kalau
1: Kiabas jangan
0: 81. 81 lah ini lah pensiun berarti. Lah lamu pensiun berarti 81.
1: Ya ucapannya semoga RRI ini tetap menjadi yang terbaik lah ini.
0: Amin Kiabas, ya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Jaya terus di udara.
0: Amin.
1: Angkasawan angkasawatinya sehat.
0: Amin.
1: Terus ya mana gaji yang naik.
0: Amin.
1: Ya,
0: mas, ya?
1: Naik 2 kali lipat lah. Ya.
0: Amin.
1: Terus ini ya Allah.
0: Apa terus, lagi?
1: Dengan tagline yo.
0: Apa ya, tuh? Mas, ya? Apa itu, tuh?
1: Suara Indonesia berdaulat adil dan makmur ya.
0: Benar.
1: Jadi penyiar tuh harus adil mau mendengar nih.
0: Ngapa? Ya pas ya. Ngadil cuman.
1: Adil.
0: Adil loh.
1: Adil nomor telepon ya.
0: Kami itu adil pasti. Siapa duluan yang nelpon itu yang diangkat pasti. Cak itu.
1: Ya, harus sportif lah nih, kayak apa?
0: Iyalah.
1: Sportif dan proporsional ya.
0: Proporsional ke pecah badan jadi proporsional.
1: Profesional pokoknya ya.
0: Profesional ya. Siap.
1: Acaranya nih. Di apa hiburannya nih tambah lagi waktunya ya, Bas.
0: Oh ya insyaallah.
1: Ya itulah ya, Bas.
0: Oke, Kiai Robi.
1: Kirimnya buat ini lah ya, buat Mas Asma, semoga sehat.
0: Amin.
1: Semoga cepat sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Galau-galau be. Ya Mas.
0: Oke, siap. Kiai Robi.
1: Baik ya Mas.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kiai Robi yang ada di Ramakasi. Coba kita intip dulu yang ada di kalau di WhatsApp kayaknya belum ada yang masuk. Baiklah kalau cak itu. Kita langsung hadirkan dulu lagu-lagunya, kita buka lagi untuk sesi berikutnya di Menjauh, di Bingi, dan Kesetiraman.
2: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Aduh, males banget upacara. Panas banget ini mah. Sinta, Sinta, tiap tahun keluhannya gitu terus. Ya kan emang panas, Jo. Ngapain sih upacara panas?

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah

yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di Manjau di Bingi. Halo Manjau di Bingi.
1: Halo Manjau di Bingi. Assalamualaikum Cik Abah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samo Niai
1: Nadia. Di Sukabangun
0: Sukabangun bergoyang.

0: Bukan, Cici Ita tadi satu dari.
1: Sai.
0: Sai, ya. Disuka bangun Sai.
1: Sai.
0: Ya, jadilah kan ini kita kan tahu oh, Sai itu satu kalau.
1: Jadilah si kok kit si kok kato ya.
0: Iya.
1: Ada.
0: Siko-siko kan lama-lama jadi banyak juga. Kan?
1: Jangan lupa dicatat.
0: Iya, dicatat.
1: Iya, catat.
0: Catatan tuh kadang galak ini, jelek.
1: Galak atau selip sama catatan belanja. Nah,
0: catatan bon itu.
1: Ada lagu apa nih, Nia Inadia?
0: Lagunya apa ya? Siapa? Nyiam tuh masuk ya?
1: Nyiam ada. Iya, tapi nyiam ni apa ya? Nyiamnya Karel Simon ya, Joni.
0: Karel Simon.
1: Kombring ilir.
0: Oh, kalau ya nyiam.
1: Nyiam nyiam ni, kayu agung dia. Iya, bahasanya tu kombring ilir tu lebih ke apa ya? Ya beda lah pokoknya dengan
0: beda,
1: kombring. Bener.
0: Ya sudah kalau cak itu ni
1: ber,
0: nyah
1: agak diniku
0: ber.
1: Nah, nyah agak diniku tu kenonian itu kalau nyah.
0: Kenonian itu kan.
1: Kalau nyah agak diniku, terpecih dia.

0: Yang ada baik. Yang ada tuh jangan dicari, pening pala.
1: Tidak ganti jangan dicari.
0: Iya, lagi pening pula mikir
1: kan. Payahlah ucapan untuk ini hari radio nih.
0: Iya.
1: Nih Nadia.
0: Iya. Ini ucapan yang sekian kalinya ya. Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga sekali di udara tetap di udara.
1: Amin.
0: Semoga RRI jaya selalu di udara, selalu eksis. Dan juga pokoknya program-programnya semakin berkembang lagi, semakin mantap lagi lah pokoknya.
1: Amin amin rabbal alamin.
0: Penyiar juga semoga selalu diberikan kesehatan pokoknya.
1: Amin. Amin.
0: Baiklah pokoknya udaranya.
1: Iyalah. Kirim untuk
0: 5 wong.
1: Betul.
0: Untuk 5 wong yang malam ini, kita melanjuti yang kiriman
1: yang kemarin
0: Cahita
1: ya.
0: Tadi ya.
1: Oh ya Cahita. Pak Yu.
0: Kita kan sedang kirim Bimo tadi. Tambahannya ada Bang Napi. Terus ada lagi Pak Ben. Terus apa lagi? ini Cik Ablas siapa? Nah, Mang Ujuk 22, Mang Pen 22, nah, tamu ada Mang Adi 22.
1: Nah, pas kan 5 pas, kan? Pas ya.
0: Padahal banyak lebih dari...
1: Sika double.
0: Karena ada yang double-double itu. Nah, itu.
1: Iya, oke.
0: Iya, masih bisa disiasati. Tenang. Besok masuk lagi, 5 lagi kan?
1: Jadi apa nama itu? Tidak kata yang protes sudah.
0: Tidak kata yang protes. Iya, itu nih peraturan baca apa saja. Kalau tidak ngelanggar rambu-rambu lalu lintas tuh tidak mau tilang gitu.
1: Iya nih ya, benar.
0: Iya. Dan saja ini Kiai Abah, selamat bertugas baik.
1: Oke. Okay. Selamat
0: Kiai Abah teh.
1: Yuk.
0: Balik hati-hati, semoga sampai dan sehat sampai di rumah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Lagunya ditunggu Kiai Abah.
1: Oke.
0: Kalau terima kasih aku bantu itu ya
1: Kiai. Terima kasih kayaknya.
0: Terima kasih itulah ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Niai Nadia yang ada di Sukabangun Sai. Baik, kita angkat lagi yang berikutnya. Ada siapakah gerangan? Halo Manjau di Bingi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samo Kiayaro nih. Kiayaro di Mato Merah.
2: Ya iya.
1: Belum bergeser. Masih setia di sana. Kiayaro ada lagu apa? Nah, hilang sinyal Kiayaron. Apa? Kiay? Halo, Kiay?
2: Uang. Kemaafan Kiay.
1: Iya, enggak apa-apa Kiay.
2: Iya.
1: Ada
2: studio itu itu kayak batu sehat lah.
1: Amin, ya rabbal alamin. Ada lagu apa kira-kira Kiay? Halo Kiai, hilang sinyal.
2: No.
1: Kiai. Nah, terputus. Iyo Kiai Harun, hilang sinyal Kiai Harun nih. Baiklah kalau saya itu gak lagunya kita pilih kebaik ya ya. Kalau misalnya Kiai Harun tidak sempat masuk lagi. Di belakangnya Kiai Harun, boleh? Kita tunggu kebersamaannya untuk Manjau di Bingi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini Kiai Pendi.
3: Iya.
1: Di Gasing. Ayo, lesu terus Kiai Pendi ini kau.

0: Iya.
1: Bawaan ya?
0: Bawaan. Bawaan dari lahir nih.
1: Bawaan dari lahir.
0: Iya apa?
1: Iyalah. Ada lagu apa nih, Jai?
0: Lagu apa ini?
1: Lagu Kombring.
0: Oh, Kombring. Ada tak lagu Kombring itu yang...
1: Yang apa?
0: Itu agak campur-campur dangdutnya itu kan?
1: Kalau ada pantun Kombring, ada.
0: Nah, pantun Kombring itu, Pak.
1: Pantun Kombring boleh. Pantun Kombring agak dangdut ya. Baik, kita siap ke lagunya. Kiai Pendi, ucapan untuk Hari Radio.
0: Bu RRI yang ke berapa?
1: 81.
0: Oh, 81. Yo, semoga RRI semoga jaya di udara.
1: Amin.
0: Selama-lamanya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Yo, semoga penyiar-penyiarnya tambah sehat.
1: Amin.
0: Yo, tak kurang suatu apapun.
1: Amin.
0: Yo, beliau itu semoga beliau itu
1: apa?
0: Ai. Nama pokemanyo makin banyak.
1: Amin.
0: dari Sabang sampai Merauke.
1: Amin.
0: Didengar keseluruhannya kan. Ya buat penyiar-penyiarnya baik yang cewek-cewek. Yang cowok-cowoknya masuk Kiai Abas juga.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Sehat.
1: Amin.
0: Bahagia selalu.
1: Amin.
0: Nah, itu baik kementan.
1: Iya, kirim untuk Wong Limo, Kiai.
0: Oh, siapa yang putus tadi, Kiai?
1: Kiai Yarun. Iya,
0: hilang. Gimana, Kiai Yarun?
1: Mato merah, hilang sinyal.
0: Oh, dia. Mato abang. Iya. Iya, buat Kiai Yus ya, di jalur. Buat Kiai Senamo. Buat Kiai Iwan juga di Satulu.
1: Bayu.
0: Yo, Kiai Saru. Apa Piko, Kiai?
1: Lah, empat.
0: Empat, yo. Kiai Nabi, weh, ya.
1: Bayu.
0: Yang spesialnya galau-galau, weh.
1: Oke. Okay.
0: Yo, buat Kiai Abah, terima kasih waktunya.
1: Yo, sama-sama, Kiai Pendi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Pendi yang ada di Gasing Laut ya. Kita etip di WhatsApp kita ada siapa bae? Ada Oma Ito. Nyahaga diniku ati galak dan iya Oma Ito bener nian. Katanya salam buat Kiai Yarun di Mato Merah, penggemar lama. Iya. Sayangnya putus tadi. Kiai Yarun lagunya kita pilih kebaik ya Kiai Yarun ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Halo juga, selamat malam juga. Oh, katik lagi ya. Iya nih, ada siapa nih ini? Ada Kiai Wahyu Sinaga. Yang sudah okay. Oh, ada WhatsApp-nya. Baiklah, kita baca ke dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya untuk Bang Abbas, selamat ulang tahun ke 81 tahun LPPRRI 2 RRI jadi saksi kemerdekaan negara Indonesia dan saksi sejarah Indonesia sampai kini dan selamanya. Semoga LPPRRI semakin jaya di udara, sekali di udara tetap di udara. Merdeka LPPRRI. Salam dikit buat Ibu Masito, Bang Asin, Bang Hendra Widodo, buat Mbak Nadia dan buat adik Ita Sungai Lais yang sabar ya. Buat Bang Abbas, selamat bertugas dan sampai tuntas. Hormat saya, Bang Sinaga. Terima kasih untuk Bang Sinaga ya, untuk kebersamaannya juga melalui WhatsApp kita. Oke, untuk Bang Sinaga nanti saya pilihkan untuk lagunya ya. Baiklah, kalau cah itu kita langsung hadir ke dulu lagu-lagunya. Kaki kita buka lagi untuk sesi berikutnya di Manjau, di Bingi dan Kesetiraman.
2: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Gak, nanti. Iki pe ya ga, kupa. Ya jangan main lagu.

0: Sai.
1: Nah, Wiki mak. Bola ga?
0: Hai, juga bono
2: sekali yo.
1: Hai, ga. Oh.
3: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong.
4: Berhenti. Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
5: Emang gua pikirin.
4: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
5: Kau membaca mantra.
4: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
5: Oh, takut.
4: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
5: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Baik, masih 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di Manjau di Bingi dan Kaseti Hiraman ya. Masih kita tunggu kebersamaannya untuk Niai dan Kiai yang mau berpartisipasi ya, tentunya dengan lagu-lagu Pemring ya. Kita coba lagi. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Siapa aja boleh.
0: Ada lagu apa nih, Cik Simon? Kiai Simon.
1: Kok tahu? Kok tahu?
0: Kok tempe?
1: Lagunya ya?
0: Lagu apa?
1: Lagunya dari mana ini? Lagu dari mana ini?
0: Kombring lah.
1: Oh, Kombring aku ya. Coba lagu dari udah lama saya enggak dengar lagu itu ya.
0: Lagu apa?
1: Bumi Aku Timur.
0: Bumi Aku Timur.
1: Iya, bukan Timur.
0: Okay, boleh. Ada dong Aku Timur.
1: Ya. Ucap di Persatu Bang Abas. Saya ingat di Pro 1 Bang Abbas, jadi bahasanya bahasa Indonesia saya.
0: Oh iya, tidak apa-apa.
1: Tidak
0: apa-apa.
1: Ya sedikit-sedikit tidak apa-apa kan.
0: Cuti-cuti ya.
1: Iya. Berapa orang,
0: Pak? Untuk 5 orang, ucapan ini dulu, ucapan Hari Radio dulu nih.
1: Oh, Hari Radio nih?
0: Iya, iyalah.
1: Wow, udah baru tahu aku ini. Saya nggak tahu ini, saya udah lama nggak.
0: Iya, kemana aja Anda ya?
1: Ya biasa, bisnis lah. Ucapannya ya?
0: Ucapannya silakan.
1: Hud Dirgahayu RI. Radio Republik Indonesia. Semoga tercaya di udara.
0: Amin.
1: Jangan turun terus.
0: Amin.
1: Tetap di udara.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Tetap di udara.
1: Merdeka.
0: Oke.
1: Ada lagunya, Pak?
0: Ada dong.
1: Kirimnya berapa orang?
0: Untuk 5 orang.
1: Wow, 5 orang di mana ya?
0: Iya dong.
1: Buat siapa ya? Bingung saya nih, Pak.
0: Bagaimana?
1: Tolong dibantu ya. Dibantu nih, bingung saya mau ngirimin siapa
0: ini. Ya udah, untuk semua saja kalau begitu.
1: Gak enak lah.
0: Ya makanya sebut
1: buat
0: saja.
1: Buat Asmi ya. Buat Asmi ya. Terus siapa itu ya? Yang di sana itu lah. Itu Aisyah ya. Terus itu Mak Asma ya. Terus Asmi, Mbak Miko sudah Pak?
0: Sudah 3.
1: Niko eh? Oh, Nadia eh? Ini siapa lagi? Sisi ya?
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Yo.
1: Simon pribadi mau turun ini.
0: Ditunggu lagunya ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kiai Simon yang ada di Kertapati. Di belakangnya Kiai Simon, silakan kita tunggu kebersamaannya. Halo.
2: Assalamualaikum Ki Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru disebut langsung nyambung ya.
3: Iyalah, kalau Ki Abbas rindu sama aku.
0: Asyik.
3: Iya, yang masuk tadi siapa? Jakarta banget. Jakarta atas atau Jakarta bawah?
0: Jakarta 5 Ulu itu.
3: Oh, Jakarta Ulu-uluan.
0: Di daerah 5 Ulu Jakartanya.
3: Ke Pekaman. Siapa dia tak marah mengalami penetan.
0: Emang tahu dia penasaran. Oke, ada lagu apa nih?
3: Lagunya sepertinya Patung Kempering aja ya.
0: Iya dong.
3: Iya. Saya tuh mau bahasa Kemering, cuman takut dimarah ibu ustazah di sungai lain.
0: Oh begitu.
3: Nanti dia berkecul-keculan ya.
0: Berkecul ya.
3: Iya, bermarah. Kalau satu tadi apa kata dia?
0: Sai. Sai.
3: Sai. Kalau sama yang jadi apa?
0: Satu yang.
3: Oh, satu yang. Bukan sayang.
0: Bukan.
3: Iya, kita di sana datang masuk ai status lah, sama yang mai pasti.
0: Ya, saya.
3: Jadi sayang. Nah, coba sekarang kerja Azmi kapan-kapan ke rumah.
0: Insya Allah.
3: Biar tahu gubuk derita kan.
0: Asik. Cak lagu dangdut
3: Dalam gubuk derita kan.
0: ada lagu apakah gerangan?
3: Lagu tadi kan sudah aja, Pantun Kemoring.
0: Oh, sudah ya Pantun Kemoring?
3: Iya, Pantun Kemoring.
0: Oh ya, sudah berarti.
3: Ada aja.
0: Sudah diputer tadi.
3: Oh, sudah diputer.
0: Sudah diputer.
3: Oh, masih nyimak nih.
0: Iya.
3: Apalah ya, lemak. Gantungan gue.
0: Sudah
3: belum gantungan?
0: Sudah.
3: No. Gak tukang becak lah.
0: Tukang becak Pak Ayu.
3: Kita ngajak siapa keliling-keliling pakai becak.
0: Keliling becak, gempor kaki.
3: Cuma yang nayungnya siapa?
0: Ucapan.
3: Jawab sama Mang Helmi yang di Mangunjaya itu badan siapa?
0: Oh ya.
3: Ya sama nih besar. Datu Mang Hin. Nah, tamu ni Mang Hin.
0: Oh iya.
3: Tamu besar tu. Amo di dekat.
0: Agak lagi semak.
3: Cedola lebih dari aku je.
0: Sedeng kalau.
3: Tidak perutnya besar cedola pada perut tadi. Tidak tahu. Oi, kami ukur nanti itu perut cedola. Perut cedola pada perut aku.
0: 8 bulan belum lahir itu.
3: Dia 9 bulan, aku 8 bulan. Kalau perut ya apa aku tak megang. Kalau nak megang lah itu agak agak jauh dulu.
0: Agak meletus mana megang. Agak meletus. Balon isinya.
3: Balik ke Asmi suruh cek dalam megang mukanya. Tapi lu macam mana ketemu aja ya.
0: Insya Allah. Tau,
3: ya apa ini cek dalam.
0: Iya kalau itu apa, kalau cek dolar tuh emang gak pukul akar wongnya.
3: Iya, cek apa?
0: Kalau aku ni pendiam wongnya.
3: Kalem.
0: Galak duduk di sudut di apa merajuk.
3: Bukan kalau bahasa itu kalem je kalau. Kanjil lembut. Berdasarkan.
0: Iya. Ucapan untuk ini hari radio.
3: Ucapan untuk RRI, semoga RRI maju terus.
0: Amin.
3: Dan selalu mengudara.
0: Amin. Sampai. Sampai akhir zaman.
3: Kirim
0: untuk lima wong.
3: Nah, untuk lima wong ini. Gatuh Simon yang minum. Simon terus Nadia tadi, kan?
0: Apa ya?
3: Nadia tadi sudah, cerita sudah. Siapa lagi? Oh, Widodo. Iwan Ketapati. Simon tadi sudah lah, maksudnya sebut lagi Simon. Fauzan, Jakbar. Bang Utra Banten malah.
0: Yo.
3: Adik Kentuk dan nama Ciko.
0: Ya. Oke, siap.
3: Jasmin. Amin. Keluargaan selalu,
0: Cek. Amin ya rabbal alamin. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Niai Asmi dan Kiai Aspin ya di Waitam. Sikok lagi boleh? Boleh. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya masuk juga.
4: Akhirnya. Oh, masih keciren kayak apa sih suaranya?
0: Iya dong.
4: Dari batuk padahal ini kayak apa? Iya. Suaranya agak parau dikit.
0: Apa habis ini konser?
4: Konser, iya. Soalnya minggu ini konser lagi.
0: Nah. Oh, Kak Nian itu.
4: Kan lagi musim mau kawin sekarang.
0: Iya ya.
4: Iya.
0: Walaupun asap-asapan ya, Bu ya.
4: Sehat kayak Abas?
0: Insya Allah. Kalau Uma itu manggilnya apa Uma itu?
4: Niai
0: itu. Oke lah. Ada lagu apa dulu nih?
4: Lagu kan sudah diputar galau lagu-lagunya.
0: Memang oh, sudah ya?
4: Iya, keliling dunia sudah belum diputar.
0: Keliling dunia mana ya? Belum kayak. Oh, belum. Belum.
4: Nah, itu lemak kita keliling dunia malam-malam.
0: Boleh, boleh keliling dunia.
4: Tadi lo sudah ada narik beca kan? Kayak Asmi tadi. Narik beca malam-malam noka. Betis tuh kaget kembung. Iya.
0: Kalau malam narik beca tuh.
4: Iya, narik beca. Nah, sampai ke Palimo itu lo Kak Cabas.
0: Nunggu-nunggu ini ya di simpang SPBU.
4: Iya. Kalau turun tebing kagak bayi hitam tuh kagak lam ini dia. Turun tebing bayi hitam tuh kalau teraju becanya kayak apa? Ada lalang muda dah. Lalang muda dengar kayak apa ketawa.
0: Insya Allah sehat.
4: Kangen galau di Pro 1 dengan suara kayak apa?
0: Oh iya. Masa sih? Iya. Masa sih?
4: Masa sih jual mahal sekarang kayak
0: apa? Iya kan tugas di sini. Kita sesuai dengan tugas, dengan surat tugasnya.
4: Yo sekali-kali nongol. Nah, Cak Simon tadi kan Jakartanya di mana gitu.
0: Kalau nongol di situ ribut kalau Bung.
4: Nongol. Yo sekali-kali dapat. Kaget ngusul be kayak apa kaget. Pro 1 tuh minta juga pro ininya apa?
0: Apa?
4: Karaoke-nya jangan di Pro 4 beda Adel.
0: Kalau Pro 1 kayaknya agak susah nyelip ke karaoke.
4: Iya, susah ya. Karena sudah ada programnya ya.
0: Karena sudah ada programnya benar itu.
4: Iya, udah bisa. Tapi ngusul be kayak Bas kalau ada kaget rapat-rapat kaget tolong dieja-ejakan ya.
0: Oh, iya.
4: Tolong dieja-ejakan acara KSS-nya kapan bisa mulai lagi.
0: Kalau ada yang menggerakkan insyaallah.
4: Iya, sudah diperjuangkan dengan Bu Christine, dengan Pak Darmawan tempo hari dari dulu-dulu belum asisi terus. Jadi kitanya kecewa gitu loh.
0: Oh gitu.
4: Iya. Makanya enggak enak mau ke RRI lagi sekarang.
0: Kenapa?
4: Sepertinya dicuekin deh.
0: Oh gitu.
4: Iya, kayak abas kalau KSS ado, jadi kita kan tidak segan-segan main situ, jadi lemak cah itu. Itu kan RRI itu kan rumah kedua. Jadi kalau tidak katik KSS tuh cak mana mak itu nah?
0: Cak mana lah?
4: Iya, cak mana? Kali itu kan kita bisa happy-happy karaoke, bisa kumpul, bisa ketemu silaturahmi cak itu kan.
0: Ucapin
4: ini dulu dah, Bang Abas.
0: Ucapan ulang tahun.
4: Olehlah kangen dan kayak Abas tuh kan kangen suaranya, kangen uangnya.
0: Asik.
4: Masih cak dulu lah kan, bongsor.
0: Masih, aku masih seperti ya? Yang dulu.
4: Masih kuat makan ya kayak Abas ya?
0: Masih, dua piring kurang.
4: Jadi kalau bolu ini. Bolu.
0: Apa bolu kojo?
4: Bolu coklat habis loyang ya.
0: Oh, jangan dikatakan itu.
4: Jangan ditanya ya.
0: Iya.
4: Habis oleh aku dewe jadi apa sih? Ya Allah. Masal.
0: Jangan buka rahasia.
4: Iya, buka rahasia. Bersama ceri-cerinya ya.
0: Bersama ceri-cerinya.
4: Ya kayak apa? Untuk RRI ya Dirgahayu RRI semoga tetap jaya di udara ya.
0: Amin.
4: Sekali di udara tetap di udara. Semoga ke depannya tambah banyak penggemarnya.
0: Amin.
4: Acaranya lebih bagus lagi Cik Abas.
0: Amin ya Rabbal Alamin ya. Siap.
4: Nah dengan adanya Pro 4 kita jadi bisa gabung di sini kan. Jadi tambah kawan, tambah keluarga.
0: Oke.
4: Semoga acaranya lebih bagus lagi Cik Abas.
0: Amin.
4: Ya, nang apa Cik Pulo Cik Abas. Salah lagi. Ya Cik Abas ya, kalau bisa ditambahi lagi acara karaoke dangdut itu waktunya Cak itu.
0: Insya Allah.
4: Ya. Kalau untuk yang acara Bepadu itu sudah cocok sebenarnya, cuma susah masuk baik kan?
0: Iya ya, pas ya.
4: Iya susah masuknya kalau waktunya sudah sedang lah.
0: Sudah pas.
4: Ya. Cuman kalau Nia ini susah nak melok karena pengajian jam 2 berangkat balik
0: jam 5. Itu.
4: Iya kecuali pengajiannya libur atau lagi ada acara tempat lain kan bisa masuk
0: melok. Ikut nyeloh istilahnya itu ya?
4: Iya nyeloh dikit. Nah itu makanya kalau di Indonesia Indonesia banget tuh kan acaranya mulai jam 2. Kalau setengah 2 masih bisa sempat sebentar dikit jadilah enggak denger lagu enggak apa-apa kayak Bas. Yang penting sudah masuk.
0: Sudah ikut
4: jadi
0: ikut telepon ya.
4: Tuh terobati cah itu.
0: Iya.
4: Rasanya cak mana lah enggak masuk tuh kayak Bas.
0: Ada
4: dibanting ke hati.
0: Ada yang...
4: caknya tuh. Ya sudah Ki Abas, yang lama mau okay. Akrab ya. Lagi minta brownies lagi.
0: Ya. Oke, okay, oke.
4: Okay. Galo-galo bela Ki Abas okay. Untuk Nadia tadi, Simone, Cik Asmi sama ini tadi ya, sama Ayang Bebnya tadi ya.
0: Oke.
4: Okay. Untuk Cik Ita di Sungai Lais, untuk galo-galo lain, untuk okay. Pak Darmawan juga ya, Pak Gandhi okay. Kalau video monitor ya.
0: Oke, okay, siap.
4: Aku merajuk dulu Ki Abas dari Pro 1 lama ke alasnya manjau di Bingi malam nih.
0: Iya, manjau di Bingi.
4: Iya, jadi kesini dulu kita.
0: Iya, iya.
4: Wong kami nih soalnya wong kalau manjau di Bingi, kalau Pro 1 kan tiap malam bisa bayar melok, cuma jangan bayar hari Rabu kan. Kalau ini kan jangan dilewat ke Jumat.
0: Oke, siap.
4: Oke.
0: Okay.
4: Tetap semangat ya.
0: Siap.
4: Ya, tambah bongsor lagi.
0: Asik.
4: Hati-hati baliknya Ki Abas.
0: Oke.
4: Aroma asap.
0: Masih ini tebel, masih tebel.
4: Masih ya. Pedih mata.
0: Masih pedih bener, masih terasa pedihnya.
4: Tetap jago kesehatan ya.
0: Oke, siap.
4: Ya pun Ibu Kristi tidak kate.
0: Insyaallah.
4: Memang itu yang ngingetin.
0: Asik.
4: Tetap ini tetap jago kesehatan.
0: Okay.
4: Semoga selamat sampai tujuan.
0: Amin.
4: Salam buat ayahanda tercinta, sehat ya.
0: Insyaallah sehat.
4: Alhamdulillah ya. Ya sih, Ki Abas. Lagunya ditunggu.
0: Oke nih.
4: Dadah, bye bye.
0: Iyo. Terima kasih untuk Nia Itoh yang ada di angkatan 45 ya, lagunya ditunggu. Dan kita langsung hadirkan atau mau diintip dulu di WhatsApp kita? Sepertinya memang tidak ada yang ikutan ya. Kita hadirkan dulu lagu-lagunya tetap bersama kami di Menjauh di Bingi dan Kesitiraman.
5: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya.
1: Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
2: Kamu nengik, kamu bertanya-tanya.
1: Wow.

0: 14:12 saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
2: Masih 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, tapi kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Majau di Bingi dan Kesetiraman kesempatan hari ini di Jumat 11 September 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Radio ke-81 ya, hari ulang tahun RRI. Dan yang sudah berpartisipasi, terima kasih untuk Nia dan Kiai. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa memberikan hiburan tersendiri ya. Dan setelah ini masih dengan saya Abbas yang akan tetap menemani sampai jelang jam 12 malam nantinya. Tetap bersama kami 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: bah. Oi dah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini naba. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, setelah musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah su datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu Asoy Geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya.

Gurun adalah tanaman hidup di lahan gambut Kecamatan Pedambaran. Karena kreativitas turun-temurun di masyarakat, purun yang aslinya adalah rumput atau gulma yang ada di lahan gambut dapat dianyam menjadi tikar. Tikar purun memiliki beberapa motif seperti sisik salak dan motif penjalur. Hal ini sesuai dengan warna serta teknik anyaman. Pewarnaan ini menggunakan sumbu, yakni pewarna yang diambil dari getah-getahan atau kulit buahnya. Selain dibuat tikar, anyaman purun juga bisa dibuat menjadi tas, kotak souvenir, dan lain-lainnya. Para pengrajin tikar selalu setia menjaga purun sebagai kebanggaan identitas Pedambaran. Kini mereka berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk menjaga kelestarian lahan gambut, tempat purun itu berasal, agar tikar purun tetap dapat mereka anyam.

0: Ajo da kawai si ko haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerja. Khik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakainya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Kirim budak amalama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya ke sambil nyanyi pe lah. Takkan inyak diliat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah.
1: Nengar tancap.
0: Lau ya.
1: Biasa do. Lau Susi, beli di apa iku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar pasar biasa. Wali di mall.
1: Hargalan yang beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal regani harga pendai juga pirak ganza berjuta-jutaan pokok ne mahal
1: iya
0: mahawat jadu kucancang kon jangan jadu kucancang kon jasa kabut tebang hak kena tanu ribah
1: jantung bahai mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat sombong ne na uzubillah min zalik amit amit ngutang-ngutang ane sepenti kelihatan glamor kini uang tuh.
0: Rasa kau tetangga no panas badannya boleh ngeliatnya makai kawai hilau kau buat lagi hitung ya gambar kau enggom ni ya walaupunnya juga sebelum dengan hutang sebenarnya juga mengedot duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan, jangan hidup karena gengsi.

0: Memanglah Basam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Sahabat budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali di gelombang FM 88,4 MHz Perempat RRI Palembang, menjumpai Anda di kesempatan pagi, siang, hingga malam hari nanti untuk digelaran edisi Sabtu tanggal 12 September 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Pangbah. Suara Budaya, Sumatera.

0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan juga makmur. Coba dong kabarnya pagi ini macet-macet. Tentunya mudah-mudahan kami harap ke galau-galaunya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana tiang senang sama pecah kami juga. Yang dimana pagi ini senangnya dapat kembali menghibur dan juga hadir untuk merewangi aktivitasan dulur-dulur, dimulai dari jam 5 pagi ini sampai jelang kage tengah malam mancebice ya, untuk di perempat FM Palembang. Dan Cik Ilham ini bakal hadir untuk di rangkaian program Sriwijaya Pagi ya. Baca biasa juga kita bakal baca kerukin tinjauan acara kita. Sesaat lagi kita akan simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini akan baca ke Surah Luqman, dimulai ayat ke-29 sama dengan 34, yang kemudian dilanjutkan kembali dengan program Hikmah Pagi. Kita menyimak kajian secara monolog selama kurang lebih 15 menitan ke depan, yang kami balut dengan lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang KG di jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan perjumpaan kita berlanjut di jam 6 sampai dengan jam 8. Ada informasi update yang akan kami ketengah ke, kami pilih ke dari beberapa sumber terpercaya tentunya dulur-dulur dalam program cerita pagi ini, tentunya dengan lagu-lagu hiburan juga macam-macam ya. Dan perjumpaan kita berlanjut juga tepat di jam 8 sama dengan jam 9 dengan lagu-lagu daerah Nusantara, dan informasi menarik lainnya juga akan kami kembali sampaikan untuk program Anjang Sana Pendengar. Dan sekaligus menuntaskan perjumpaan kita tepat di jam 9 sama dengan jam 10 siang, kembali di obrolan komunitas Pecah Biasa Perempat FM Palembang bakal ngundang komunitas-komunitas atau forum dan lain sebagainya yang ada di kota Palembang, Sumatera Selatan juga, untuk ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitasnya. Baik, dulur-dulur, itulah tinjauan acara kita untuk Sriwijaya Pagi kali ini. Dan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

إذ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته

Sadaqallahulazim, kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada. Dan berbeda tadi kita sudah menyimak pengajian subuh. Untuk di kesempatan kali ini sudah membacakan surah Luqman dimulai ayat ke-29 sampai dengan 34 yang dibacakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi dan Cial Hafiz. Dan tentunya mudah-mudahan kembali kita panjatkan rasa syukur dan juga diiringi dengan lantunan kitab suci Al-Quran yang sudah mengawali perjumpaan kita ini, akan melengkapi rasa nilai ibadah dan juga rasa semangat kita untuk beraktivitas di sepanjang hari ini pastinya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin dan juga muslimah mancibice, sebelum kaki kita bakal menyimak kajian dalam program Hikmah Pagi di kesempatan edisi kali ini. Baca biasa, kami akan ketengah-kedukin lagu-lagu bernuansa islami yang sudah kami siapkan. Dan yang pasti tetap di sini di 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

0: baik, 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur, dimanapun berada, percaya informasi yang tadi sudah kami sampaikan. Jadi kita bakal kembali menyimak kajian untuk di program Hikmah Pagi edisi kali ini, Sabtu 12 September 2026. Di mana kajian yang akan kita simak ini akan disampaikan kembali bersama dengan Ustadz Rudi Arianto SPD yang akan mengangkat tema tentang hidup di dunia hanya menunggu kematian. Dan ini merupakan hasil rekod beberapa waktu yang lalu. Dan dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah, langsung kita bakal simak sama-sama dan mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan juga akan semakin menambah keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ثم صدق رسول الكريم. Hadirin pendengar radio RRI Perempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari subuh hari ini yang berbahagia, kita semua bersyukur. Puji syukur kita alhamdulillahirabbil alamin, segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Dia menetapkan ajal setiap manusia tanpa bisa memajukan dan memundurkan sesaat pun. Maka nikmat sehat hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang dan kita telah beribadah kepada Allah. Ini adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka nikmat-nikmat ini hanya dapat kita balas dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, hadirin pendengar radio RRI Perempat yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar radio RRI Perempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena berapa banyak orang yang hari ini ingin seperti kita yang dapat beraktivitas seperti biasa. Namun Allah Subhanahu wa taala sayang kepada mereka. Allah memberikan suatu ujian dan cobaan, mereka tak dapat beraktivitas seperti biasa. Kenapa? Karena nikmat sehat telah dicabut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang sehat ini kita pakai, kita gunakan sebaik-baiknya. Tentunya untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan ini hanya satu kali. Kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT ini hanya kita syukuri. Sehingga la in syakartum la azidannakum. Orang yang syukur, orang yang tahu diri atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT ini bukan hanya cuma-cuma, tapi akan dipertanggungkan di hadapan Allah SWT. Ketika dia bersyukur, maka Allah akan tambah-tambah nikmat-nikmat itu. Berapa banyak juga yang hari ini ingin hidup tapi Allah lebih sayang. Khusnuzannya mereka telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Khusnuzannya bisa jadi mereka telah siap dengan amal-amal terbaiknya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup. Kenapa? Bukan karena kita muda, bukan karena kita aktivitasnya luar biasa. Bisa jadi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ini untuk dapat memperbaiki dosa-dosa yang telah mungkin belum kita yang akan kita perbaiki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Karena berapa banyak saudara-saudara kita bisa jadi dia umurnya lebih muda dari kita. Lebih ganteng dari kita. Lebih sukses dari kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala bila sayang kepada mereka, mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah SWT dipanggil dalam keadaan khusnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Berapa banyak orang yang sudah meninggal dunia ingin hidup kembali? Kata Allah, kenapa kamu ingin hidup kembali? Bukankah engkau telah kami panjangkan umurnya? Bukankah engkau telah kami berikan kesempatan hidup yang lama? Tapi engkau menyia-nyiakan itu. Ketika kamu diberikan kesempatan hidup lagi, kamu mau apa? Fa asaddaqo wa aqum minas solihin. Kami ingin bersedekah. Kami ingin beramal soleh ya Allah. Itulah cita-cita orang yang sudah meninggal. Mereka ingin kembali ke dunia ini tapi tak dapat lagi. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Hari-hari yang telah berlalu tak dapat kembali lagi. Ketika kita sudah meninggal dunia, tak dapat kembali ke dunia. Tak dapat berbuat baik lagi. Tak dapat bersedekah. Tak dapat kita beribadah kepada Allah. Maka kesempatan ini, kita gunakan kesempatan ini. Apa kata Nabi? Ingatlah lima hal sebelum datangnya lima hal. Termasuk hidup sebelum datang kematian. Maka orang banyak berdoa, Allahumma tawwil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, ya Allah. Tapi Allah berkata lain, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yaqdimun. Ketika ajal datang, tidak ada orang yang dapat mampu baik itu memajukan kematian itu maupun memundurkan kematian itu. Ketika Allah memanggilnya, maka itu akan terjadi. Kun fayakun. Apa yang dapat kita katakan? Apa yang dapat kita sampaikan? Kalaulah hari ini kita sempat mengangkat takbir Allahu Akbar di subuh hari. Allahu Akbar usalli sunnatan duha rak'ataini lillahi ta'ala. Dan inilah sebenarnya yang akan dapat menolong kita di alam. Inilah sebenarnya yang dapat menolong kita di akhirat nanti. Amal-amal yang kita perbuat, itulah yang akan menjadi penjaga kita, menjadi penguat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kesehatan, diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan umur ini, maka kita manfaatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita semua ini menunggu mati. Menunggu mati. Karena menunggu itu sesuatu hal yang membosankan. Maka Allah SWT berikan kita aktivitas. Supaya kita tidak bosan. Allah berikan pekerjaan kepada kita. Allah berikan istri. Allah berikan anak. Allah berikan rumah. Fasilitas lain untuk apa? Supaya tidak bosan menunggu mati ini. Tetapi ada orang yang lalai, lupa. Maka ada yang mengingatkan, namanya tausiah, mengingatkan kita bagaimana. Artinya kita ini jangan lalai, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. a'marukum, kata Rasulullah, a'marukum ummati, umur umatku ini tidak lama, baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Artinya Allah Subhanahu wa taala, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita sebagai umatnya, dan itu nyata bahwa ada rambu-rambu bahwa umur kita ini tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja. Kalaulah umur kita saat ini 58, artinya 22 tahun lagi kita akan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya 2 tahun lagi Allah berikan kesempatan kita, walaupun di usia itu kita masih sehat. Berapa banyak orang yang sehat meninggal dunia? Maka ibadah yang harus kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunggu mati. Nah, ketika menunggu mati ini diberikan oleh Allah SWT suatu hiburan, anak, istri, sehingga kita terhibur sehari-hari. Tapi ingat bahwa kita akan mati. Apa yang dapat kita bawa? Itu amal soleh kita. Mudah-mudahan kita semua di akhir-akhir ajal kita, kita diberikan oleh Allah SWT kesadaran, hidayah, taufik serta hidayah kepada Allah SWT, sehingga kita dapat memaksimalkan amal soleh, kita dapat memaksimalkan ibadah-ibadah yang akan kita bawa menuju Allah SWT. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT tidak hanya dipanjangkan oleh Allah SWT umur kita, kita juga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan hidayah dan rahmat oleh Allah SWT, sehingga kita beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Baru baik tadi kita menyimak kajian dalam program Hikmah Pagi yang sudah kembali disampaikan bersama dengan Ustadz Rudi Arianto SPD, mengangkat tema tentang hidup di dunia hanya menunggu kematian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk itu yang sudah menyimaknya di kesempatan kali ini. Dan saat ini 33 menit melanggar dari jam 5 paginya, kita akan kembali mengetengahkan lagu-lagu bernuansa Islami yang sudah kami siapkan. Tetap di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Apa? Udah, bah, gue sayur, bah, naik lagi, bah.
4: Nah, abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
3: Ebok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
4: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
6: Awas,
3: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nah.
7: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik kaum muslimin dan juga muslimah, lagu yang sikok ini adalah lagu duha yang baru baik kita nikmati sama-sama Manca Beca ya. Ngomongin sholat sunnah duha yang dilaksanakan di pagi hari Manca Beca ya, pada saat matahari sudah terbit, di mana keutamaan sholat duha ini dijelaskan secara lengkap di MUI Digital yang mencakup pahala besar, ampunan dosa sampai dengan kecukupan rezeki. Iya, mengganti sedekah persendian di mana setiap ruas tulang manusia ini dengan jumlah ada 360 dan juga wajib disedekahi setiap paginya, yang cukup diganti dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha dan selain itu dicukupkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kecukupan kebutuhan hidup sama dengan sore harinya bagi hamba yang rutin untuk gawe ke sholat duha 4 rakaat di awal siang dan kemudian diampuni dosa-dosanya. Wong yang menjaga pelaksanaan sholat duha secara istiqomah ini bakal diampuni dosa-dosanya meski sebanyak buih di lautan. Dan kemudian dibangunkan istana di surga, di mana barang siapa ini menunaikan sholat duha sebanyak 12 rakaat, Allah Subhanahu wa taala ini bakal membangunkan sebuah istana khusus di surga baginya. Dan selain itu, dulur-dulur kaum muslimin dan juga muslimah, di mana sholatnya wong-wong bertaubat atau awabin, ibadah sunnah ini dicatat sebagai amal ketaatan bagi mereka yang kembali mendekatkan diri kepada Allah di waktu pagi harinya Manca Beca.

88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Mace bece dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah, kita bakal menuntaskan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami tepat di jam 6 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Dan kita akan melanjutkan perjumpaan kita dalam program cerita pagi ini dengan informasi update dan juga menarik yang akan kami ketengahkan dengan lagu-lagu hiburan yang bakal kami rengek ke juga. Dan yang pasti sekali lagi jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami di Sriwijaya Pagi, Perempat FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Majeng babaso Palembang.
3: Ambil kendumin beras di jero pedagangan.
4: Ambilkan
3: dumin
4: dulu
3: beras
4: di
3: jero di
4: dalam
3: pedagangan
4: tempat menyimpan beras.
3: Ambilkan dumin beras di jero pedagangan.
4: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
2: Mak, itulah tadi Majang Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
5: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Ya baik, Mance Bice, dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita ada di

0: Informasi, ingat informasi sedang tepat di jam 6. Mance Bice Gumrenggan ini merupakan sebuah tradisi selamatan masyarakat Jawa, lebih khususnya yang ngado di Gunung Kidul dan juga Bantul, sebagai ungkapan syukur atas keberadaan hewan ternak. Dan ritual ini dilakukan untuk mendoakan ternak supaya sehat dan juga membawa rezeki. Dalam tradisi ini juga dilaksanakan saat wuku gumrek, yaitu dalam penanggalan Jawa, dan masyarakat menggelar kenduri dengan sajian hasil bumi, pecah ado ketupat dan juga jada. Dan sebagian makanan dinjuk ke kepada ternak, yaitu sebagai simbol kemakmuran. Sisonyo kaki ini bakal disantap bersama keluarga dan warga sebagai wujud kebersamaan dan ungkapan rasa syukur. Kita ke informasi lainnya. Ya, Mance Bice Serabi Noto Suman ini merupakan sebuah kuliner khas Surakarta yang kemudian dikenal dengan rasa gurih dan juga punya tekstur lembut. Kue ini juga dibikin dari tepung beras dan juga santan, serta disajikan tanpa kuah sehingga menjadi ciri khas tersendiri bagi makanannya. Dan makanan ini juga sudah dikenal sejak masa Kerajaan Mataram dan juga tercatat dalam Serat Centini sebagai jajanan pasar. Dan Serabi Noto Suman pertama kali dibikin pada tahun 1923 oleh Nyonya Ho Ging Hok dan juga berkembang menjadi ikon kuliner kota Solo. Untuk menjaga keaslian Serabi Noto Suman, dia juga mematenkan merek dagangnya sejak di tahun 1992. Pada tahun 2021, kuliner ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dan kemudian dikenal luas sampai dengan menjadi hidangan yang sangat digemari oleh tokoh nasional. Demikian Kula Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 7.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
0: Oke, semangat pagi di akhir pekan Sabtu tanggal 12 September 2026 dan kali ini dengan Kulo C. Ilham. Jadi kita bakal melanjutkan perjumpaan kita di cerita pagi ini dengan informasi-informasi update serta lagu-lagu hiburan yang kami ketengahkan sampai jelang kaki di jam 8 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, Palembang Darussalam Aceh BC. Ini lagu yang sudah mengawali perjumpaan kita untuk di cerita pagi ini. Dan yang pastinya selamat pagi Palembang, selamat pagi dengan penuh semangat juga untuk yang sudah monitor di perempatan Palembang, sudah mulai aktivitasan walaupun di akhir pekan. Ini biasanya kantor libur kayak tenang Aceh BC ya, atau libur pegawai. Tapi Aceh BC-nya masih tetap melaksanakan tugas di rumah sambil direwangi dengan berbagai lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang kami bagikan. Yang ngomongin soal kota Palembang, di mana informasi kita yang pertama ini dari Palembang, Aceh BC ya. Di mana kota Palembang menjadi tuan rumah pembukaan studi lapangan PKP angkatan pertama dan juga kedua Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2026. Ya, Aceh BC, Kota Palembang ditetapkan sebagai lokasi pembukaan studi lapangan pelatihan kepemimpinan pengawas atau yang disingkat dengan PKP di angkatan pertama dan juga kedua Kejaksaan Republik Indonesia di tahun 2026. Dan dulur-dulur, kegiatan pembukaan berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada Kamis tanggal 10 September 2026 yang lewat. Dan sebanyak 3 lokus pembelajaran ini disiapkan dalam studi lapangan tersebut, yaitu terdiri dari ada 2 organisasi perangkat daerah atau OPD dan sekolah rumah sakit daerah, yakni Dinas Sosial Kota Palembang, ada juga Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Palembang, serta Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari, Aceh BC ya. Dan pemerintah Kota Palembang menilai di mana penunjukan ini sebagai bentuk kepercayaan dan sekaligus kesempatan juga untuk berbagi praktik, yaitu baik bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, lebih khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan fokus tadi lapangan ini mencakup ada penerapan prinsip kepemimpinan pada 3 sektor layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan yang pertama pelayanan kesehatan di RSUD Palembang Bari, dan yang kedua ini pelayanan sosial di Dinas Sosial, dan yang ketiga ini ada pelayanan presiden, dan yang keempat investasi di DPMPTSP, Aceh BC ya. Informasi ini kami kutip dari laman sumex.co.

0: views sudah jutaan. Gimana Mami cara dapat cuan ekstra?
1: Dua kata, jadi. YouTube Shopping. Cara daftarnya gampang banget. Tinggal buka YouTube Studio app.
2: Lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online. Gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
4: Nggak boleh ya tantunya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Pro 4, Suara Budaya.

0: kau ni basing be tawarilah malam.
1: Kan kodok tu malam-malam adonyo bang. Sudah tu cicak juga keluarnya kan malam-malam.
0: Untuk apa kau cari cicak sama kodok?
1: Abang, tapi katanya tadi mau bikin gulai cicak sama kodok. Ayolah bang, aku ni juga kepengen.
2: Iya, tapi kita ke kamar dulu.
1: Hah? Ke kamar? Ngapoi bang?
0: Nyanyi.

Oke, baik, 88,4 FM Rompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, Mance Bece. Waduh, pagi ini terasa masih ada kabut asapnya, Mance Bece ya. Dan Cik Ilham sarankan untuk yang tidak perlu nian keluar rumah ya, lebih baik ini stay by di rumah sambil sarapan pagi atau nggawe ke tugas-tugas kayak nyuci, nyapu dan lain sebagainya, Mance Bece ya, daripada kita keluar. Kaki namanya kita terkena paparan kabut asap itu kan bahaya juga Mance Bece ya. Tapi kalau memang ada aktivitasan, ini Mance Becenya jangan lupa pakai masker. Masker tutup mulut itu tutup hidung tutup mulut ya, bukan masker untuk bebedak mah itu nah Mance Bece ya. Soalnya kemarin itu ada cerita unik tuh. Dia kan disuruh beli masker oleh meknya tadi kan, supaya kalau keluar rumah tuh bisa dipakai oleh kabut asap tadi kan. Dia taunya dibelinya masker muka Mance Bece ya. Akhirnya kalau begitu kita lanjutkan kembali informasi. Ya, kali ini informasi dari KBRN Palembang di rri.co.id. Informasinya tentang pemerintah Kabupaten Banyuasin mengubah 496 hektar lahan tedo yang dijadikan sebagai lahan produktif. Ya, dari KBRN Banyuasin ternyata informasinya Mance Bece ya, di mana pemerintah Kabupaten Banyuasin ini mulai mengaktifkan lahan tedo seluas 496 hektar untuk mendukung peningkatan produksi pangan daerah, yaitu ini merupakan sebuah langkah tersebut juga ditandai dengan penaburan benih padi perdana kalinya di lahan seluas 6 hektar yang ada di Desa Lubuk Karet, Kecamatan Betung pada Kamis tanggal 10 September 2026. Dan program pemanfaatan lahan tersebut juga ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperluas areal pertanian dan sekaligus ini memperkuat ketahanan pangan. Lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan ini bakal dikembangkan secara bertahap untuk menjadi kawasan produktif dengan melibatkan petani dan juga penyuluh pertanian. Dan di sini ada Bupati Banyuasin Askolani juga ngatoke, di mana pengaktifan lahan tedo ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produksi padi daerah. Dan menurutnya juga langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi lahan yang selama ini belum ngenjuk ke manfaat maksimal. Dan Askolani juga nyebut ke Banyuasin mencatat ada produksi 1.176.108 ton gabah kering giling pada tahun 2025. Dengan penambahan areal tanam baru, tentunya pemerintah juga optimis produksi pangan dapat terus meningkat dan juga memperkuat posisi Banyuasin sebagai salah satu sentra beras nasional yang ada di Sumatera Selatan.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

mengelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpak RRI Pandan di Sriwijaya Pagi.

Iya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan Mancabeca ya. Dan di tanggal 11 September 2026 kemarin, ini merupakan hari peringatan Radio Nasional ataupun juga bertepatan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun ya. Banyak rangkaian kegiatan yang juga sudah dilalui Mancabeca, termasuk kemarin juga sudah ada penyulutan api obor yang juga mungkin Mancabeca sudah menyaksikan juga di tayangan channel YouTube yang ada di RRI Palembang pastinya ya, dan juga RRI seluruh Indonesia. Baik, dan terkait dengan itu kita juga bakal menyampaikan informasi dari KBRN Palembang di rri.co.id, yaitu informasinya HUT ke-81 tahun RRI tentunya meneguhkan peran sebagai penjaga informasi bangsa. Ya, Mancabeca, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia atau yang disingkat dengan LPP RRI ini memperingati hari ulang tahun ke-81 pada Jumat tanggal 11 September 2026. Dan peringatan tersebut juga ini menjadi momentum memperkuat komitmen RRI dalam menjalankan peran sebagai media publik berlandaskan nilai Tri Prasetya. Dan rangkaian HUT ke-81 Radio Republik Indonesia ini ditandai dengan penyulutan obor secara serentak di seluruh Indonesia atau Satuan Kerja RRI di Indonesia. Dan kegiatan tersebut juga menjadi simbol semangat pengabdian RRI untuk terus hadir dan juga menjaga layanan informasi kepada masyarakat. Selain itu juga peringatan HUT tersebut juga dipeloi oleh jajaran manajemen dan juga karyawan pensiunan serta peserta praktik kerja lapangan yang ada di lingkungan RRI tentunya Mancabeca ya. Selain itu juga kehadiran para pensiunan ini menjadi bagian dari upaya dalam memperkuat hubungan keluarga besar RRI yang sudah tumbuh selama puluhan tahun. Dan ada kepala RRI Palembang yaitu Rahma Juwita juga nyampe ke apresiasi kepada para pensiunan dan juga tetap menunjukkan dukungan terhadap perjalanan lembaga penyiaran publik tersebut. Dan menurutnya, kontribusi pada pendahulu ini bakal menjadi bagian penting dalam membangun eksistensi RRI sampai dengan saat ini. Dan selain itu, dulur-dulur, selama lebih dari 8 dekade, RRI ini sudah mengalami berbagai perkembangan dalam menjalankan fungsi penyiaran. Dan selain menyampaikan informasi dan juga berita, tentunya juga RRI ini juga sudah menjadi sarana hiburan dan juga informasi yang selalu dinantikan oleh masyarakat ya. Dan Rahma juga mengatakan di mana perubahan teknologi informasi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi RRI untuk beradaptasi. Dan selain itu juga Mancabeca, dan yang pastinya menurutnya juga masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, mudah diakses, dan juga tetap memiliki nilai akurasi dan juga kredibilitas.

RI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Oke, lagu pantun Palembang, mancebece berpantun ini memang salah satu kesenian juga ya, dan juga tutur, seni tutur yang ada di Indonesia. Dan kalau pantun Cailham pagi ini tata Tanjung Atas, seberangnya Tanjung Batu. Duduklah mancebece mantap-mantap, dengar ke aku di Prompat FM Palembang. Dan nyambung ya di ujungnya mancebece ya. Baik, 52 menit melangkah dari jam 6 pagi, kita coba bakal kembali melanjutkan informasi mancebece. Ya mana kita tahu di era digital ini begitu sangat luar biasa ya, teknologi dapat mengakses banyak hal. Dan kalau kita melek teknologi apalagi digital, ini akan sangat banyak sekali informasi, banyak sekali ilmu, edukasi yang bakal kita dapatkan mancebece ya, termasuk untuk ke museum juga mancebece. Dan ini ada informasinya, yaitu Buka Digital menyiapkan pengembangan dan juga platform digital untuk akses museum. Iya, kembali di KBRN Palembang di rri.co.id, di mana informasinya digitalisasi museum tidak berhenti sesudah koleksi berhasil ditampilkan dalam bentuk digital. Buka Digital Indonesia menyiapkan pengembangan dan juga pemeliharaan platform digital supaya koleksi museum tetap dapat diakses serta diperbarui secara berkelanjutan. Dan pendiri Buka Digital Indonesia Said Muhammad Ghifari juga ngatoke, untuk seluruh materi digital yang dikembangkan dalam program tersebut ini dapat disimpan pada server yang sudah disiapkan. Dan menurutnya juga langkah tersebut ini dilakukan supaya hasil digitalisasinya tidak cuma bertahan dalam waktu singkat sesudah program selesai. Dan pengembangan berikutnya juga dulur-dulur, ini memungkinkan penambahan koleksi baru ke jero platform, dan hal itu termasuk artefak yang cuma dipamerkan dalam waktu tertentu sebelum dikembalikan atau dipindahkan ke lokasi lain. Dan selain Museum Balaputra Dewa, Buka Digital Indonesia ini berencana bakal memperluas program ke sejumlah museum lainnya yang ada di Palembang maupun juga wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Dan pengambilan gambar dari berbagai sisi diperlukan untuk menghasilkan bentuk 3 dimensi yang mendekati objek aslinya. Dan proses rendering ini juga harus dilakukan berulang kali apabila hasil digital belum sesuai dengan bentuk dan juga digital artefak. Kayak itu namanya CBCD.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Iya baik Mancabice, dolor-dolor dimanapun berada. Dan kali ini kita kembali di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 7. Iya Mancabice, ngarot ini sebuah tradisi adat masyarakat yang ada di desa Lelea, Indramayu, yang menjelang musim tanam padi sebagai ungkapan syukur. Dan juga ngarot ini berarti minum, melambangkan penyegaran sebelum memulai pekerjaan berat yang ada di sawah. Dan juga dalam upacara ngarot, para pemuda dan juga pemudi yang masih lajang tampil mengenakan pakaian adat lengkap. Dan prosesi ini tentunya menjadi prosesi inti, yaitu berupa doa serta penyerahan benih, banyu dan juga pupuk sebagai simbol kesuburan. Dan selain itu dolor-dolor, sesudah prosesi selesai, acara berubah menjadi perayaan meriah dengan musik, tarian dan juga kebersamaan yang ada di situ. Dan selain itu juga